0: Luncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
1: Bapak PMI Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah diindahkanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
0: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
2: Indonesia, kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
0: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Laporan khusus berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
6: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
5: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
6: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi resiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
5: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
7: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
5: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
8: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
5: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
8: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
5: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
9: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, jadi guru-guru kita.
5: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
10: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
11: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
12: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
14: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
15: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
14: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
16: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut.
17: itu. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
14: Duta Besar Borujerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani

mengamankan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi, kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone.

Mendengar masih dengan Ilham yang menemani ya untuk perjumpaan kita di Sultra pagi ini. Dan di mana sedikit kita masih berbagi juga terkait dengan kondisi dari pasca bencana ya yang terjadi di Aceh, di mana dari Kementerian PU ini berupaya untuk membenahi ya, memperbaiki dari lintasan atau mobilitas dari masyarakat yang ada di sana dengan menyediakan ya atau membuat kembali gitu ya penanganan secara permanen yang dilaksanakan untuk jembatan pasca bencana yang pernah terjadi di Aceh. Nah ini dari Menteri PU Dodi Hanggodo yang mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kemantapan untuk jalan nasional di wilayah Aceh. Jadi aspek keselamatan masyarakat ini yang diprioritaskan ya untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Jadi dari segi penanganan permanen yang dilaksanakan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN, pendengar. Nah, ini juga dari Juli, pendengar ya, untuk di awal Juli 2026 ini, progres pembangunan itu sudah dilakukan juga, seperti yang Ilham sudah sebutkan sebelumnya, sampai 83,72%. Dan juga pekerjaan yang difokuskan ya, untuk penyelesaian pasangan batu di sisi jalan, itu untuk pendekat sebagai pengaman konstruksi jembatan ya. Jadi langkah ini dilakukan untuk meningkatkan juga stabilitas konstruksi ya, sekaligus untuk melindungi badan jalan dari potensi kerusakan, pendengar. Nah, ini untuk di Kabupaten Aceh sendiri ya, lebih tepatnya dari Kabupaten Aceh Utara, pembangunan permanen jembatan Ule Langa juga terus menunjukkan perkembangan positif. Dari tanggal 1 Juli 2026 ya, progres fisik proyek ini sudah mencapai 72,79%. Jadi pekerjaan yang berlangsung ini juga menjadi proses curing seperti curing beton ya, dan juga fabrikasi besi plat ya, ya sebagai penyelesaian ya, konstruksi. Nah, Kementerian PU juga nih pendengar. Dari Kementerian PU menangani sejumlah ruas jalan nasional yang terdampak bencana di berbagai wilayah ternyata di Aceh ya pasca bencana. Penanganan ini dilakukan pada 13 ruas jalan nasional di koridor lintas timur dan juga 2 ruas lintas barat. Dan di lintas tengah Aceh sendiri sebanyak 13 jembatan dan 322 titik longsor sudah tertangani secara fungsional. Jadi dari 13 jembatan, sebanyak 10 jembatan itu akan ditangani secara permanen ya sepanjang tahun 2026. Jadi pekerjaan ini juga mencakup untuk penguatan dari lereng, tebing sungai ya, tebing sungai untuk meminimalkan juga dari resiko kerusakan infrastruktur ini untuk mencegahnya supaya tidak terjadi kembali. Nah, kita juga masih akan terus update ya untuk di perjumpaan kita karena di pukul 9 nanti juga kita masih akan berbagi dengan beberapa nih yang biasanya yang kita hadirkan ya untuk di hari Rabu dan juga beberapa informasi yang terus kita hadirkan untuk menemani aktivitas pendengar pada Sultra pagi ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih menghadirkan tentunya beberapa informasi yang akan menemani kebersamaan kita dengan pendengar yang mungkin sedang beraktivitas, entah itu di kantor ataupun mungkin sedang menyelesaikan tugas-tugas kuliahan. Nah, ini di perjumpaan kita beberapa dari Sulawesi Tenggara nih ya, terkait dengan lembaga jasa keuangan Sultra yang ternyata dari lembaga ini yang berkomitmen berdayakan ekonomi kampung nelayan. Jadi ada beberapa juga ya lembaga jasa keuangan yang menegaskan komitmennya bahwa mereka ini untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, apalagi sekarang ini karena lagi ini ya dari program pemerintah terkait dengan kampung nelayan merah putih ya kan. Nah, jadi ini dari lembaga jasa keuangan mencoba untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di kampung nelayan merah putih, lebih tepatnya di desa Sorujaya nih. Jadi dukungan yang diberikan ya dari permodalan dan juga dari fasilitas layanan ya, sampai dengan perlindungan sosial ya, ini juga disiapkan secara terpadu. Ini juga untuk memperkuat ekosistem ekonomi pesisir ya. Ini menjelang peresmian dari kawasan dari kampung nelayan ini. Dan berdasarkan juga dari data yang disampaikan ya dari OJK sendiri, itu tercatat bahwa Bank Sultra sendiri menyiapkan kur 500 juta rupiah untuk koperasi desa dan juga layanan perbankan. Sementara dari BRI itu sudah menyalurkan kur sekitar 1,53 miliar ya bagi nelayan dan pelaku usaha. Nah, dan juga masih banyak nih terkait dengan usaha dari lembaga keuangan yang jasa keuangan untuk memakmurkan, mensejahterakan kampung nelayan merah putih. Nah, sebelum itu kita masih akan lanjut lagi ya terkait dengan informasi tersebut, tapi kita akan berbagi dulu untuk di perjumpaan kita selanjutnya dengan Cek Fakta.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar, untuk di perjumpaan kita terkait dengan Cek Fakta ya, lebih tepatnya untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Di mana kita berbagi ya terkait dengan fakta atau cek fakta kita di Sultra pagi ini. Beredar sebuah unggahan video di media sosial nih pendengar, yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang sudah mengabdi bagi negara. Nah, ke faktanya sendiri, klaim unggahan video Ganjar Pranowo ini yang mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan itu adalah hoaks. Dan itu dilansir juga dari kompas.com ya, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Jadi suara Ganjar dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Jadi video ini memanipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia dengan narasi pemberian dana bantuan yang dimana itu terindikasi sebagai modus dari penipuan. Nah, itu pendengar ya, dari informasi terkait dengan pembagian bantuan untuk pensiunan itu dari mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu adalah hoax. Nah, beberapa fakta lainnya kita masih akan hadirkan untuk di perjumpaan kita dan melanjutkan kebersamaan untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan Halo RRI.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita untuk Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Kita masih tentunya akan terus berbagi dan mengupdate nih terkait dengan isu-isu, terkait permasalahan ataupun keluhan-keluhan yang masuk di kebersamaan kita. Atau dari pendengar yang ingin bergabung dan berbagi keluhan untuk perjumpaan di Halo RRI, silakan bergabung bersama kita ya. Di jalur WhatsApp kita sedia untuk berbagi terkait dengan keluhan pendengar di 081354509 67 ya. Nanti kita akan tampung semua terkait dengan permasalahan atau isu-isu atau pandangan dan pendapat yang ingin disampaikan terkait dengan kinerja atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, dan itu pun mungkin yang ada di Sulawesi Tenggara ataupun yang secara nasional ya. Dan itu bisa tentunya disampaikan di kebersamaan kita pada Sultra pagi ini ya, lebih tepatnya untuk Halo RRI di pukul 9 sampai pukul 10. Ilham akan menemani pendengar ya selama 1 jam tentunya. Kita akan kembali lagi dan akan membagikan beberapa isu terkait dengan keluhan yang sudah kita akan hadirkan untuk menemani pendengar yang sedang beraktivitas pagi hari ini. Masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan di perjumpaan kita pendengar ya, ini kalau terkait dengan beberapa ya yang bisa Elang bagikan untuk Halo RRI ya, untuk suara Anda solusi bersama. Ini salah satunya mungkin terkait dengan beberapa mungkin di Kota Kendari ini sedang ada juga perbaikan-perbaikan ya, apalagi untuk infrastruktur jalan. Nah, salah satu yang mengarah mungkin ke RSJ itu ada tempat yang seperti sedang dibenahi juga untuk karena memang jalur itu ya, jalanannya memang agak ini berlubang dan rusak gitu ya. Dan memang sedang dalam tahap pembenahan mungkin. Dan beberapa tempat mungkin di Kota Kendari ini sudah ada beberapa yang sudah dipulihkan gitu ya kan, dari kondisi jalannya. Dan masih banyak juga tantangan dari pemerintah sendiri terkait dengan ruas-ruas jalan yang penuh dengan lubang-lubang dan juga dengan mungkin tambalan-tambalan yang terlalu ini sebenarnya berbahaya untuk pengendara ya, karena tambalan tersebut terlalu ini terlalu besar gitu ya, bisa lihat ya, tebal gitu ya, terlalu tebal tambalannya, sehingga itu bisa berbahaya juga untuk pengendara yang melaju dengan kencang. Nah, seperti itu mungkin kendala-kendala yang sedang terjadi untuk di masyarakat saat ini, apalagi untuk lebih tepatnya di Kota Kendari sendiri terkait dengan kondisi jalan di beberapa tempat seperti yang ada di THR dengan tambalan-tambalan yang mungkin terlalu banyak, dan juga di daerah Lawata, bahkan mungkin di Andono ada beberapa tempat yang dalam kondisi yang sama, dan itu juga menjadi perhatian. Semoga kita bisa menghadirkan di kebersamaan kita ya dengan narasumber terkait yang bisa kita hubungi untuk kita ambil dan mengutip pernyataannya terkait dengan penanganan ya untuk beberapa wilayah yang akses jalannya itu belum bisa dibilang sesuai ya, rata-rata kondisi di beberapa tempat yang mungkin pulih dan ada yang mungkin yang sudah dibenahi, dan ada beberapa yang mungkin terabaikan sudah bertahun-tahun atau mungkin sudah cukup lama. Nah, itu Bu yang kita bisa hadirkan untuk di perjumpaan kita ya terkait dengan keluhan yang masuk, dan masih banyak lagi dengan keluhan-keluhan lainnya yang masih akan kita tampung terkait dengan permasalahan dan juga pendapat atau tanggapan ya terkait dengan kinerja dan juga kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu dari Sulawesi Tenggara ataupun dari skala nasional. Masih kita akan hadirkan untuk perjumpaan kita pada kebersamaan Sultra pagi ini di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan mungkin permasalahan yang lebih ini ya difokuskan, apalagi kondisi kita saat ini ya, itu lebih ke kelangkaan yang terjadi pada BBM ya. Dan ini bisa dilihat dari antrian yang semakin lama semakin panjang ya, untuk mengisi dari bahan bakar kendaraan mereka, baik itu roda 2 maupun roda 4 ya. Nah, ini juga mungkin karena kondisi dari geopolitik yang saat ini terjadi, di mana Selat Hormuz juga ternyata masih bermasalah, padahal sudah ada kesepakatan untuk damai ya sebelumnya, tapi terjadi sebuah kesalahpahaman sampai di mana mungkin penyerangan yang terjadi seperti yang dialami Lebanon itu memicu kembali ya untuk Selat Hormuz ini menjadi kendala bagi para penyintas nih ya, yang memasok bahan bakar untuk melewati selat tersebut, dan kelangkaan pun terjadi ya. Dan ini mungkin jadi kendala dan isu yang lebih terangkat untuk saat ini pendengar ya. Nah, ini beberapa yang masuk, keluhan-keluhan terkait dengan bahan bakar sendiri atau BBM di perjumpaan kita untuk Halo RRI. Nah, beberapa juga yang ingin bergabung, silakan, kita masih undang tentunya buat pendengar yang punya keluhan-keluhan lainnya yang serupa, atau mungkin terkait dengan tanggapannya untuk kebijakan atau dari hal-hal yang dibuat pemerintah ya, atau program-program yang dihadirkan untuk masyarakat. Bisa bergabung bersama kita di 0813-545-0967. Silakan berbagi juga terkait dengan keluhan ataupun tanggapan atau pernyataan yang terkait dengan kebijakan dari pemerintah. Masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar dimanapun Anda berada ya, masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ya, beberapa yang sudah kita singgung sebelumnya terkait dengan isu dan permasalahan untuk seperti ruas-ruas jalan yang ada di Kota Kendari sendiri, yang memang ada beberapa yang sudah dalam tahap pembenahan dan ada beberapa juga yang masih mungkin perlu perhatian ya, seperti mungkin di daerah Ondohu, di banyak sih, banyak tempatnya. Salah satunya mungkin di Lawatas ini atau juga di THR sana yang mungkin tambalannya begitu tebal ya. Sangat berbahaya ya kalau misalkan ada pengendara dengan kecepatan tinggi mengebut di jalan-jalan dengan tambalan setebal itu. Nah, juga terkait dengan ini ya, kelangkaan dari BBM sendiri yang dimana dari masyarakat ini mulai mengantri ya, sangat panjang dan mengaksesnya sendiri butuh ini ya, sangat sulit gitu ya kan ya, mereka butuh untuk tepat hadir atau bahkan mungkin sebelum pagi ya sudah datang untuk mengantri ya, supaya tidak kecolongan antrian atau mungkin supaya tidak antriannya tidak panjang seperti itu, pendengar. Nah, itu mungkin beberapa yang bisa kita hadirkan untuk di perjumpaan kita, dan mungkin di lain waktu kita akan hadirkan ya narasumber terkait ya dari permasalahan yang sudah kita angkat untuk di kebersamaan kita di Halo RRI pagi hari ini, dan tentunya berbagi dari tanggapan-tanggapan yang akan hadir, dan tentunya mereka akan memberikan mungkin dari tanggapan mereka dan juga solusi yang bisa mereka hadirkan. Dan Nila masih akan kembali untuk menyapa pendengar tentunya di perjumpaan kita, masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini untuk Halo RRI kita cukupkan ya untuk perjumpaan kita di hari Rabu terkait dengan Halo RRI. Solusi Anda, suara Anda solusi bersama tentunya. Ya, di kebersamaan kita masih akan lanjutkan nanti ya. Ada dialog menarik yang akan kita hadirkan untuk Sultra pagi ini. Dan juga untuk Halo RRI sendiri kita akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga di hari Jumat, di mana akan terus berbagi dengan beragam isu-isu mungkin dari masyarakat ya, ataupun keluhan-keluhan yang hadir di perjumpaan entah itu di Senin atau di Rabu ataupun di Jumat, yang akan kita bagikan bersama dengan orang terkait atau bisa dibilang instansi terkait yang akan membahas dan memberikan pernyataannya ya terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, untuk menghadirkan di perjumpaan selanjutnya ya dengan dialog untuk Sultra pagi hari ini, dan nanti untuk dari Halo RRI kita ya, dengan isu-isu yang hadir di Halo RRI pagi hari ini akan nanti dibahas kembali mungkin di hari Jumat, dan akan dihadirkan dengan narasumber terkait yang bisa memberikan tanggapannya. Dan ini masih akan kembali tentunya dengan dialog kita, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, untuk perjumpaan kita ya pada pagi hari ini, kita hadirkan nih untuk Sultra pagi ini dengan moderasi beragama. Tentunya bersama dengan narasumber yang menemani kita untuk kebersamaan pagi ini dan berdialog bersama kita ya, terkait dengan topik menarik tentunya ya di Sultra pagi ini.
1: Sultra pagi ini.
2: Sultra pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, sudah hadir bersama kita di studio ya dengan narasumber-narasumber yang akan berbagi ini terkait dengan topik Pes Parawi sebagai sarana menanamkan nilai toleransi, harmoni dan persaudaraan antar umat beragama. Ya, bersama untuk di pagi hari ini ada dari Insinyur Erickson Luji. Selamat pagi.
4: Selamat Bapak pagi. Erick. Assalamualaikum. Salam.
0: Salam. Ya, untuk di pagi hari ini gimana kabarnya? Ini Ilham panggilnya apa nih? Pak Erick atau siapa nih?
4: Iya, boleh.
0: Boleh.
4: Apa aja boleh.
0: Boleh ya.
4: Iya, Pak Ilham.
0: Pak Erick ya. Ini dari Pak Erick ya, selaku Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Pes Parawi Daerah LPPD ya, Provinsi Sulawesi Tenggara ya, Pak.
4: Iya, betul.
0: Siap, ya. Luar biasa. Nah, bukan hanya Pak Erick saja yang di kebersamaan kita pagi hari ini. Ada juga sudah ada di studio bersama kita, ada Pak Adolf N. Pagala. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya, Bapak? Ya, baik. Baik ya. Salam. Ya, ini dari Pak Adolf ya, yang panggilnya ya. Baik, Pak. Ini selaku sekretaris LPPD untuk Konsel ya. Untuk Konsel ya. Sangat menarik ya pagi hari ini bersama Pak Erick dan juga Pak Adolf pagi ini. Nah, ini terkait dengan Pes Parawis nih ya. Ya, terkait juga topik kita sarana untuk menanamkan nilai toleransi, harmoni, persaudaraan antar umat beragama. Nah, Ilham dengarnya juga karena Pes Parawi ini sempat habis pentas besar gitu ya.
4: Iya.
0: Tepatnya di mana nih, Pak? Kalau boleh dari pendengar tahu juga nih. Habis pentas di mana nih yang digelar? Mungkin dari Pak Erick, silakan.
4: Baik, terima kasih Bung Ilham. Para pendengar RRI dimanapun berada, khususnya RRI Pro 1. Sebagaimana mungkin ini sudah bukan lagi menjadi rahasia atau informasi yang terbatas, tetapi baru-baru aja kita mengadakan perhelatan besar, sebuah event tingkat nasional Pes Parawi yang ke-14 dan diadakan di kota Manokwari, Papua Barat, dari tanggal 18 sampai 28 Juni yang lalu, Bung Ilham.
0: Iya, wah, luar biasa. Nah, ini menariknya. Jadi kalau misalkan dari Pes Parawi sendiri ini pelatihannya itu udah dipersiapkan dari mungkin jauh-jauh hari ya. Seperti kayak dari ya mungkin dari tahun lalu mungkin seperti itu.
4: Kalau mau dibilang latihannya teman-teman yang mengikuti event ini sebenarnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Tetapi karena event ini Pes Parawi ke-14 ini sempat ditunda dari seharusnya dilaksanakan 2025 bergeser ke 2026 sehingga ada rentang waktu yang cukup panjang teman-teman berhenti berlatih dan baru berlatih lagi sekitar 3-4 bulan yang lalu.
0: Wah, mungkin menarik nih, nanti kita akan tanya lagi selengkapnya. Boleh. Dari Pak Adolf dulu nih ya, karena selaku dari ini ya perwakilan untuk Konsel gitu ya. Nah, ini gimana nih untuk Pes Parawi dari Konsel sendiri ya, mungkin sedikit kita kasih gambaran ya, situasi di sana seperti apa saat Pes Parawi semeriah apa nih? Dari Pak Adolf, silakan.
5: Kita dari LPPD Kabupaten Kalimantan ya bersyukur karena diberikan kepercayaan dari LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membawakan musik gerejawi Nusantara di event nasional di Papua Barat. Memang untuk kesana kita memberikan persiapan-persiapan yang matang dan kita membawakan konsel. Ini membawakan utusan dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi memang saat kita ke sana ini karena musik Gerejawi Nusantara, ya tentunya kita membawakan lagu lokal. Lagu Tolaki.
0: Oh, lagu Tolaki.
5: Kita bawakan ke sana.
0: Baik, baik, baik.
5: Jadi memang karena pesertanya ini apa namanya? Bukan hanya orang Tolaki.
0: Kampung
5: Baura ada. Ada Batak di sana. Jadi kita cukup latihan. Setelah sampai di sana kita lihat memang cukup meriah.
0: Iya, luar biasa.
5: Persiapan di sana memang apa? Kita lihat memang sangat siap.
0: Iya.
5: Kita turun dari karena kita ke sana naik kapal. Kita turun dari kapal, penyambutan mereka sejak kita tiba. Mereka selama di sana sampai dengan pulangnya memang luar biasa. Persiapan mereka.
0: Persiapannya luar biasa matang ya. Iya. Ini luar biasa karena sempat ditunda juga ya dari 2025 sampai 2026 baru bisa dilaksanakan secara total. Jadi mungkin persiapannya sudah sangat matang seperti itu. Nah, kembali ke Pak Erik nih ya. Mungkin dari anak-anak yang dilatih sebelumnya, apakah sempat terkendala mungkin karena sempat break dulu kan di 2025 gitu ya kan. Ya kira-kira seperti apa nih kondisinya Pak Erik untuk anak-anak sendiri? Apakah mereka bisa tetap mengeluarkan performa terbaiknya atau seperti apa?
4: Baik Bung Ilham, ada banyak kendala yang harus kita lewati bersama dengan anak-anak karena adanya penundaan yang menyebabkan mungkin ada tantangan, ada pekerjaan yang sudah terlanjur diterima, ada orderan pribadi, sehingga ketika ini kita hidupkan kembali untuk mulai berlatih dengan adanya informasi secara nasional bahwa event siap untuk digelar, maka minimal ada 10 kurang lebih 10 orang anggota,
0: 10 orang
4: suara
0: ya.
4: Juga di daerah-daerah, maaf perlu saya jelaskan bahwa kami dari provinsi LPPD provinsi itu membawa 7 kategori lomba.
0: 7 kategori lomba.
4: Di mana 4 kategori itu berasal dari kabupaten kota Sulawesi Tenggara. Harusnya kita bisa mengikuti 12 kategori Pak Ilham. Dan 12 kategori ini tersebar di kabupaten kota. Yaitu saya boleh sampaikan tadi Pak Adolf sudah menjelaskan bahwa dari Konawe Selatan itu mewakili Sulawesi Tenggara untuk kategori musik gerejawi nasional, paduan suara wanita dari Kolaka, vokal grup dari Kolaka Timur, paduan suara pria dari Kabupaten Konawe, dan kami di provinsi menangani 3 kategori yaitu paduan suara dewasa campuran, ada solo anak 7 sampai 11 dan solo anak 11 sampai 15. Kendalanya adalah ketika penundaan itu terjadi, maka ada perombakan besar-besaran dari peserta yang akan ikut. Walaupun mereka sudah ikut latihan di tahun-tahun yang lalu Pak Ilham, tetapi karena
0: jadi ada penyesuaian lagi.
4: Iya, ada penyesuaian, ada mungkin ada teman-teman yang sudah terlanjur menerima pekerjaan, orderan, sehingga ada banyak yang mundur, sehingga harus ada pergantian dan itu mulai dari nol. Mereka harus berlatih ulang.
0: Luar biasa ya. Tantangannya memang sangat luar biasa ya.
4: Iya, betul.
0: Iya, karena dari pola yang sudah dibentuk ya kan dari latihan-latihan sebelumnya akhirnya diubah lagi
4: betul,
0: gitu ya kan.
4: Iya. Dengan mungkin coach yang berbeda, sistem matika pelatihan yang berbeda. Jadi ada banyak sekali tantangan yang harus kita lewati dengan penundaan itu, Bung Ilham.
0: Baik. Nah, sedikit lagi kembali dari Pak ke Pak Adolf nih. Ini luar biasa karena menunjukkan dari untuk di konsel sendiri ya, dari nyanyian atau tarian, nyanyian dari bahasa Tolaki ya, menunjukkan ciri khas daerah nih ke ajang Pesparawi, luar biasa. Kalau dari pelatihannya sendiri untuk anak-anak seperti apa nih ya, untuk yang ditampilkan nantinya di sana? Apakah itu cukup berat juga atau ada dinamika tertentu yang perlu diperhatikan atau seperti apa?
2: Ya memang karena lagu daerah yang dibawakan, lagu Tolaki, sementara pesertanya yang saya sampaikan tadi berbaur
0: ya,
2: bukan cuma orang Tolaki.
0: Nah itu dia memang, tantangan
2: pertama itu karena harus menghafal lagu Tolaki, mereka harus latihan
0: menyesuaikan
2: ya? Diri, tapi bersyukur semuanya mampu untuk melakukan yang terbaik.
0: Ya. Luar biasa. Ini kalau di Pesparol sendiri yang sudah habis berlangsung ini, kira-kira dapat medali apa nih? Ya, pencapaian seperti apa yang sudah didapatkan dari mungkin dari Konsel atau mungkin dari Pak Erik yang mau jelaskan atau siapa? Silakan Pak. Silakan.
4: Bung Ilham, kalau dalam bahasa rohaninya puji Tuhan banget deh, karena dari 7 kategori yang kita ikuti di event nasional Pesparawi ke-14 ini, saya sudah sampaikan tadi bahwa kita mengikut sertakan 7 kategori. Dan puji Tuhan, 7 kategori ini menghasilkan 3 gold, 3 medali emas, 3 medali perak. Dan 1 perunggu, 1 bronze. Sehingga ini merupakan berkat Tuhan lah bagi peserta dari kontingen Sulawesi Tenggara. 7, 3 gold, 3 silver dan 1 bronze.
0: Luar biasa. Berarti hasil dari ini ya, pelatihan mereka itu benar-benar berhasil gitu ya. Walaupun mungkin penuh dinamika yang agak sulit di awal, tapi achievement yang didapatkan sangat memuaskan pastinya ya, Pak ya.
4: Betul Bung Ilham. Iya, apresiasi sekali untuk anak-anak kita, seluruh peserta, ibu-ibu, bapak-bapak berlatih dengan luar biasa sehingga boleh menghasilkan ya pencapaian yang sungguh-sungguh menyenangkan hati.
0: Iya, pencapaian yang sangat luar biasa ya.
4: Amin.
0: 3 emas, 3 silver, 1 perunggu, luar biasa sekali ya. Jarang-jarang nih. Nah, ini dari Pak Adolf kita tanya, karena sempat disinggung juga ternyata dari situasi di sana itu sangat luar biasa juga. Ini terkait dengan topik kita juga ya, untuk Pesparoi sebagai sarana menanamkan nilai toleransi. Karena dari Pak Adolf juga mengatakan sambutan di sana itu cukup bagus, sangat sudah teratur, sudah tertata, sudah disediakan dengan baik nih. Tanggapannya untuk orang-orang yang tinggal di sana dan bagaimana bersikap dengan mungkin orang yang baru asing muncul di depannya ya dari daerah lain. Silakan Pak Adol.
2: Iya. Memang kita sungguh merasakan kalau kita bicara moderasi beragama, memang di sana sudah tercermin pada saat kita tiba. Karena panitia ini bukan hanya umat Kristen, tapi mulai melibatkan Pemda, TNI, Polri. Toko agama, toko adat, jadi semua memang berbaur di dalam. Sehingga memang pada saat kita di sana, kita tiba di penginapan, justru yang menjamu kita, ya bukan umat Kristen saja, orang berjilbab. Artinya berbaur betul, memang kita rasakan kebersamaan di sana.
0: Luar jadi, biasa.
2: Kita juga disambut oleh.
0: Disambut dengan baik ya.
2: Dengan baik. Kita dijemput oleh mobil TNI pada saat berangkat angkat barang. Pokoknya semua ya kita lihat ada kesejukan di sana. Sampai kita pulang kita merasakan itu.
0: Iya, berarti jadi disambut memang, dengan hangat ya.
2: Kebersamaannya memang di sana luar biasa.
0: Kebersamaan yang luar biasa. Nah, kalau tanggapannya dari Pak Erik sendiri, situasi di sana seperti apa nih terkait dengan nilai toleransinya mungkin, atau persaudaraan yang ditunjukkan yang dari Peswarawis yang digelar seperti apa nih Pak Erik, silakan.
4: Iya, Bung Ilham, saya berangkat dari makna moderasi sendiri, bahwa kita tidak mengutamakan iman yang kita pegang, tetapi kalau bahasa muslimnya saya boleh kutip, minta maaf, hablum minallah hablum minannas. Dan itu yang kita buktikan di Manokwari, bahwa panitia yang terlibat itu tidak hanya sebagaimana dikatakan oleh Pak Adolf, tidak hanya dari umat Kristiani, tetapi banyak sekali yang terlibat panitia inti. Saya kenal dan saya akrab dengan mereka itu berasal dari lintas agama, terutama dari umat Muslim. Kita tahu bahwa Papua Barat itu juga banyak non-Kristianinya, dan mereka terlibat langsung. Terutama mungkin yang dilibatkan itu untuk konsumsi.
0: Konsumsi.
4: Iya, karena mungkin untuk menjaga toleransi ini, untuk tidak menikmati hidangan yang halal, non-halal, sehingga mereka banyak terlibat di konsumsi.
0: Luar biasa.
4: Ini
0: ya,
4: sebuah penghargaan yang sangat baik. Dan sebagai catatan bahwa ini sudah dimulai dari Sulawesi Tenggara. Ketika dia menjadi tuan rumah 2012.
0: 2012, iya.
4: Panitianya itu sendiri, ketuanya jelas-jelas Pak Haji.
0: Iya.
4: Ya, panitianya banyak dari non-Kristiani. Dan ini juga diadopsi di Manokwari. Dan kami sangat rasa sekali welcome-nya oleh masyarakat di sana. Sampai kami pulang, kami rasakan sekali bagaimana orang tua asuh kita apresiasi untuk Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi orang tua asuh Sulawesi Tenggara. Betul-betul bukan sekedar teori, bukan sekedar hanya bilang tanggung jawab yang sederhana, tapi mereka bertanggung jawab sungguh-sungguh.

0: periode ini menjadi juara umum dengan meraih Piala Presiden mereka yang merebut dari Sulawesi Utara.
1: Dari Sulawesi Utara yang merebut Piala Presiden.
0: Kalau 2012-nya Papua Barat justru.
1: Papua Barat
0: iya,
1: yang berhasil merebutnya.
0: Betul. Jadi mereka sangat sayang ke Sulawesi Tenggara karena di sini mereka momen bersejarah lah buat Papua Barat.
1: Iya. Nah, ini kalau Peswari kan ini konteksnya mungkin ke bidang musik ya. Dia Peswaresnya. Nah, ini disampaikan tadi 7 cabang diikuti. Emangnya ada banyak cabang-cabang yang ada di Peswares ini? Ada sekitar berapa cabang nih yang biasanya dikonteskan di Peswarawis ini?
0: Ada Pak Erik. 12.
1: 12.
0: 12 kategori. Yang kalau di total pesertanya berdasarkan peraturan umum untuk peserta maksimal itu 261.
1: 261
0: peserta. Dan kita kali ini hanya mengikutsertakan 7 kategori dengan
1: kategori ya.
0: 164 peserta.
1: 100.
0: Wah, lumayan banyak itu.
1: Banyak banget itu ya. Ya, dari Pak Dolf sendiri nih ya. Dari anak-anak yang tiba di sana, bagaimana nih? Mereka juga apakah disediakan tempat untuk berlatih atau seperti apa nih? Sebelum mereka pentas juga menunjukkan kebolehannya. Apakah anak-anak ini juga memiliki waktu atau mungkin dibebaskan dulu sedikit ya, entah itu jalan-jalan atau apa, sembari merefresh diri atau seperti apa? Dari Pak Dov mungkin bisa menjelaskan sedikit pengalamannya. Silakan.
2: Jadi kalau bicara pengalaman soal latihan, memang kita ingin menampilkan yang terbaik. Karena kita ke sana itu menggunakan kapal, di kapal juga kita latihan.
1: Tetap latihan di kapal latihan. Ya, luar biasa.
2: Bentuk sukacita kita di kapal ya kita minta apa ruangan untuk latihan. Setelah tiba di sana juga ya kita pengenalan panggung, kita latihan juga. Jadi memang sebelum tampil waktu latihan itu menjadi prioritas.
1: Karena
2: kita ingin
1: ya.
2: Kita ingin menampilkan yang terbaik untuk Sulawesi Tenggara.
1: Sulawesi Tenggara, luar biasa.
2: Sehingga MGN ini kita mendapat silver satu.
1: Silver satu?
2: Ya, sehingga kita bicara dengan sekretaris LPPD yang dipanggil di panggung ini ya gold satu dan silver satu.
1: Gold
2: sehingga
1: satu silver satu ya.
2: Untuk Sulawesi Tenggara yang apa mengantar ke panggung itu ya justru MGN ini silver satu. Nanti mungkin Pak Erik akan lebih jelas menjelaskan lebih luas itu.
1: Boleh,
2: sehingga
1: boleh.
2: Ya Pak Erik naik ke panggung mewakili kami dari Konawe Selatan ya.
1: Nah, ini kalau untuk di Peswarawis sendiri dari 7 kategori, apakah ada dari mungkin teman-teman dari daerah lain yang mencapai lebih kategori? Mungkin ada yang mungkin 8 atau seperti apa? Atau seperti apa nih? Karena mungkin 7 berarti capaian yang paling tinggi di Sulawesi Tenggara atau seperti apa nih Pak Erik?
0: Bung Ilham, inilah keikutsertaan kita dengan jumlah kategori yang paling sedikit. Karena selalu kita sebenarnya mengikutsertakan 12 kategori maksimal.
1: Iya.
0: Tapi saya mohon maaf, saya harus sampaikan secara terbuka dan jujur bahwa mungkin karena efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah sehingga untuk tahun ini, periode ini kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Kristen, khususnya Pembimas Kristen kita mengapresiasi event ini, khususnya kontingen Sulawesi Tenggara dengan dana 300 juta. Tetapi apakah 300 juta itu cukup? Bung Ilham tahu bahwa transportasi ke sana,
1: akomodasi untuk 120 lebih gitu kayaknya banyak banget ya. Tidak mungkin cukup untuk
0: banyak
1: orang sebanyak itu ya.
0: Dan pemerintah provinsi mungkin karena efisiensi tidak mengalokasikan dana kepada kami sehingga misalnya musik gerejawi dari Konsel harus naik kapal. Kami pun bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendekati para pengusaha untuk dana umat dari beberapa gereja.

0: Ijazah memberikan alokasi anggaran sehingga puji Tuhan kita bisa berangkat dan pergi dengan dana yang cukup walaupun dalam tanda kutip sangat pas-pasan.
1: Iya.
0: Dan ini kali inilah saya pikir kita mengikut sertakan kontingen yang paling kecil. Karena ya, dari daerah lain itu juga sama sebenarnya, hanya beberapa, misalnya Papua. Papua Barat Daya, Sulawesi Utara, Maluku mengikut sertakan 12 kategori full.
1: 12 kategori full.
0: Iya, karena mungkin dekat. Papua Barat Daya misalnya dari Sorong itu naik kapal satu kali aja 12 jam. Dari Papua, dari Jayapura itu juga demikian. Maluku, Sulawesi Utara kan satu kali penerbangan sangat dekat, tidak transit yang berjam-jam dan memakan biaya yang tinggi.
1: Luar biasa, memang penuh tantangan ya untuk bisa mencapai. Berarti prestasi mendapatkan 7 kategori ini, predikat 3 emas, 3 silver, 1 perunggu ini, wah sangat luar biasa. Karena dari alurnya sendiri itu begitu panjang dan ternyata memang sulit ya. Harus diakui berarti.
0: Perlu saya jelaskan, Bung Ilham, bahwa peraihan medali itu tidak menggambarkan dia juara satu, juara dua, juara tiga. Maaf, saya pernah menjadi sekretaris KONI, jadi tidak seperti itu. Jadi ketika dia menang, dia emas. Ranking duanya perak. Bukan begitu pengertiannya, tetapi nilai 80 ke atas itu gold. 70 sampai 80 itu silver. Nanti di bawah 70 baru bronze. Sehingga puji Tuhan bahwa ada 3 kategori dari kita, yaitu solo anak 7-11, solo anak 11-15, dan paduan suara dewasa campuran memperoleh nilai di atas 80, dan mereka lah yang meraih gold. Sedangkan contoh seperti Konawe Selatan ini nilainya 79 sekian, dan itu bapak-bapak dan ibu dari konsel ini meraih medali perak. Gitu iya, Bang. Iya, jadi bukan jadi, karena dia juara satu atau tidak.
1: Ya. Jadi memang perolehan nilainya cukup tinggi ya, gitu tinggi, ya kan. Iya. Jadi itu menjadi apa namanya, pemicu juga untuk anak-anak lagi melatih lagi gitu ya kan. Supaya bisa mencapai nilai tertinggi seperti itu ya Pak Erick.
0: Iya, betul
1: ya. Nah, dari Pak Dolf sendiri, apa nih yang mungkin selain dari latihan di sana didapatkan dan juga medali didapatkan ya kan, atau bisa dibilang perolehan nilainya lebih tinggi seperti itu. Nah, kira-kira apa lagi nih yang didapatkan sana? Karena Ilham lihat sepertinya ada aksesoris yang didapatkan juga di sana ya.
2: Iya, betul. Ya, jadi memang pada saat kita diundang sini, kita akan berbicara Vespa Rally. Tentunya aura dari Papua Barat itu masih ada.
1: Masih melekat. Masih melekat ya,
2: sehingga kita menggunakan ini.
1: Iya.
2: Karena pada saat kita ke sana, kita tanya yang apa namanya menyiapkan ini, ini apa ini? Kalau mereka bilang bentuk penghargaan. Kita menggunakan ini bentuk penghargaan. Artinya mereka menghargai kita, kita juga saling menghargai.
1: Baik.
2: Iya. Bentuk lambang juga, lambang mereka untuk
1: Jadi secara simbolis. Secara
2: simbol saja ya.
1: Baik, luar
2: jadi
1: biasa ya.
2: Kita bawa masih aroma apa?
1: Iya.
2: Aroma-aroma.
1: Aura dari Papua Barat.
2: Iya. Aura-aura dari
1: aura dari Manokwari ya, luar biasa. Nah, kalau dari Pak Erick sendiri, selain mungkin perolehan nilai tertinggi nih dari anak-anak didik yang sudah terlatih, ya kira-kira apalagi nih yang diambil yang sudah didapatkan ya dari pertemuan di Vespa Rally di Papua Barat Manokwari ini. Silakan Pak Erick.
0: Aduh, saya kalau menurut saya sih sebenarnya agak pakai bahasa tolakinya speechless
1: ya. Bahasa tolakinya bagus banget.
0: Saya tidak dapat berbicara apapun karena terlalu banyak yang saya peroleh sebagai pimpinan kontingen di Manokwari. Kebersamaan, persaudaraan yang tinggi, saling menghargai satu dengan yang lain, plus minus itu menjadi urutan kesekian dari yang kita nikmati saat itu sebagai kontingen. Lebih banyak plusnya daripada minusnya. Kita bisa menikmati destinasi-destinasi wisata. Kita bisa menikmati penyambutan, kebersamaan. Itu sangat luar biasa, Bung Ilham. Dan tadi saya bilang bahasa tolakinya speechless. Ya, saya tidak bisa bilang apapun. Luar biasa sekali karena tinggi sekali penghargaan mereka terhadap tamu.
1: Luar biasa.
0: Dan kalau ini, karena saya juga kirim ke sana flyernya ke Papua Barat, kalau sekarang sedang didengar oleh orang tua asih kita dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dari tim lingkungan hidup, terima kasih banyak. Hanya itu yang bisa saya bilang. Tidak ada yang bisa kita balas satu pun kebaikan mereka. Luar biasa
1: sekali. Nah, itu jadi penggambaran dari moderasi agama yang sesungguhnya ya. Dari perjalanan menuju Pesparawis ke sana.
0: Iya, itu praktek nyata.
1: Praktek nyata ya.
0: Iya, bukan sekedar teori. Moderasi beragama, bukan sekedar teori.
1: Iya, karena banyak sekali pengalaman yang dialami. Dan juga itu pastinya menambah memori, ingatan kita untuk mungkin mengalami momen yang sama lagi seperti itu ya.
0: Betul.
1: Ya, kita akan kembali lagi, masih ada banyak yang akan kita bahas ya. Sebelum itu kita akan jeda dulu nih ya, Pak Erik dan juga Pak Adolf ya. Beberapa lagu akan lewat dulu untuk menemani pendengar masih di Sultra pagi ini.

0: Mendengar masih membahas tentunya ya terkait dengan moderasi beragama. Di perjumpaan kita masih dengan Pak Erif dan juga Pak Adolf pagi hari ini. Oke, mungkin sedikit nih Pak Erif, kita tanya lagi nih ya. Ini terkait mungkin dari generasi Pesparawis ke depannya ya. Ini untuk penanaman dari nilai-nilai toleransi dan juga persaudaraan. Nah, seperti apa nih pengembangan-pengembangan atau yang akan diberikan nih kepada anak-anak supaya mereka juga mungkin menerapkan gitu ya dari apa yang sudah dialami di Pesparawis sebelumnya dan bisa mereka juga alami di generasi mendatang ya dan tidak terputus tentunya. Silakan Pak Erik, kira-kira seperti apa?
1: Bung Ilham, tadi Bung Ilham sudah membacakan status kami berdua. Di situ ada LPPD. P yang kedua itu adalah pengembangan lembaga pengembangan Pesparawi. Dan itulah fungsi kami sebagai pengurus. Di samping juga sudah dirancang di dalam satu sistem bahwa keikutsertaan ini secara berjenjang, termasuk di dalamnya jenjang usia. Jadi saya kasih contoh, ada solo anak 7-11. Ada juga solo anak 11-15. Ada solo remaja putra-putri. Ada paduan suara anak, tetapi juga ada paduan suara pemuda remaja PSRP. Inilah bentuk didikan, salah satu cara untuk mengikut sertakan mereka di dalam event ini. Anak-anak, remaja, pemuda, sehingga mereka tidak hanya sekedar mengikuti event ini, tetapi juga menikmati apa yang ada. Lingkungan pertandingan, lingkungan pergaulan, penyambutan, semua mereka menikmatinya. Dan ini merupakan bagian daripada pengembangan, bagian daripada didikan langsung bagaimana menghargai sesama, bagaimana mengaplikasikan moderasi beragama itu. Jadi mereka tidak secara teori kita ajarkan, tetapi mempraktekkan langsung itu di tengah panitia, di tengah event, di tengah masyarakat di mana mereka hadir. Dan baik itu di Kalimantan, di Papua, ataupun di Sulawesi, kita sama-sama ya mungkin suasananya berbeda, tetapi plus minus sama, tidak berubah.
0: Persaudaraan itu tetap dihadirkan ya.
1: Ya, tetap kita jaga dan mereka menikmati, anak-anak ini menikmati bagaimana persaudaraan itu. Mereka bertemu dengan teman-teman sebaya, seusianya, dan saling menghargai satu dengan yang lain.
0: Baik, luar biasa. Nah, mungkin dari Pak Adolf sendiri, ini kalau dari Pak Adolf kira-kira seperti apa nih ya pengembangannya untuk generasi ke depan ya? Mungkin bisa mencapai nilai lebih tinggi lagi yang mungkin di Pesparawis hari ini mendapatkan perak ya dari Adolf, itu bisa meningkat lagi. Dan juga mungkin dari nilai-nilai toleransi atau persaudaraan dan juga moderasi ya kan ya, bisa ditanamkan dari generasi berikutnya. Mungkin dari Pak Adolf sedikit, silakan.
2: Ya, saya kira kita berangkat dari apa namanya yang lalu-lalu. Memang dari LPPD Provinsi itu memberikan kesempatan dan peluang yang sebesar-besarnya untuk di LPPD Kabupaten, khususnya Konawe Selatan. Karena Pesparawis ini sudah cukup lama berlangsung, konsel ini sudah pernah juga dipercayakan sebagai vokal grup pemuda untuk ke Pontianak, untuk kaum bapaknya itu di Ambon pernah, jadi dan juga pernah paduan suara wanitanya sudah pernah juga dipercayakan, dan sekarang musik gerejawi. Artinya potensi-potensi yang ada di Konawe Selatan ini tidak diragukan lagi. Nah, tentunya untuk ke depan tergantung dari provinsi, LPWD provinsi, nanti kegiatan ini akan berlangsung tahun 2029 di Palu.
0: Di Palu?
2: Ya, di Palu. Nanti kita kurang tahu, kita dipercayakan lagi kesana ini apa. Tapi apapun yang dipercayakan ke kita, kita sangat siap. Karena kita sudah sampaikan tadi bahwa kita sudah pernah dipercayakan vocal group. Kita juga menampilkan yang terbaik. Untuk bapak-bapaknya juga terbaik, dan ini saya kira tergantung dari LPWD provinsi. Baik. Kami siap untuk menerima apapun yang dipercayakan, dan kita akan
0: mempersiapkan diri
2: tahun 2029.
0: Baik, jadi nantinya akan mempersiapkan diri dengan pelatihan ya. Kalau diberi kesempatan lagi seperti itu ya.
2: Dan kita sangat siap untuk itu.
0: Baik. Nah, ini menarik juga nih Pak Erik. Ini kalau selain dari konsel sendiri, apakah dari wilayah-wilayah lain juga ini tercover untuk bisa mengikuti dari Pesparawis ini, setidaknya untuk yang ini yang di Palu gitu ya kan? Apakah mungkin ada arah ke sana ya untuk mengcover dari setiap daerah lain atau seperti apa?
1: Secara kontinu memang 12 kategori ini terdistribusi ke daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang sudah terbentuk LPPD kabupatennya. Dan Bung Ilham untuk Sulawesi Tenggara ini baru 8 LPPD kabupaten kota, Bau-Bau, Muna, Kota Kendari, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe. Saya kira ada 8 itu, dan 8-8 ini terdistribusi 12 kategori itu dalam sebuah rapat kerja yang diadakan oleh LPPD Provinsi. Kemampuannya seperti apa itu didiskusikan, dirembukkan secara bersama-sama, termasuk karena di dalamnya menyangkut tanggung jawab pembiayaan. Pembiayaan di situ menyangkut global, Pak Adolf, bahwa itu mengenai keberangkatan, latihan. Maaf misalnya seragam dibutuhkan, sepatu itu semua membutuhkan biaya yang tidak kecil. Dan itu ketika daerah menerima tanggung jawab untuk sebuah kategori, maka itu tidak hanya terbatas pada pelatihan dan penampilan, tetapi juga tanggung jawab secara utuh. Nah, ini perlu dipikirkan oleh daerah-daerah
0: Ketika
1: ini didistribusikan.
0: Baik, jadi ini menjadi tantangan juga nantinya ya. Betul. Untuk kedepannya berkoordinasi, saling berkoordinasi nih ya. Ya,
1: tapi mungkin karena tuan rumah yang akan datang Pesparawi 15 ini di Palu.
0: Di Palu.
1: Bisa kita naik.
0: Iya. Tidak terlalu jauh ya Pak. Iya.
1: Bung Ilham mungkin mau ikut, ayo kita sama-sama naik bis Morowali, Poso dan ke Palu.
0: Baik Pak Erik. Nah, ini sebelum kita sampai di ujung perjumpaan kita ini, kira-kira dari Pak Erik sendiri harapannya untuk kedepannya terkait dengan Pesparawis ya. Silakan Pak Erik.
1: Iya, saya mengulangi mungkin setiap pengarahan saya, Bung Adolf tahu, pengarahan saya ketika semua kategori ini tampil di panggung itu, kita tidak hanya sekedar tampil untuk meraih medali emas, medali perak. Tetapi kita hadir di sana, di atas panggung, baik itu di Manokwari maupun nanti di Palu. Kita tampil di sana, kita hadir untuk memuliakan Sang Pencipta.
0: Baik.
1: Itu target kita yang utama, sehingga beban untuk meraih warna medali, apakah itu emas maupun perak, itu ditinggalkan dulu.
0: Baik.
1: Karena kehadiran kita ke sana yang paling utama adalah kita tampil sebagai ciptaannya yang sedang memuliakan Sang Pencipta.
0: Baik.
1: Itu target kita yang utama, dan saya harap ini betul-betul menjadi motivasi kita, mindset dari semua peserta untuk nantinya di Palu, ayo kita latihan bukan untuk meraih juara, tapi kita latihan untuk memuliakan Sang Pencipta kita yang luar biasa.
0: Baik.
1: Itu target kita, Bung.
0: Baik, luar biasa ya. Ya, dari Pak Adolf mungkin apa nih harapannya terkait dengan Pes Warawis ke depannya nih?
2: Ya, saya kira saya tinggal melanjutkan dari Pak Erik tadi. Pada saat kita melakukan Pes Warawis ini sebenarnya sudah terjamin kebersamaan. Ya, kebersamaan mulai dari pesertanya tersendiri, peserta sendiri. Setelah kita tiba juga di sana, kebersamaan itu terjalin. Saya kira ini yang perlu apa kita pertahankan bersama. Baik Pes Parawi yang baru kita laksanakan maupun nanti kegiatan di Palu nanti, saya kira ini bagian dari evaluasi-evaluasi panitia yang akan terbentuk di Palu, akan juga melihat bagaimana keberhasilan kegiatan di Papua Barat, tentu menjadi acuan mereka untuk pelaksanaan di Palu. Saya kira ini akan lebih baik lagi.
0: Baik ya. Jadi intinya kinerja saling ini ya, terus dinamikanya digenjot terus ya.
2: Kira begitu.
0: Baik. Untuk Pak Erik mungkin ya, ini mungkin ada yang bisa disampaikan sedikit nih kepada masyarakat mungkin yang sedang mendengarkan kita. Kita live TikTok YouTube ya. Baik, kita di live YouTube juga nih ya. Siapa tahu ada yang tertarik dengan Pes Warawis ya. Memang bisa masuk rekrutmen dari orang luar atau bagaimana nih, Pak Erik?
1: Iya, pertama bahwa memang Pes Warawis itu kita berbicara tentang paduan suara.
0: Paduan suara.
1: Mungkin dalam tanda kutip, Bung, terlepas dari hal-hal lain. Tapi juga di dalam Pes Warawis itu ada penciptaan lagu, lomba cipta lagu.
0: Baik.
1: Dan itu semua menjadi penilaian Dewan Juri Nasional. Saya malah menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Tenggara dan seluruh kabupaten, kota yang ada di Sultra. Ketika ada audisi misalnya untuk kategori-kategori tertentu.
0: Iya.
1: Khususnya umat Kristiani, ayo libatkan diri karena kita membutuhkan regenerasi. Kasarnya jami itu terus-terus, dia diterus yang berangkat. Ayo, banyak kita masyarakat.
0: Sebetulnya muncul warna-warna baru ya.
1: Betul.
0: Dari generasi baru.
1: Iya, bukan warna rambut, Bung Ilham. Warna suara, karena kita membutuhkan banyak pemuji Tuhan untuk Pes Warawis 15 di Palu. Ayo, mari libatkan diri, belajar untuk bersolmisasi.
0: Asik. Tunjukkan jiwanya gitu ya.
1: Iya, membaca not. Karena maaf, tidak semua orang Kristen bisa baca not. Apalagi not balok. Ya, ayo dengan mengikut sertakan diri di dalam Pes Warawis ini, kita belajar untuk menjadi peserta paduan suara yang baik.
0: Belajar bahasa nada ya, menciptakan syair gitu ya.
1: Iya, akhirnya nanti kalau dialog seperti ini pun kita pakai solmisasi.
0: Asik. Bisa seperti itu. Mungkin dari Pak Adolf sedikit ingin disampaikan sesuatu ya kepada masyarakat yang mendengarkan kita dan menyaksikan kita di jalur YouTube, silakan.
2: Ya, saya kira ini ajang Pes Warawis ini membuka peluang bagi seniman. Karena pencipta-pencipta lagu ini muncul. Saya kira kalau Bahasa Tolaki yang kita nyanyikan ini kan lagu terbaru, baru keluar di 2026. Dan penciptanya juga orang Tolaki. Ada juga yang satunya campuran. Saya kira ini potensi-potensi yang bisa dikembangkan di masyarakat. Siapa tahu ada yang punya bakat. Dan pada saat Pes Warawis nanti di Palu akan dibutuhkan lagi pencipta-pencipta lagu. Seperti yang disampaikan Pak Erik tadi, dibuka peluang. Saya kira ini sangat luar biasa ini untuk
0: benar kita sekali kembali. Iya, jadi kita harapkan tentunya kehadirannya generasi-generasi yang bisa mewarnai ya, atau membuat lagu dengan sair nada yang enak gitu ya.
1: Iya, dan mungkin ini terakhir, salah satu anak muda kita yang secara berturut-turut menjadi juara di tingkat nasional itu ada. Dan itu juga mungkin yang pencipta lagu Tolaki ya.
0: Pencipta lagu Tolaki.
1: Ya,
0: luar biasa.
1: Juan Martin Perosari, anak Kendari. Ini menjadi juara di tingkat nasional untuk dua periode Pesparawi berturut-turut. Wow. Dan lagunya itu menjadi lagu pilihan terikat di tingkat nasional. Wow. Itu luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Dan itu, saya berharap akan muncul Glenn-Glenn yang baru.
0: Ini dia. Mewarnai Indonesia bagian tengah ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Wah, tidak terasa ini kita sudah di ujung perjumpaan nih, Pak Erik dan juga Pak Adolf ya. Aduh, padahal mungkin masih panjang yang bisa kita bahas, masih banyak yang bisa kita bagikan.
1: Sharingkan,
0: kita sharing, benar banget. Ya, semoga di lain waktu Pak Erik dan juga Pak Adolf kita bisa berbagi dengan topik-topik menarik lainnya. Nah, itulah pendengar ya untuk di perjumpaan kita. Terima kasih Pak Erik.
1: Terima kasih Bung Ilham.
0: Terima kasih. Terima kasih juga Pak Adolf ya, sudah hadir di kebersamaan
2: Bung
0: kita.
2: Iya.
0: Ya. Nah, pendengar, itu tadi terkait dengan dialog kita untuk moderasi beragama ya. Semoga memberikan manfaat dan juga keberkahan di perjumpaan kita pada jelang siang hari ini. Dan juga menutup perjumpaan Ilham yang sudah menemani dari subuh tadi sampai di jelang pukul 11, karena nanti masih ada beberapa hal menarik yang akan dibagikan. Ada rekan kita dari Mbak Yesi yang akan melanjutkan perjalanan siang hari ini. Saya Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Adolf dan juga dari Pak Erik ya untuk perjumpaan kita.
1: Terima kasih.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Hadir kembali untuk siang hari ini di program acara Jaksa Menyapa, yang tentunya juga pendengar ini untuk bahasan kali ini yang tentunya juga cukup menarik, di mana topiknya adalah upaya mengatasi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja. Nah, kita ketahui bersama bahwa sepanjang tahun 2026 ini, ya, ini masih di pertengahan, namun kasus penyalahgunaan narkoba khususnya pada kalangan remaja nampaknya juga masih cukup tinggi, ya, di Sulawesi Tenggara. Nah, bagaimana peran kejaksaan tinggi ini dalam mengatasi permasalahan tersebut? Saya akan berbincang dengan Bapak Abdul Salam, Kasih B Narkotika pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat siang Pak Abdul Salam.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bu.
2: Selamat siang, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat, Bu. Meskipun kayaknya agak ini ya Pak ya, iya. Masih agak terbawa dengan suasana tadi malam ya Pak.
3: Iya,
2: pengaruh nonton bola.
3: Seru banget ya.
2: Seru ya, iya. Pastinya. Baiklah, pendengar, nanti kami juga ajak Anda bisa bergabung bersama kami di 0401-3124-008 atau WhatsApp 0813-545. 0967.
4: Dialog interaktif bersama Pro 1 RRI Kendari.
2: Baik, Pak Abdul Salam, ini melihat dengan kondisi kita ya di Sulawesi Tenggara yang nampaknya juga sangat rentan khususnya kepada anak-anak remaja di Sulawesi Tenggara. Bahkan kalau kita membaca di media sosial atau mungkin juga ada mungkin dari Kejaksaan Tinggi Sultra sendiri data yang juga menjadi ditangani begitu oleh Kejaksaan Tinggi. Seperti apa nih Pak kasusnya?
3: Baik, terima kasih Bu. Dalam hal upaya Kejaksaan khususnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja, fenomena yang terakhir akhir-akhir ini banyak berkembang bahwa secara statistik penggunaan narkoba khususnya di kalangan remaja ini trennya terus meningkat. Adapun upaya-upaya yang kami lakukan khususnya sesuai tupoksi kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan, salah satunya itu melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum baik itu di sekolah-sekolah maupun pada masyarakat umum lainnya, terutama titik fokusnya pada keluarga.
2: Oh, keluarga.
3: Nah, ini yang paling vital ini untuk mencari dan mengatasi terkait peredaran narkotika ini dan penggunaan narkotika di kalangan remaja. Untuk sementara begitu.
2: Oke, baik. Jadi di 2026 ini trennya masih naik gitu ya, Pak ya?
3: Tadi saya katakan bahwa secara statistik kita lihat penyalahgunaan dan penggunaan narkotika ini, khususnya yang lagi tren ini sabu, ini sudah bahkan remaja-remaja kita, khususnya pelajar SMA, SMP, bahkan mahasiswa maupun masyarakat umum terus naik. Nah, khususnya kami di Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara itu, untuk perkara sementara yang paling banyak adalah perkara narkotika.
2: Jenis sabu tadi ya Pak ya?
3: Iya, jenis sabu. Jenis sabu.
2: Oke. Iya. Baik, kalau mungkin yang sudah ditangani dari kejaksaan sendiri Pak, ada berapa banyak mungkin bisa disampaikan?
3: Khusus mengambil sampel 3 tahun terakhir ini dari 2023, 2024 dan 2025, itu memang terjadi kenaikan. Pada setiap bulannya, khususnya perkara yang ditangani oleh teman-teman penyidik untuk semua Polres yang kemudian penuntutannya dilakukan oleh kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Negeri dilimpah ke pengadilan. Ini rata-rata per bulannya ini berkisar 30.
2: Wow, per bulannya ya Pak ya.
3: Dan kategori remaja itu masuk sekitar 30% dari situ.
2: Oke. Okay.
3: Ya, jadi memang ini menarik kita mengulas terkait bagaimana mengatasi hal tersebut sehingga kedepannya paling tidak kita bisa mengedukasi remaja-remaja kita, khususnya pelajar maupun mahasiswa serta masyarakat luas pada umumnya. Ini bisa kita sedikit menekan bagaimana kedepannya ini bisa bisa hilang gitu.
2: Ya, betul. Ya. Tapi sebenarnya Pak, dari beberapa kasus ini kan kebanyakan remaja tadi yang dibahas begitu ya Pak. Ya. Sebenarnya faktor utamanya apa nih Pak?
3: Nah, ini dia. Nah. Dalam hal fenomena yang kita lihat dari pengamatan kami, baik dalam berkas perkara maupun pergaulan remaja sekarang lagi tren ini, saya lihat ini terutama faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang pertama, di mana anak-anak muda ini bergaul terkadang di luar kontrol. Untuk biasanya di luar sekolah itu kan orang tua yang paling penting perannya di situ. Nah, ini orang tua harus disampaikan bahwa kedepannya narkoba ini harus secara terang-terang dibuka, terutama dampaknya terhadap remaja. Nah, ini akan dampaknya ini akan merusak mentalitas anak itu sendiri, dari sisi kesehatan, dari sisi sosial itu akan menimbulkan pengaruh yang berkepanjangan. Sehingga niat belajar, niat untuk berpikir lebih edukatif, inovatif ke depan itu akan menjadi berkurang karena pengaruh saat-saat ini.
2: Ya. Baik. Baik. Pak Abdul Salam, ini kalau penyalahgunaan narkotika itu kan ada beberapa hal yang ketika mungkin mereka didapat itu kan ada rehabilitasi gitu ya. Kalau dari dari kejaksaan sendiri biasanya seperti apa sih Pak kalau dalam hal penanganannya gitu ya?
3: Baik Bu, terkait penanganan khususnya kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam hal ini dari sisi penuntutan. Namun demikian kita tetap kolaborasi bersama dengan anggota kepolisian yang bertindak sebagai penyidik. Nah, ketika kita dapatkan remaja-remaja yang memang dalam hal ini pemakai, pertama kita lakukan pembinaan, di mana dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri di regulasi nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika maupun psikotropika serta undang-undang kesehatan itu telah diatur ada tata cara bagaimana merehabilitasi. Nah, ini kita biasanya dilakukan assessment. Nah, dalam hal ini yang punya leading sector di sini adalah pihak BNN sendiri. Nah, kami ada tim assessment di mana di setiap provinsi itu ada tim yang dibentuk oleh BNN yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian, BNN sendiri dan pihak dokter. Nah, di sini kita melakukan bagaimana yang kemudian jika ini anak yang remaja masih bisa dibina, itu biasanya dilakukan rehab dengan cara berobat jalan, apakah ada hubungan ke dokter untuk meminta secara psikologis supaya pelan-pelan ini bisa hilang. Nah, dan ada juga data ketika katarannya sudah masuk sebagai pecandu, itu dilakukan kontrol, bahkan ditempatkan di satu tempat. Sehingga kemudian nanti setelah dinyatakan pulih oleh tim ini, akan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan.
2: Pembinaan.
3: Iya.
2: Oke. Kalau dengan undang-undang yang adanya perubahan KUHP baru ini ya Pak, ini ada ada perbedaan nggak di undang-undang dia KUHP baru ini?
3: Nah, ini menarik. Kita tahu dalam KUHP nasional kita. Itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 yang kemudian ada penyelarasan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri dalam ini KUHP nomor 1 tahun 2023 ada beberapa regulasi yang ditarik dari tadinya diatur tersendiri dalam Undang-Undang itu sendiri, lex spesialis, kemudian ada beberapa pasal ditarik. Nah, di antaranya pasal 112 tentang penguasaan, menguasai
2: yeah.
3: atau mengedarkan narkoba ini, itu sudah diakomodir di KUHP baru. Yang kemudian dari tadinya pasal 112 ayat 1 dan seterusnya itu
2: yeah.
3: itu dialihkan ke KUHP dalam hal ini ke pasal 609
2: yeah.
3: nah, ayat 1 ayat 2 dan dalam hal penerapannya ini mindset secara filosofis
2: yeah.
3: KUHP baru ini menginginkan adanya pembinaan. Pemidanaan itu bukan hanya membuat pelaku ini jerah, tetapi bagaimana bisa dibina, bagaimana bisa pulih kembali agar kembali ke masyarakat bisa berbaur sebagaimana layaknya masyarakat pada umumnya.
2: Ya, seperti itu. Ya. Tapi dalam KUHP baru ini apa yang berbeda nih Pak?
3: Baik dari filosofis lahirnya KUHP baru itu sendiri lebih kepada bagaimana khususnya para pengguna narkoba ini merehabilitasi, khususnya pasal 127 dalam Undang-Undang 31 2009 tentang narkotika ini memang ada upaya dari pemerintah
2: yeah.
3: maupun dari aparat penegak hukum sendiri bekerja, bekerja sama dengan termasuk toko-toko masyarakat, Karang Taruna maupun pihak pemerintah daerah sendiri untuk bersama-sama ini
2: yeah.
3: bagaimana mencari solusi dengan memberikan edukasi, kami turun ke sekolah-sekolah, bahkan ke kampus-kampus, serta generasi-generasi muda
2: yeah.
3: yang punya organisasi atau semacam perkumpulan, sehingga kita bisa bagaimana mencari solusi ke depan agar semua, terutama dalam penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja ini, bisa segera kita atasi.
2: Yeah.
3: Ya, demikian.
2: Jadi memang masih menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya juga ya Pak ya. Iya, memang iya. dari bahkan kalau di 2026 sampai dengan saat ini kasusnya juga masih cukup tinggi
3: iya.
2: dan didominasi oleh kalangan remaja gitu iya, ya Pak ya. Untuk wilayah Sultra sendiri Pak, mungkin ada dipetakan nih daerah mana aja sih yang mungkin paling tinggi kasusnya?
3: Dari untuk Provinsi Sulawesi Tenggara ini berdasarkan statistik tadi ada tiga wilayah ini yang masuk daerah zona merah terutama di Kota Kendari sendiri.
2: Kota Kendari merah Kota Kendari ya Pak
3: sendiri
2: ya.
3: Masuk merah
2: yeah.
3: Terus Kabupaten Kolaka
2: yeah.
3: sama wilayah Konsel nah, ini dia mungkin ada yeah. ada perlakuan tertentu dalam daerah ini karena mungkin banyaknya masyarakat pendatang dari yeah. luar karena adanya misalkan adanya karyawan yang bekerja di daerah-daerah tambang
2: yeah.
3: sehingga di sisi lain ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan kondisi yeah. ini bahwa ini ada pangsa pasar begitu
2: yeah.
3: Karena kita tahu bahwa saat ini bisa membuat energi, kekuatan, dan daya tahan tubuh ketika padahal dia tidak berpikir dampaknya ke depan akan merusak sel-sel tubuh kita.

0: Ini kita intens untuk bagaimana barang-barang narkoba ini, jenis narkoba ini bisa bisa dihalau. Artinya kita melihat dari mana pintu masuknya ini barang, pintu masuknya ini, sehingga kemudian bisa kita minimalisir terkait peredarannya
1: Peredarannya
0: di
1: itu ya
0: Sulawesi
1: Pak ya.
0: Tenggara. Ya.
1: Baik, upaya yang dilakukan sendiri dari Kejaksaan Tinggi, misalkan tadi kan di Sulawesi ini kan ada banyak ya Pak ya, daerah-daerah pertambangan baru lah seperti itu, misalkan di Konawe,
0: Ya,
1: Kolaka tadi
0: ya,
1: seperti itu.
0: ya.
1: Ini memang akan ke sana arahnya juga seperti itu Pak.
0: Kedepannya kami ya sudah membuat planning. Selain remaja ini, sasaran kami itu daerah-daerah yang banyaknya pekerja-pekerja di daerah-daerah tambang ini, karena ini salah satu pangsa pasar oleh para pengedar ini. Memasukkan barang terlarang ini. Nah, itu dia. Jadi mungkin kami akan kerjasama dengan perusahaan, mungkin akan kami akan memberi edukasi bahwa salah satu tren sehingga barang tersebut masuk di perusahaan ini karena digunakan untuk melakukan kerja-kerja, karena biasanya di perusahaan-perusahaan itu banyak melakukan lembur sehingga
1: Ya,
0: butuh
1: betul.
0: ketahanan, sehingga untuk bisa bertahan dan bisa lebih fit dalam bekerja, ini mereka gunakan saat-saat terlarang ini.
1: Oke,
0: Iya.
1: baik. Pak Salam, ini kalau tadi misalkan daerah-daerah tambang juga menjadi salah satu daerah yang rawan ya Pak ya
0: Iya.
1: untuk peredaran narkoba. Tentu ya sasaran lainnya anak-anak remaja ini adalah mungkin ke sekolah-sekolah nih
0: Iya.
1: Pak. Sekolah ini juga menjadi salah satu tempat yang bahkan beberapa waktu yang lalu atau ya mungkin kalau tidak salah tahun lalu ya Pak, itu kasus anak apa narkoba di kalangan anak-anak sekolah yang sempat viral pada waktu
0: Iya.
1: itu. Ini juga menjadi sasaran empuk juga nih Pak. Nah, gimana ini, Cak? Mungkin kejaksaan juga turun juga ke sekolah-sekolah kah?
0: Iya. Memang khususnya di bidang intelijen itu sudah melakukan pemetaan dengan sasaran utama. Kalau untuk remaja itu sasarannya ke sekolah-sekolah, ke kampus, bahkan ke kalangan-kalangan generasi muda, karang taruna. Itu kita intens melakukan ini, dan kami kami yang meminta untuk melakukan penyuluhan kepada anak-anak sekolah, mahasiswa maupun kalangan umum, sehingga kita bisa bersama-sama bagaimana mencari solusi mengatasi penyalahgunaan narkoba ini, khususnya di remaja-remaja maupun mahasiswa.
1: Ya, karena memang masih mereka ini masih rentan ya Pak ya,
0: Iya,
1: masih
0: sangat rentan.
1: mudah untuk dipengaruhi juga
0: Iya,
1: seperti itu ya Pak
0: sangat.
1: ya. Oke, dari Kejati sendiri nih Pak, ini dalam hal apa kalau di tadi zona merah ini ada beberapa daerah yang mungkin memang salah satu kategorinya adalah daerah pertambangan, kemudian Kota Kendari pun ya ini marah memang masih banyak sekali terjadi khususnya mungkin di beberapa kawasan untuk Kota Kendari, atau mungkin ada dipetakan juga Pak ya Kota Kendari yang mungkin daerah yang paling rawan ini. Yang paling tinggi kasusnya di mana aja nih, Pak?
0: Iya,
1: Bisa di-spill ya.
0: kalau saya melihat trennya ini, titik-titik rawannya ini ada beberapa kecamatan, dan kalau berdasarkan tempat kejadian perkara ya, ini di Kendari, Kendari yang Kendari Barat ini,
1: Dari barat ya.
0: Kendari Barat, kemudian Andonohu, bahkan Wawa, tapi trennya hampir setiap kecamatan ini hampir
1: Ada ya.
0: Ada. Ya. Dan ini sangat memprihatinkan, karena kita Sulawesi Tenggara sendiri ini dalam skop nasional kita masuk zona merah.
1: Wow.
0: Nah, ini dia.
1: Ya.
0: Masuk zona merah. Jadi itu tadi, kalau berdasarkan statistik naik terus, apalagi sekarang ini kan ada jenis narkotika baru ini yang lagi kemudian dari teman-teman BNN, Polri maupun Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, nah ini sudah ditarik masuk sebagai salah satu zat yang masuk kategori narkotika. Dalam hal ini etomelit sama apalagi kalau kita lihat dari penggolongannya ini, zat baru ini etomidet dan ketamin ini.
1: Ketamin.
0: Nah, iya, ketamin. Ini sudah dimasukkan di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2005. Nah, ini ditetapkan sebagai golongan narkotika
1: baru.
0: Nah,
1: baru ya.
0: Nah, trennya ini kan, jenis zatnya ini cair, yang kemudian banyak digunakan oleh remaja-remaja dalam bentuk vape ini.
1: Okay.
0: Nah, ini dia. Ini

0: bisa menambah halusinasi penggunanya. Nah ini saya lihat ini yang lagi tren, makanya yeah. pemerintah sekarang lagi bagaimana lagi berupaya membuat regulasi mengatasi khususnya penggunaan vaping.
1: Vape, ya.
0: Iya. Nah ini sudah masuk di kalangan remaja.
1: Ya.
0: Kita lihat ketika mereka anak-anak liburan masuk ke tempat-tempat khususnya kopi-kopi shop ya. Itu banyak anak-anak remaja kalau waktu-waktu libur mereka masuk, kita lihat banyak pengguna-pengguna vape ini. Nah ini sementara dari Kementerian Kesehatan ini berupaya untuk turun langsung ke masyarakat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten untuk melakukan penyuluhan secara bersama-sama.
1: Oke, wah ini ternyata memang sangat-sangat untuk kasus-kasus narkoba baru gitu ya, jenis vape ini yang nampaknya juga perlu diwaspadai. Khususnya memang karena tren anak-anak muda kan mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalkan menggunakan rokok
0: elektrik.
1: Yang ini Pak,
0: vape.
1: Bukan yang biasa gitu ya.
0: Tembakau
1: lah gitu ya. Itu kan mungkin kayak kurang kurang menarik mungkin bagi mereka gitu kan. Nah, ini yang juga jadi perhatian bersama bahwa mungkin dari kejaksaan pengawasan dalam hal pengawasannya terhadap peredaran vape-nya ini juga gimana nih, Pak?
0: Nah, ini di sini peran pentingnya leading sektornya ini Balai POM. Nah ini mereka sementara membuat kajian, analisis bagaimana mengatasi masuknya jenis narkoba baru ini, khususnya kita di Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini jenis etomidat ini sama ketamin ini. Nah ini dia, karena bisa jadi di saat-saat misalkan di vape bisa dicampur, bahkan makanan-makanan tertentu itu memang dalam bentuk permen itu anak-anak kadang anak SD bisa mengkonsumsi, anak SMP itu. Dan ini ada daya tarik tersendiri karena dia banyak pilihan rasa.
1: Rasa gitu. Dari rasa itu Nah itu kalau anak-anak mungkin memang dari para pengedar ini dengan berbagai jenis berbagai cara juga gitu ya Pak ya. Mereka juga bukan hanya ke anak remaja juga sasarannya, ternyata ke anak-anak yang masih balita lah istilahnya seperti itu ya Pak ya. Baik, dan pendengar kami ajak Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin bertanya ya terkait dengan topik bahasan kita hari ini, upaya mengatasi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja. Kami masih bersama dengan Bapak Abdul Salam, Kasih B Narkotika pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pak Salam, kita jeda dulu sejenak boleh ya, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk siang hari ini.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu musuh terbesar bangsa Indonesia. Data BNN Kota Kendari menunjukkan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Kendari setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 0,5%. Penyebaran narkoba di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara semakin mencemaskan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan, berdasarkan hasil pemetaan tahun 2020, sebanyak 24 kelurahan yang dijadikan sampel dari 64 kelurahan di Kota Kendari dinyatakan tidak aman dari narkoba. Hasil pemetaan tahun 2020 menunjukkan tidak adanya kawasan yang berkategori aman pada 24 kelurahan yang menjadi sampel. Terdapat 16 kelurahan kategori bahaya, 5 kelurahan kategori waspada, dan 3 kelurahan kategori siaga. Dari data Badan Narkotika Nasional Kota Kendari, menyatakan dari 149 kasus penyalahgunaan narkoba, 80% diantaranya didominasi pelajar dan mahasiswa. Ironisnya lagi, mereka yang masuk kategori usia anak-anak sudah mencoba menyalahgunakan barang haram tersebut. Bahkan, anak-anak tersebut berperan menjadi kurir atau pengantar hingga akhirnya putus sekolah.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di siang hari ini masih bersama dengan Bapak Abdul Salam, KCB Narkotika pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dan topik kita hari ini adalah upaya mengatasi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja. Baik Pak Abdul Salam, kita lanjutkan kembali. Nah ini kalau tadi kita mendengar sedikit ya terkait dengan itu di 2020 ya Pak ya. Jadi trennya memang dari tahun ke tahun kalau untuk narkoba memang dari catatan kejaksaan tinggi juga memang naik terus gitu ya Pak ya?
1: Iya, khusus data statistik perkara Bu ya. Ya itu memang trennya terus naik.
0: Iya.
1: Dan ini bahkan bukan hanya remaja ini selaku pengguna, tetapi sudah ada yang terlibat sebagai pengedar. Kalau istilah yang ada di Kendari ini sebagai penempel. Jadi mengambil dari tempat barang tertentu yang disimpan oleh seorang, kemudian dipindahkan atau diantarkan kepada pihak yang mau mengkonsumsi. Nah, ini dia. Bahkan bulan ini ada salah satu anak-anak yang masih kategori sangat muda sekali, umur 13 tahun itu, yang diiming-imingin akan diberikan uang sejumlah 100.000 sampai 200.000 rupiah untuk mengambil barang
0: di tempat itu ya.
1: Yang istilahnya itu barang ditempel. Dia tidak tahu sama sekali, dia pikir karena bungkusannya dalam bentuk biasanya disimpan di bekas rokok atau tisu, situ mereka mengambil, kemudian tertangkap oleh penyidik, penyidik di narkoba maupun kasat reskrim, kasat narkoba. Dilakukan pendalaman, ternyata anak ini memang hanya diiming-imingi. Dia tidak tahu dari siapa barang ini yang kemudian diantarkan kemana, hanya dituntun melalui alat komunikasi berupa HP.
0: Dan itu mungkin si anak tersebut juga mungkin belum tahu ya Pak kalau itu narkotika atau tidak.
1: Bisa jadi. Nanti pada saat pemeriksaan ketangkap baru tahu bahwa ini jenis narkoba, dalam hal ini sabu-sabu.
0: Lalu Pak, pendekatan-pendekatan hukum yang mungkin juga dilakukan dari kejaksaan tinggi ya gitu, terhadap remaja yang menjadi korban tadi misalkan seperti itu, dibandingkan dengan pengedar ini gimana Pak?
1: Khususnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dari sisi tindak pidana narkotika ini memang anak ini ada perlakuan khusus, terutama dalam proses penyidikannya, penuntutannya, itu ada perlakuan khusus di mana diatur dalam peradilan anak. Jadi di sini diatur termasuk lamanya itu dikurangi dari perkara maksimum, dari ancaman pidana maksimum. Kemudian sedapat mungkin kami melibatkan orang tuanya agar kedepannya ini anak bisa berubah. Karena kita berharap mereka ini kan generasi muda bangsa yang diharapkan bisa sebagai tonggak estafet melanjutkan pembangunan ke depan. Makanya betul-betul kita konsen kalau ketika kita mendapatkan anak yang terlibat tindak pidana narkotika ini.
0: Tapi perlakuannya seperti apa nih Pak? Kalau misalkan di dalam persidangan gitu ya Pak, mungkin perbedaannya yang paling nyata mungkin seperti apa sih Pak?
1: Dari sisi persidangannya sendiri itu pihak dalam hal ini pihak penegak hukum, hakim, jaksa maupun advokat itu tidak boleh memakai atribut sebagaimana persidangan pada umumnya yang masuk kategori sudah dewasa. Nah, itu yang kedua, dalam penahanannya itu lebih singkat mereka dan dilakukan secara cepat. Nah, begitupun tempat pemidanaannya tidak harus mulu harus pidana penjara, tapi bisa juga pidana misalkan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina atau ditempatkan di tempat khusus, kemudian mungkin sebagai pekerja sosial sambil direhabilitasi. Jadi ketika anak ini bebas dari hukuman ini bisa kembali, kita sarankan pihak sekolah mau menerima kembali agar ini ada anak ini bisa melanjutkan pendidikannya dan kemudian bisa berubah. Itu dia.
0: Berarti ada catatan juga begitu ya Pak ya dari kejaksaan.
1: Tentu dari fenomena beberapa kasus yang ada khususnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ini, memang sedapat mungkin intinya kita berkomunikasi dengan pihak-pihak dalam hal ini lembaga PPA, bidang perlindungan anak, kemudian orang tua
0: korban dan, si anak,
1: iya, si anak itu. Yang terpenting di sini peran orang tuanya, agar kedepannya jangan terulang lagi.
0: Nah, itu. Oke. Ini kalau berbicara tadi salah satunya kan lingkungan ya Pak ya. Media sosial ini juga menjadi salah satu tantangan terbesar juga nih Pak bagi kejaksaan juga ya Pak. Karena dengan adanya media sosial ini kan bisa dengan mudah lah mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Apa yang mungkin juga jadi sasaran dari Kejaksaan Tinggi untuk bagaimana sih agar narkotika ini benar-benar bisa agar tidak mudah di informasi mungkin tidak bisa diakses lah begitu dari masyarakat.
1: Iya. Baik, Bu. Nah, ini yang memang trennya ini bahkan melalui media sosial khususnya Facebook, Instagram, apa semua. Iya. Memang TikTok ada hal-hal tertentu itu tadi yang saya contohkan jenis narkotika yang baru ini. Nah, itu biasanya dikemas dalam bentuk permen, kemudian diperjualbelikan. Diperjualbelikan melalui sarana Facebook, TikTok. Nah, kemudian ya di sinilah anak-anak ini karena terkadang juga pihak anak dan orang tua sendiri kurang komunikasi. Padahal harusnya ada kontrol orang tua ketika misalkan dia melakukan pemesanan baik itu melalui bayar di tempat, barang yang baru datang ini, orang tua kurang mengontrol itu. Padahal harusnya orang tua, anak ini kan masih dalam pengampuannya, pengasuhannya. Nah, ini harus dikontrol. Makanya edukasi yang paling pas untuk anak-anak remaja ini, yang pertama di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu harusnya ada edukasi dini. Nah, bahwa tren masa sekarang ini dengan peredaran narkoba yang terus naik ini, peran orang tua yang terpenting. Kedua, guru. Ketiga, lingkungan itu sendiri. Nah, di lingkungan ini bagaimana bisa kita membangun hal-hal inovatif yang sifatnya bisa anak-anak ini berolahraga, membuat kegiatan-kegiatan sosial yang positif
0: ya Pak ya.
1: Nah, ini akan menghilangkan pemikiran-pemikiran yang negatif itu.
0: Iya, betul. Ya, ini yang mungkin memang peran orang tua tadi yang menjadi rumah pertama bagi anak-anak di rumah gitu ya, yang harus dipantau jam mungkin kalau malam lagi ada di mana. Seharusnya kan mungkin sudah ada di rumah gitu ya Pak ya. Nah, ini beberapa waktu yang lalu itu sempat viral gitu Pak, kan ada sebuah konten nih di media sosial yang mereka melihat nih Pak, masyarakat ini melihat ada anak-anak yang sedang mencari sesuatu gitu ya Pak. Mencari itu kayak menggaruk-garuk tanah gitu Pak. Maksudnya apa gitu? Itu kan itu yang mungkin yang dicari adalah narkoba gitu. Arahnya ke sana. Memang seperti itu. Masyarakat yang yang tadi salam tempelnya itu ya Pak ya. Nah, itu berbagai cara modus juga ya Pak yang dilakukan.
1: Modus peredaran narkoba ini ya itu tadi anak ini memang paling rawan karena di sisi lain mereka tidak paham secara regulasi ancaman pidananya, mereka belum paham. Yang kedua, mereka diiming-iming sesuatu. Ketika misalkan ada kurir yang kemudian dia memanfaatkan anak-anak ini anak-anak ini lebih polos, dia tidak ngerti, dikasih sesuatu, dijanjikan sesuatu, duit 100.000, 200.000, ya dia melakukan itu karena dia anggap pada dirinya ini bahwa saya bisa mendapatkan sesuatu duit, saya bisa di dalam pemikiran dia bahwa dia bisa mendapatkan sesuatu berupa uang ini. Padahal itu tidak ada nilainya karena ketidakpahaman terhadap sanksi
0: hukumnya ya, Pak. Kalau seperti itu berarti kurang kejaksaan ini dalam hal bagaimana kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada generasi muda terhadap bahaya narkotika ini seperti apa Pak, sejauh ini?
1: Salah satu program yang ada di kejaksaan ini memang sudah ada dalam struktur. Membuat salah satu program jaksa masuk sekolah, jaksa termasuk ini jaksa menyapa juga, salah satu
0: edukasi juga ya Pak ya
1: kepada masyarakat. Nah ini biasanya dalam setahun itu kami sudah menjadwalkan 3-4 kali, bahkan jika ada permintaan dari sekolah itu sendiri, ya kami sangat antusias untuk turun ke sekolah-sekolah, ke kampus, untuk melakukan edukasi. Nah, dengan harapan bahwa ke depan masyarakat bisa, khususnya remaja ini, paling tidak kalau nggak bisa hilang, dikurangi. Itu mungkin yang
0: mungkin sebagai evaluasi nih Pak, apa yang sudah dilakukan dan mungkin menjadi bahan pertimbangan juga kedepannya terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Sultra ini seperti apa Pak?
1: Ya, yang pertama kalau menurut saya, pertama dari sisi peredarannya dulu. Ini bagaimana mengatasi peredaran narkotika khususnya yang lagi tren yang banyak beredar ini sabu. Nah ini pihak teman-teman dari aparat kepolisian dibantu masyarakat agar jika ada sesuatu misalkan dicurigakan segera melaporkan kepada teman-teman Polri penyidik. Nah kedua kita harus intens karena pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tapi semua masyarakat, terutama orang tua, di kalangan akademisi, bagaimana kita bersama-sama turun ke lapangan, memberi pemahaman, edukasi, agar kedepannya ini bisa kita atasi bersama. Itu.
0: Oke, Pak Salam, ini kalau di Sultra sendiri kan pintu masuk untuk wilayah Sultra kan cukup banyak ya Pak ya, khususnya mungkin dari jalur-jalur laut bahkan udara gitu ya. Yang paling memang rentan sebenarnya jalur mana ya Pak yang untuk Sultra ini?
1: Kalau berdasarkan fakta yang kami temukan dalam penanganan kasus itu, ini semua pintu-pintu masuk
0: juga yang bisa juga. Seperti bandara mungkin sebenarnya harusnya ketat ya Pak ya, atau gimana
1: di
0: nih?
1: Di bandara sudah ada beberapa kasus itu yang melewati jalur bandara. Tapi yang umumnya banyak terjadi itu lewat darat. Nah, pintu masuknya kalau untuk Sultra ini biasanya dari Provinsi Sulsel. Sulsel yang masuk lewat Kalimantan. Kalau ini saya lihat barang ini masuknya, pintu masuknya ini dari negara tetangga dalam hal ini Malaysia.
0: Malaysia
1: yang paling banyak. Singapura kalau mungkin di bagian Sumatera. Kalau bisa Sulawesi Tenggara ini kebanyakan masuk dari daerah Sulawesi Selatan dalam hal ini Sidrap, Mamuju. Ini dia yang kemudian dilakukan pendalaman oleh teman-teman Polri. Ini ternyata pintu masuknya melalui jalur darat, jalur tikus Kalimantan ini, Kawau ini masuk lewat jalur itu. Nah ini saya lihat bahkan ini ya masih dalam pendalaman, bahkan bandar ini sudah berhubungan langsung. Ada beberapa jaringan besar di Kota Kendari, mungkin ini tugas teman-teman penyidik narkoba ke depan untuk bisa membongkar jaringan besar ini. Karena ada beberapa yang jumlah sangat besar. Bahkan 4 bulan yang lalu itu yang ketangkap di depan SMA 4 ini, ini sampai 6,5 kilo.
0: Wow.
1: Nah, dan itu
0: karena, itu orang Sultra Kendari Pak?
1: Iya, orang Sultra ya. Nah, ini sebagai kurir. Kurir yang dia tidak tahu asal barangnya ini dari siapa oknumnya yang memberikan, hanya berhubungan lewat sarana telepon ini dan tujuannya ke Kota Kendari. Nah kalau itu beredar, ya itu akan dipecah-pecah menjadi saset-saset kecil. Ini akan korbannya bisa sampai ribuan dalam berkilo. Nah ini kita sangat bersyukur sekali teman-teman penyidik khususnya dari Polri ini sigap menyikapi semua ini informasi yang ada dalam masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan.
0: Wah, berarti narkoba ini masih menjadi ladang bisnis juga ya Pak ya? Bisa dikatakan seperti itu, karena cukup menjanjikan juga ternyata ya Pak ya?
1: Iya, nah ke depan kami sudah kolaborasi sama teman penyidik. Ada beberapa yang kami lakukan tracking dan menjadi target. dalam kasus tertentu itu kita akan terapkan TPPU
0: yeah.
1: karena memang peredarannya ini sudah masih bahkan melibatkan oknum-oknum baik itu di lapas bahkan oknum APH sendiri itu tuh, sepertinya sudah mulai masuk ke area itu. Nah ini dia yang sementara kami mencoba membongkar dengan menerapkan sanksi yang berat, bahkan sanksi double.
0: Yeah.
1: Selain predikat krimnya, kami kedepannya akan menerapkan tindak pidana pencucian uang. Nah, itu trennya ada, ada peningkatan. Kok bisa ada ada beberapa napi yang setelah keluar itu harta bendanya bertambah.
0: Oh,
1: nah itu dia. Mudah-mudahan 1-2 bulan ini sudah ada. Tindak pidana TPPU dari predikat krimnya tindak pidana narkoba. Nah, insya Allah teman-teman penyidik lagi bekerja ini dan kami berkolaborasi, saling berkoordinasi untuk mengungkap ini agar ke depan bisa kita paling tidak peredaran narkoba dalam bentuk besar ini bisa kita bongkar.
0: Okay. Nah, itu dia. Berarti sidak-sidak juga dilakukan ke rutan-rutan gitu Pak untuk adanya penyalahgunaan juga gitu ya?
1: Kalau terkait tindakan di lapangan itu lebih kepada masuk kewenangan teman-teman penyidik. Namun demikian kami senantiasa berkolaborasi ketika misalkan bagaimana strategi untuk mengatasi agar di Kota Kendari khususnya ini Sulawesi Tenggara pada umumnya ini bisa kita paling tidak menghalau barang ini tidak masuk ke daerah Sulawesi Tenggara.
0: Betul.
1: Nah itu dia. Teman-teman penyidik sudah melihat titik-titik rawan di mana pintu-pintu masuknya ini. Kalau Sulawesi Tenggara ini masuk lewat umumnya lewat Kabupaten Kolaka ini karena yang menghubungkan antara Sulsel
0: berapa
1: sama Sultra.
0: Berapa daerah ya Pak sana?
1: Ya itu.
0: Oke, wah sayang sekali Pak. Perbincangan kita juga sudah hampir tuntas ya. Dan memang kalau berbicara soal narkotika ini menjadi salah satu sasaran empuk juga dari pengedar kepada anak-anak remaja gitu. Karena anak remaja ini kan mudah dipengaruhi gitu ya Pak ya, masih labil kondisinya. Baik, terakhir nih Pak, mungkin sebelum kita tuntaskan di perbincangan kita siang hari ini, yang mungkin juga menjadi pesan juga kepada masyarakat khususnya generasi muda kita gitu Pak, kepada seluruh remaja di Sultra, apa yang mungkin ingin Bapak sampaikan mengenai bahaya narkoba dan pentingnya menjaga masa depan?
1: Baik, yang pertama kita harus berani mengatakan bahwa katakan tidak terhadap narkoba ini. Terus yang kedua, hindari narkoba. Pasti keluarga sehat. Nah, itu dia. Edukasi yang perlu kita lakukan ke depannya lebih kepada bagaimana mengedukasi terkait bahaya narkotika. Nah, ini keputusan-keputusan untuk hidup sehat, pihak keluarga harus menjaga anak-anak remaja ini. Nah, yang kedua, lingkungan. Dari lingkungan ini mungkin orang tua, guru maupun kita masyarakat harus satu persepsi bahwa narkoba ini memang betul-betul merusak mentalitas anak-anak remaja, kemudian akan merusak masa depan anak remaja itu. Untuk itu mari kita berantas narkoba ini
0: sama-sama. Baik, Pak Abdul Salam, terima kasih banyak sudah hadir di studio untuk siang hari ini. Semoga perbincangan ini memang bisa menjadi literasi bersama ya Pak ya, agar kita bersama-sama lebih aware lagi terhadap masa depan perkembangan anak-anak generasi kita. Karena sasaran empuk juga narkoba ini kepada anak-anak remaja. Dan tentunya kalau dari dampak-dampaknya banyak sekali dampak negatifnya gitu ya Pak ya, dibanding dengan positifnya. Baik, terima kasih banyak Pak. Ada yang ditambahkan?
1: Cukup, makasih banyak Bu. Baik. Ya, atas undangannya, mudah-mudahan ke depan bisa lebih intens kita melalui RR ini ya, kita bisa
0: mengedukasi gitu ya Pak ya, betul. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Abdul Salam, sehat selalu. Sama-sama, dan Bu. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita untuk siang hari ini bermanfaat dan dapat menyadarkan kita semua begitu ya akan penyalahgunaan narkotika. Dan sampai di sini dulu pendengar kebersamaan kita di Dialog Jaksa Menyapa untuk siang hari ini bersama dengan Bapak Abdul Salam, Kasibe Narkotika pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan topik upaya mengatasi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja. Saya Yesi pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: tidak menjaga asal mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika Olahraga Siang. Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta.

0: pertandingan.
1: Video de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser

0: mendulang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final selesai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
2: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
3: Beitrag dazu geleistet.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy táctico.
2: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka

Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya perform dan really mentality mereka dah ini sampai ke fase penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Undesa sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan

0: Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable...
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan.

0: Jalan Laut T44 Bandung Kendari. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang saat ini masih bersama kami 96,7 MHz ataupun yang saat ini mendengarkan kami di RRI Digital ataupun Anda pendengar yang saat ini warga Kolaka Utara ya yang juga mendengarkan kami di Pro 1 RRI Kendari. Menemani suasana istirahat yang mungkin juga Anda rasakan dengan terik matahari di luar sana, namun semoga tidak membuat Anda juga patah semangat begitu ya, apalagi masih harus menuntaskan tugas-tugasnya siang ataupun sore nanti. Bersama Pro 1, kami juga terus menghadirkan beberapa pilihan musik dan informasi untuk bersamaan hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Taruh di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau taruh di tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita sama tanam.
3: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.
1: Pendengar, di saat ini untuk bulan Juli ya, dan nampaknya juga sudah mulai terasa ya momen-momen kemerdekaan, di mana sudah terlihat di sejumlah ruas jalan di Kota Kendari juga yang saat ini sudah mulai diwarnai dengan ornamen-ornamen merah putih. Ini menandakan bahwa tidak lama lagi Hari Kemerdekaan Indonesia yang tentunya setiap tanggal 17 Agustus akan diperingati. Nah, yang pastinya peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga biasanya cukup banyak kegiatan-kegiatan yang akan digelar, yang salah satunya ini baik dari instansi masyarakat, yang biasanya juga ada banyak turnamen-turnamen seperti olahraga yang nantinya akan memeriahkan kegiatan tersebut ya, seperti karnaval ataupun juga yang lainnya. Ini bisa memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita sambut momen kemerdekaan tentunya pendengar ya, dengan penuh semangat, dengan sukacita pastinya, meskipun saat ini di momen-momen kemerdekaan Indonesia yang masih banyak tantangan negara kita, namun kita juga tetap harus semangat dan menghormati jasa-jasa para pahlawan kita yang telah

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Hari ini pendengar di 8 Juli ya, di tanggal 8 Juli 2026 yang dimana untuk saat ini atau di tanggal ini juga pendengar ini menjadi salah satu hari penting juga. Dan banyak peringatan-peringatan juga di bulan Juli 2026 yang salah satunya memang ini selain hari besar nasional ataupun juga internasional begitu ya. Karena memang salah satu yang diperingati adalah hari kependudukan internasional yang nanti akan diperingati setiap tanggal 11 Juli 2026. Dan nanti pendengar, untuk hari sebelumnya ini di tanggal 2 Juli ya, itu juga diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional. Ini pada tahun 2026 ini Hari Laut Sedunia, di mana perayaan global tahunan untuk laut dan juga menyoroti pentingnya kita untuk melindunginya yang diperingati setiap bulan Juli. Inisiatif ini pertama kali juga bahkan diusulkan oleh Earth Summit di tahun 1992 yang ditandai juga dengan beberapa perjanjian penting tentang lingkungan, mulai dari perubahan iklim hingga pengelolaan laut. Dan tentunya juga pendengar bahwa banyak juga ya, ini hal-hal yang memang juga terus disuarakan khususnya para pegiat lingkungan ya, termasuk kelautan dan perikanan, agar menjaga laut kita tetap bersih ya. Dan salah satunya adalah ini karena negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia bahkan memiliki lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang luas dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Laut Indonesia tidak hanya menyediakan sumber protein bagi jutaan manusia, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi nelayan, pembudidayaan ikan, pelaku usaha perikanan, serta berbagai komunitas pesisir yang menggantungkan kehidupannya dengan sumber daya perairan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik pendengar, saat ini di 34 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih saya Yesi menemani Anda di rangkaian Sultra Siang ya, untuk edisi siar hari ini, tepatnya di 8 Juli 2026. Dan kemarin pendengar, di tanggal 7 Juli ya, ini diperingati sebagai Hari Pustaka Nasional ya, dimana ini juga menjadi hari penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Dan hari pustaka ini, kalau melihat dari asal-usulnya ya, di mana untuk tahun 2026 ini juga yang diperingati setiap tanggal 7 kemarin, itu setiap tanggal 7 Juli peringatan tersebut ini diusung oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bersama dengan Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI. Melansir dari situs Perpusnas, di mana tujuannya adalah dengan adanya Hari Pustakawan Nasional, ini sebagai bentuk apresiasi terhadap peran strategis pustakawan dalam membangun literasi masyarakat, memperkuat budaya baca, memperluas akses informasi, dan juga mendorong transformasi digital perpustakaan. Nah, kalau dari asal-usulnya sendiri pendengar, itu di mana pada 25 Juni 2025, melalui keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 7 Juli itu ditetapkan sebagai Hari Pustakawan Indonesia. Penetapan tersebut merupakan tonggak penting dalam perjalanan profesi pustakawan di Indonesia, sekaligus momentum untuk meningkatkan kesadaran publik akan kontribusi pustakawan di era disrupsi saat ini. Dimana kita ketahui disrupsi teknologi yang menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Ketika informasi mengalir tanpa batas di ruang digital, masyarakat kerap kesulitan memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Nah, disinilah pustakawan juga tampil sebagai kurator informasi, penjamin akses sumber terpercaya, serta pendidik literasi informasi dan digital. Jadi untuk Hari Pustakawan sendiri, ini dipilih bertepatan dengan momen bersejarah dalam dunia kepustakawan Indonesia, yakni penyelenggaraan Kongres Pustakawan pertama di Ciawi, Bogor ya, 5 sampai 7 Juli 1973. Nah, di kongres tersebut pula pada 7 Juli 1973 disepakati pembentukan Ikatan Pustakawan Indonesia IPI sebagai wadah tunggal bagi perpustakaan Indonesia. Jadi penetapan Hari Pustakawan Indonesia sendiri merupakan bentuk penghargaan negara terhadap kerja keras dan dedikasi para pustakawan baik di kota ataupun pelosok negeri. Jadi melalui peringatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan di harapkan bisa memberikan dukungan nyata ya bagi penguatan profesi perpustakaan dan juga pengembangan perpustakaan sebagai pusat pengetahuan, inovasi, dan inklusi sosial.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun Binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

RRI Pro, satu kendali kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita untuk siang hari ini, pendengar, di 59 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya, kita jelang tanda waktu pukul 14, kami akan hadir dalam penyampaian warta berita siang.

0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Media sosial yang lagi beredar itu bahwa ada intimidasi ataupun kebijakan untuk melarang yang pemilik pajak kendaraan yang mati pajak untuk tidak diberikan pembelian Pertalite, itu diarahkan ke Pertamax. Itu Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara belum melaksanakan dan tidak melaksanakan.
2: Yang pasti kalau sudah nama judi online, tentunya kami akan segera melakukan identifikasi. Kami mengumpulkan dulu, kemudian kalau memang sudah ada beberapa alat bukti yang cukup kuat, kami akan segera melakukan penutupan.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Beredarnya sebuah video di media sosial mengenai larangan isi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak dipastikan hoax. Otoritas Jasa Keuangan Sultra memperkuat pengawasan aktivitas judi online Piala Dunia secara online. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, beredarnya sebuah video di media sosial mengenai larangan isi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak di Kendari dipastikan hoax. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan rekan Gafar.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai kendaraan yang menunggak pajak dilarang mengisi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Kota Kendari adalah hoax. Belakangan ini beredar sebuah video yang menampilkan sosialisasi penertiban pajak kendaraan di area SPBU dengan narasi bahwa pemilik kendaraan yang menunggak pajak tidak diperbolehkan mengisi BBM subsidi. Video tersebut kemudian memicu keresahan masyarakat karena disebut-sebut berlaku di Kota Kendari. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sulawesi Tenggara, Lode Mahbud, video yang beredar tersebut bukan merupakan kegiatan yang berlangsung di Kota Kendari maupun wilayah Sulawesi Tenggara. Lode Mahbud juga menjelaskan video tersebut merupakan dokumentasi kegiatan di luar Kota Kendari, sehingga informasi yang menyebut kebijakan tersebut telah diterapkan di Sulawesi Tenggara adalah tidak benar.
1: Kejadian di media sosial yang lagi beredar itu bahwa ada intimidasi ataupun kebijakan untuk melarang yang pemilik pajak kendaraan yang mati pajak untuk tidak diberikan pembelian Pertalite, itu diarahkan ke Pertamax. Itu Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara belum melaksanakan dan tidak melaksanakan karena regulasi belum ada. Enggak, yang beredar itu bukan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
3: Lode Mahbud menambahkan hingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum pernah menerapkan penertiban pajak kendaraan bermotor di SPBU. Penegakan kepatuhan pajak kendaraan masih dilakukan melalui mekanisme yang berlaku bersama instansi terkait, bukan dengan melarang masyarakat membeli BBM subsidi di SPBU. Lode Mahbud juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak benar beredar di media sosial tanpa terlebih dulu memastikan kebenarannya melalui sumber resmi pemerintah. Karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu yang belum tentu benar. Warga juga diimbau untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
0: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara memperketat pengawasan aktivitas judi bola Piala Dunia secara online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ferry Musafir.
2: Yang tentunya kalau sesuai kekurangan kami, yang pertama penutupan terhadap rekening, yang kedua termasuk beberapa web aplikasi.
4: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara terus memperkuat pengawasan terhadap potensi aktivitas judi bola secara daring, terutama di tengah maraknya berbagai kompetisi sepak bola Piala Dunia. Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan pola transaksi yang mengarah pada aktivitas judi bola online di daerah. Meski demikian, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan pemantauan dan identifikasi sebagai langkah pencegahan agar praktik perjudian daring tidak berkembang. Bismi menjelaskan, penindakan terhadap judi online dilakukan melalui penutupan rekening yang digunakan sebagai sarana transaksi, memblokir situs maupun aplikasi, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menangkap para pelaku.
2: Yang pasti kalau sudah nama judi online tentunya kami akan segera melakukan identifikasi, kami mengumpulkan dulu, kemudian kalau memang sudah ada beberapa alat bukti yang cukup kuat, kami akan segera melakukan penutupan. Pasti akan segera melakukan penutupan, kemudian melakukan langkah-langkah represif. Tentunya akan melakukan menangkaplah para pelaku yang memang melakukan judi bola online.
5: Yang ditutup ini apa?
2: Yang tentunya kalau sesuai kewenangan kami, yang pertama penutupan terhadap rekening, yang kedua termasuk beberapa web aplikasi juga pasti akan kami tutup. Yang ketiga nanti karena kerjasama dengan teman-teman penyidik untuk melakukan penangkap pelaku, Pak. Nanti tidak bisa dibiarkan gitu kan. Kalau orangnya dibiarkan akan terus-menerus seperti itu gitu, Pak. Seperti itu, Pak.
4: Menurut Bismi Maulana Nugraha, setiap indikasi yang ditemukan akan terlebih dahulu diverifikasi melalui pengumpulan informasi dan alat bukti sebelum dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan, pemberantasan judi online terus dilakukan secara menyeluruh karena penutupan rekening atau aplikasi saja tidak akan menghentikan aktivitas tersebut apabila pelakunya masih bebas beroperasi. Secara nasional, hingga awal Juli 2026, OJK telah meminta perbankan memblokir serta melakukan penelusuran mendalam terhadap 36.000 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Saudara Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau kembali mengaktifkan layanan uji kir. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Afriansa.
6: Yang mengakibatkan kendaraan itu tidak lulus uji, itu kebanyakan dari pengiriman dengan lampu.
7: Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau mulai mengaktifkan kembali layanan uji kir setelah sempat terhenti. Sejak kembali beroperasi pada Juni 2026, sebanyak 21 kendaraan telah dinyatakan laik jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi. Teknisi pengujian kendaraan bermotor tingkat 2 di Sub Bau-Bau, Amal, mengatakan kendaraan yang menjalani pengujian didominasi mobil pick-up dan truk. Sementara itu, pada sejumlah kendaraan lainnya, petugas masih menemukan beberapa kekurangan yang menyebabkan kendaraan belum memenuhi persyaratan laik jalan, terutama pada sistem pengereman dan lampu.
6: Kalau untuk selama ini kita melaksanakan pengujian itu, kebanyakan kendaraan ini kita dapat yang mengakibatkan kendaraan itu tidak lulus uji, itu kebanyakan dari pengiriman dengan lampu.
7: Amal menjelaskan proses uji kir berlangsung sekitar 15-20 menit dan tidak dipungut biaya. Pengujian meliputi pemeriksaan emisi gas buang, klakson, lampu, sistem kemudi, pengereman, hingga akurasi speedometer. Pemilik kendaraan cukup membawa fotokopi STNK dan KTP, sedangkan kendaraan baru wajib melampirkan sertifikat uji tipe dari dealer. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau, Laude Muhammad Takdir, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pelayanan uji kir untuk kendaraan kategori besar seperti mobil tangki bahan bakar minyak. Karena itu, Dishub Bau-Bau telah menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman dengan Dishub Sulawesi Tenggara agar penguji tingkat 5 dapat diperbantukan.
8: Jadi insya Allah sudah mungkin sekitar bulan lalu MOU itu mungkin 1 atau 2 minggu depan kami sudah melaksanakan bisa pengujian untuk kategori kendaraan yang pengujinya level 3-5 tersebut. Insya Allah mungkin minggu depan Pak Anies kita sudah mungkin mereka akan stay di sini barang 3 atau 4 hari. Itu kami sekarang masih melakukan penyampaian atau pendataan terhadap kendaraan-kendaraan yang mau diuji tersebut.
7: Selain meningkatkan pelayanan uji kir, Dishub Bau-Bau juga bersiap melaksanakan ramcek atau pemeriksaan kendaraan di lapangan bersama Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara dan Satlantas Polres Bau-Bau. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Bau-Bau Ansaruddin Udu mengatakan, ramcek bertujuan memastikan kendaraan angkutan penumpang maupun barang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebelum beroperasi. Dishub Bau-Bau juga membuka peluang pelayanan uji kir bagi kendaraan dari kabupaten lain di wilayah Kepulauan Buton. Namun, hal tersebut harus diawali dengan kerjasama administrasi melalui MOU antara pemerintah daerah masing-masing dengan Dishub Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Dewan Pendidikan Sulawesi Tenggara periode 2026-2031 resmi dilantik. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan rekan Idam.
5: Dewan Pendidikan merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang memiliki peran penting memberikan pertimbangan, dukungan sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan berbagai kebijakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Aris Badara, usai melantik pengurus Dewan Pendidikan Sultra di Aula Dikbud Sultra kemarin. Menurut Aris Badara, Dewan Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendamping pemerintah, tetapi juga sebagai mitra strategis yang mampu melahirkan gagasan-gagasan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, Dewan Pendidikan dapat memperkuat pemerataan akses belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus membangun karakter peserta didik agar siap menghadapi tantangan masa depan. Aris Badara juga menegaskan, Dewan Pendidikan merupakan mitra strategis pemerintah Provinsi Sultra dalam merumuskan berbagai solusi atau persoalan pendidikan di daerah ini.
9: Pengukuhan Dewan Pendidikan, tadi kita sudah saksikan secara bersama-sama, Dewan Pendidikan ini merupakan mitra strategis dari pemerintah Provinsi Tenggara, terutama terkait dengan masalah-masalah pendidikan.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Sultra, Nur Alim, mengakui tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks. Kondisi geografis, karakteristik wilayah, hingga perkembangan teknologi menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Karena itu, berbagai kajian akademik dan kebijakan pendidikan harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan karakteristik kewilayahan yang dimiliki Sulawesi Tenggara.
10: Jadi, memang pendidikan ini kan kompleks, banyak masalahnya. Apalagi karakteristik daerah kita juga berbeda dengan daerah lain. Maka kajian-kajian akademik, kajian-kajian pendidikan untuk kita saran dan pertimbangan tentu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik kewilayahan kita. Nah, Dewan Pendidikan itu diantara tugasnya kan memberikan pertimbangan, memberikan saran, mendukung program-program pendidikan yang diorientasikan dalam rangka untuk peningkatan daya saing anak-anak kita, peningkatan mutu.
5: Pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara bukan sekedar pergantian kepengurusan. Lebih dari itu, momentum ini menjadi awal penguatan tata kelola pendidikan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Harapan masyarakat pun tertuju pada lahirnya berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Sultra. Dengan sinergi yang semakin kuat, pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter adaptif terhadap perkembangan zaman, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita ke kabar lainnya. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak korban. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
11: Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dinilai menjadi faktor penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi korban. Keterbukaan proses penanganan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menerima dan menangani setiap laporan. Menurut Justina, pembina Yayasan Lambuina, setiap korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan laporan mulai dari proses penanganan hingga penyelesaian perkara. Kepastian tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak korban atas keadilan dan perlindungan.
12: Penting karena korban setiap manusia ya, kalau punya persoalan kan dia ingin kepastian kapan sebetulnya persoalan yang dialaminya itu akan berhasil. Kemudian jaminan terkait dengan pelaporan yang dilaporkan oleh korban itu seperti apa. Ketika itu tidak terbuka, potensi-potensi kaitannya dengan kita tahu bersama gitu ya, bahwa dalam penanganan kasus juga kadang-kadang masih adanya KKN, praktek KKN, kolusi.
11: Melalui keterbukaan informasi, setiap lembaga dan badan publik diharapkan bekerja secara profesional, akuntabel, serta memproses setiap laporan sesuai prosedur. Langkah tersebut diharapkan memberi jaminan kepastian bagi korban, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

0: Baik, saudara, proses usulan perbaikan ruas jalan Mantobua Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, terus berlanjut. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Proses usulan perbaikan ruas jalan Mantobua Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, terus berlanjut. Saat ini, usulan tersebut telah memasuki tahap verifikasi setelah diajukan pemerintah Kabupaten Muna melalui program instruksi presiden atau INPRES Jalan Daerah. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sultra Haryono mengatakan, ruas jalan Mantobua Korihi merupakan jalan berstatus jalan kabupaten. Meski demikian, pemerintah daerah telah mengusulkan penanganan melalui program INPRES Jalan Daerah dengan mengunggah dokumen usulan ke aplikasi yang disiapkan pemerintah pusat. Haryono menjelaskan, proses yang sedang berlangsung saat ini masih berada pada tahap verifikasi di tingkat BPJN. Setelah tahapan tersebut rampung, usulan akan dilanjutkan ke verifikasi pemerintah pusat sebagai syarat sebelum masuk ke proses pendanaan.
2: Kayak Kabupaten Muna itu kan jalan kabupaten, jadi oleh pemerintah Kabupaten Muna kemarin melalui program INPRES Jalan Daerah kemarin sudah mengupload di ada aplikasi namanya untuk pengusulan jalan daerah itu Sitia sudah masuk. Yang mudah-mudahan kemarin sudah verifikasi balik sudah dilakukan. Yang mudah-mudahan nanti verifikasi pusat masuk dan bisa dilaksanakan.
1: Haryono berharap usulan tersebut dapat lolos seluruh tahapan verifikasi sehingga pelaksanaan pembangunan bisa dilakukan pada tahun ini apabila anggaran telah tersedia. Lebih lanjut, Haryono mengungkapkan dokumen usulan perbaikan ruas jalan Mantobua Korihi telah diunggah pada 3 Juli 2026 dan hingga kini masih dalam proses verifikasi di tingkat balai. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai dengan jadwal, verifikasi balai diperkirakan selesai pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Setelah itu, usulan akan diteruskan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk proses pendanaan sebelum pekerjaan dapat direalisasikan.
0: Saudara, lebih dari 100 anak di Kota Bau-Bau mengikuti sunatan massal gratis yang diinisiasi oleh para pemuda dari Kelurahan Wajo. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Waode Nurliani.
3: Lebih dari 100 anak berusia 5 hingga 15 tahun mengikuti kegiatan bakti sosial sunatan massal gratis yang diinisiasi oleh pemuda Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Kegiatan yang mengusung tema Satu Sunatan Beribu Kebahagiaan tersebut dipusatkan di SD Negeri 2 Wajo. Pelaksanaan sunatan massal dilaksanakan berkat kolaborasi sejumlah instansi, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, RSUD Palagimata, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, serta Home Care Fisioterapi Bau-Bau. Ketua Panitia Kegiatan Andi Sultan mengatakan, kegiatan tersebut berangkat dari kepedulian para pemuda terhadap masih adanya anak-anak di wilayahnya yang belum menjalani sunat karena berbagai keterbatasan. Melalui program ini, pihaknya ingin membantu masyarakat mendapatkan layanan sunatan secara gratis.
4: 2006 kemarin kita juga termasuk pas peserta sunatan massal di Wajo. Berangkat dari situ, kenapa kita sudah di generasi ini, kenapa kita tidak bisa buat kegiatan yang sama. Dari generasi dari momen itu, kita lah coba berangkat, teman-teman. Dari Karang Taruna kita panggil, ternyata mereka dengan Pak Lurah, dengan camat, mereka sudah sangat menyukai kegiatan ini. Nah, atas dukungan mereka, kami bergeraklah, panitia, buat kegiatan sunatan massal. Jangan ditambahkan dengan pemeriksaan cek gratis, donor darah, dan fisioterapi.
3: Menurut Andi Sultan, layanan sunatan massal tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kecamatan Murhum saja, sekitar 40% kuota peserta juga dibuka untuk masyarakat umum dari berbagai wilayah di Kota Bau-Bau, agar manfaat kegiatan dapat dirasakan lebih luas. Sementara itu, Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina menyampaikan apresiasi atas inisiatif para pemuda Kelurahan Wajo yang telah menghadirkan kegiatan sosial bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bau pun, kata Yuslina, mendukung penuh pelaksanaan bakti sosial tersebut. Yuslina menjelaskan proses sunatan ditangani oleh tenaga medis profesional yang didukung oleh dokter dan perawat sehingga pelaksanaannya berjalan dengan aman dan lancar. Setelah tindakan, para peserta juga memperoleh obat-obatan untuk membantu proses pemulihan pasca sunat. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Brimob Polda Sultra menggelar kejuaraan menembak Kapolda Cup sebagai rangkaian peringatan.
0: Saudara, memperingati Hari Bayangkara ke-80, Brimob Polda Sultra menggelar kejuaraan menembak Kapolda Cup yang diikuti oleh ratusan peserta dari unsur Forkopimda, pejabat utama Polda, hingga jajaran Polres Polda Sultra. Selain mempererat sinergi, kejuaraan ini juga diharapkan mampu melahirkan atlet menembak berprestasi. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Brimob Polda Sultra menggelar kejuaraan menembak Kapolda Cup sebagai rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dihadiri Gubernur Sultra Andi Sumengeruka, Ketua DPRD Sultra Wali Kota Kendari dan Rem 143 Halu Oleo, Irwasda Polda Sultra, para pejabat utama Polda Sultra, serta sejumlah mitra Polda Sultra. Gubernur Sultra Andi Sumengeruka mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan menembak tersebut. Gubernur menilai olahraga menembak tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga melatih ketelitian, konsentrasi, dan kesabaran. Melalui kegiatan ini diharapkan akan lahir atlet-atlet menembak berbakat yang mampu membawa nama Sultra bersaing di tingkat nasional hingga internasional.
5: Saya melihat bahwa acara ini adalah ajang silaturahmi sekaligus menguji ketelitian dan kesabaran. Karena nembak itu harus ada ketelitian dan kesabaran. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ucapkan banyak terima kasih atas perlombaan ini. Nah, semoga perlombaan ini mereka yang berprestasi akan dididik dan akan menjadi atlet-atlet Sulawesi Tenggara yang akan datang. Karena selain ada pertandingan untuk prestasi, ada juga ada pertandingan bagi hiburan. Nah, Forkopimda itu hiburan.
1: Sementara itu, Kapolda Sultra Irjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Menurutnya, Kapolda Sultra Cup bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah untuk mengukir prestasi, meningkatkan pengalaman, serta mengasah kemahiran personil dalam menggunakan senjata api sebagai bagian dari pelaksanaan tugas. Selain itu, kejuaraan ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga menembak di lingkungan kepolisian maupun masyarakat. Kejuaraan menembak Kapolda Sultra Cup memperingati Hari Bayangkara ke-80 diikuti sebanyak

subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak dipastikan hoax. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara memperkuat pengawasan aktivitas judi bola Piala Dunia secara online. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Kamusi, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kendari 96,7 MHz. Untuk kebersamaan kita siang jelang sore ya, di 55 menit dari jam 2 siang, kami kembali hadir di acara Musik Request 100% Indonesia. Seperti biasa di siang ini sampai jelang nanti pukul 16 sore, Anda bisa bergabung di 3124008, juga WhatsApp kami di 0813545097 ya, untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda pastinya. Silakan bisa ke nomor tersebut. Dan untuk sore hari ini saya Yesi menemani Anda untuk musik request sampai jam 4 sore nanti. Apa kabarnya untuk Anda yang saat ini juga masih setia bersama kami ya di sore hari ini? Gimana dengan kondisi cuacanya? Apakah ada hujan ya di sana? Karena untuk wilayah Kota Kendari saat ini juga terpantau dengan kondisi mendung ya. Apalagi kalau melihat ke bagian Tenggara ya, di Selatan Tenggara tepatnya ya, di sana juga nampaknya kalau ya kami lihat dari studio Pro 1 Kendari sedang hujan ya nampaknya di sana. Dan untuk beberapa daerah di Kota Kendari untuk saat ini pantauan yang kami himpun dari BMKG Maritim Kendari pukul 14.30 tadi, ini juga terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir atau angin kencang untuk beberapa wilayah diantaranya Mandonga, Kendari, Baruga, Wasia, Kendari Barat, Abeli, Wawa, Kadia, Kuatu, Kambu, Nambo, dan sekitarnya. Untuk di wilayah Konawe di Lalongga, Sumeto, dan sekitarnya ya untuk siang jelang sore hari ini. Dan bahkan pendengar ini dapat meluas ke beberapa wilayah diantaranya Kolaka, Konawe, Muna, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, dan Muna Barat. Diperkirakan akan terjadi, hujan ini akan terjadi diperkirakan sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Meskipun cuacanya untuk saat ini di wilayah Sulawesi Tenggara sebenarnya sudah mulai perubahan ya, di pergantian ke musim kemarau, namun masyarakat juga masih tetap harus berhati-hati karena kondisi tersebut juga dapat berubah sewaktu-waktu ya. Seperti hari ini dengan kondisi hujan di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Baik pendengar, kami nantikan di musik request sore hari ini di 3124008 dan WhatsApp 0813545097. Ada rekan saya Bung Irfan ya di meja operator, nanti akan menerima telepon Anda terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat siang ya jelang sore, ada Pak D. Alif di Andolkon, selamat apa kabarnya. Lalu ada Pak Solihin juga ya di Homebiz Lepo-Lepo. Pak Solihin boleh gabungnya lewat telepon aja ya Bang Solihin. Boleh juga sih di WhatsApp ini juga bisa. Atau yang sore hari ini memantau siaran kami sambil di perjalanan, mungkin lagi monitor juga ya di perjalanan, entah menuju kemana, semoga selamat sampai di tempat tujuan tentunya.

0: Baik, pendengar, di kebersamaan kita untuk sore ini ya, masih kami undang untuk Anda yang ingin bergabung. Rupanya sudah ada Pak Dalip di ujung telepon, saya coba terima dulu. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Dalip.
1: Halo, Waalaikumsalam, 100% Indonesia, Nanda.
0: Betul sekali, Pak De. Piye kabar,
1: ya? Ya, kabar, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana untuk sore ini di Andolo Konsel, apakah juga hujan atau bahkan justru panas ya?
1: Pagi terik sekali.
0: Terik ya?
1: Ya, mendung hanya lewat-lewat doang.
0: Mendung hanya lewat-lewat doang. Kayaknya memang lagi musimnya sih sebenarnya ya Pak De ya. Musim sudah peralihan ke musim panas. Ini juga tadi sebenarnya panas ya di Kendari, cuman sekarang udah mulai berubah ya. Apalagi ada beberapa daerah yang nampaknya juga hujan ya.
1: Terpaksa saya tuh nyiram-nyiram tanaman ini. Sudah disiram, begitu lagi.
0: Iya, tapi memang sudah seperti itu sih, karena memang di bulan ini lah sebenarnya sudah mulai musim kemarau nih Pak De. Ya. Tapi air masih aman Pak De di sana?
1: Ya, Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Pak De?
1: Dari Angkasa, Ben.
0: Angkasa, judulnya apa?
1: Jangan pernah selingkuh.
0: Jangan pernah selingkuh. Oh iya deh, saya coba carikan dulu lagunya buat siapa nih, spesialnya?
1: Ya, nggak ada spesial, Nanda.
0: Nggak spesial? Suka saja dengan lagunya?
1: Hanya lagu-lagu doang ini. Ya, barangkali ada yang melakukan begitu, ya mudah-mudahan ingat.
0: Ya. Iya.
1: Cari tentram rumah tangganya, begitu.
0: Oke.
1: Untuk semuanya saja lah juga. Untuk Kang Solihin spesial ini, Kang Solihin.
0: Aduh.
1: Ayo bersatu. Jangan WA-WA terus.
0: Iya, gabung dong ya.
1: Suaramu.
0: Iya, betul.
1: Alex di sana, halo Alex.
0: Alex, Bang Alex di konsel ya? Konut?
1: Iya, Alex di konut sana. Dan untuk semuanya, buat Nanda, mudah-mudahan tetap ya, sudah berjumpa lagi dengan Pak.
0: Oh, oke lah, baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Yuk, makasih Pak De. Sehat selalu. Baiklah, Pak De Alif, terima kasih ya. Sudah ikutan gabung juga di siang hari ini. Ada lagunya Angkasa ya, Jangan Pernah Selingkuh. Ini lagu yang kalau nggak salah di tahun 2008 ya. 2008 lagunya. Angkasa Ben, kita putarkan lagunya. Di belakangnya Pak De, kita masih tunggu lagi apa kabar Bu Niartin di Lalongga Luku Timur ya. Di wilayah sana tadi infonya hujan ya. Oke deh, yang pastinya mudah-mudahan lagi monitor juga di suasana sore hari ini. Kembali siapa ya yang di Mandonga? Ada Bang Pai ya, Bang Pai di Mandonga. Apa kabar nih Bang Pai? Semoga sehat selalu juga. Terus ada siapa ya, Bu Hani juga di Mandonga. Apa kabar Bu Hani? Bunda Hani ya. Bu Nani juga di Poatu. Apa kabar? Ini meskipun tidak gabung nih Bu Nani, saya tahu pendengar setia ya. Terus ada siapa nih yang biasa gabung di di Jawa Timur nih ya. Biasanya Bang siapa ya? Bang, pokoknya di Jawa Timur, saya lupa. Oh iya, saya ke Pak Cido dulu, ada di Palarahi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Cido.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Baik, Pak Cido di Palarahi gimana untuk sore ini? Panas?
2: Cerah.
0: Cerah ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oke lah, baik. Pak Cido mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Tanto.
0: Siapa?
2: Tanto Yahya.
0: Tanto Yahya, judulnya?
2: Ku Cari Jalan Terbaik.
0: Ku Cari Jalan Terbaik. Oke lah, ini pas juga nih lagunya. Suasana sore ya. Lagunya buat siapa nih, Pak Cido?
2: Buat sama ini buat penyiar ya, selamat sore, selamat juga semua acara. Tadi operatornya juga ya. Tadi ada Pak Dalip.
0: Ya.
2: Solihin juga, Juliarti, Bunda Hani.
0: Ya. Oh iya, Bunda Hani juga ini. Di mana ya Bunda Hani? Di Poatu atau di konsel ya?
2: Ya.
0: Bunda Hani di Poatu atau konsel ya?
2: Nah, suaranya Alex ya.
0: Alex, oke.
2: Saudara Asu. Saudara. Pokoknya semua deh, sama-sama.
0: Oke.
2: Oke, salam untuk Indonesia.
0: Terima kasih. Salam 100% Indonesia. Dua lagu dulu ya. Ini pendengar sudah ada lagunya Angkasa dan Santo Yahya. Kita dengarkan bersama, jangan kemana-mana. Selepas dua lagu yang berikut ini saya kembali lagi.
3: Music Request 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, masih di 100% Indonesia untuk siang jelang sore ya. Sudah 13 menit dari jam 3 sore. Kami nantikan kembali di 3124008 dan WhatsApp 0813-5450967. Saya baca dulu, ini ada WhatsApp yang masuk dari 0852472 sekian ya. Dari siapa nih? Assalamualaikum 100% Indonesia, request lagunya Kangen Band, judulnya Bintang 14 Hari. Lagunya buat Bu Tiara, Bu Niartin, Bu Hani, Bu Anita, Mbak Anita, Mbak Purnama, Pak Diali, Pak Jido, Bang Sukiman, Bang Juha. Apa nih? Buat tanpa terkecuali ya. Terima kasih. Ini enggak ada namanya ya. Boleh tahu nih dengan siapa, di mana? Ya, oh dari Bu Hawi. Sorry. Makasih Bu Hawi sudah join juga di WhatsApp Pro 1 ya. Terima kasih Bu Hawi di Puloro ya, di Konawe. Kami coba carikan dulu ya Bu Hawi di Puloro. Ini dari Kangen Band. Lagunya Oke, Kangen Band ya. Bintang 14 Hari ya tadi. Oke deh, nanti ya. Ada ya lagunya. Baik, yang lain silakan pendengar. Kita juga udah siapa nih kalau yang mau request lagunya Sheila Marcella ya. Sheila Marcella, judulnya Biarku Wanita. Ini juga saya mau putarkan juga. Saya ke Bu Emil dulu, sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum Bu Emil.
1: Waalaikumsalam, cantik.
0: Apa kabar Bu Emil?
1: Baik.
0: Nah, ini yang kemarin saya lupa namanya, yang di Homebiz siapa ya? Padahal Bu Emil suka lupa saya namanya. Tapi taunya yang di Homebiz.
1: Iya.
0: Iya kan? Bu Emil gimana, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini di Homebiz gimana cuacanya sore ini?
1: Lagi mendung ini, tidak.
0: Mendung ya, berarti sama nih dengan laut dan sekitarnya.
1: Iya, Dinda.
0: Oke. Bu Emil mau request lagu?
1: Lagunya Ungu, Dinda.
0: Ungu, judulnya apa?
1: Andai Ku Tahu.
0: Andai Ku Tahu, kayaknya lagu religi, Bu Emil. Atau yang sudah ada di list aja ini. Ada Poppy Mercury, ada Sheila Marcella. Terus ada Nike Ardila. Ada Ceylon Seven.
1: Dinda. Nike Ardila, Mama Aku Ingin Pulang.
0: Nike Ardila, Mama Aku Ingin Pulang, boleh. Spesial lagunya buat siapa?
1: Ada Dinda Hani, ada Dinda Alin, ada Dinda Samianti, ada Dinda Tiara, ada Bang Solihin, ada Mang Agung di Konon, ada Bang Andi di Batam.
0: Ya.
1: Ada semuanya, ada Dinda yang lagi mendengarkan.
0: Oh, oke, baik.
1: Sehat selalu.
0: Amin, sehat selalu juga Bunda ya.
1: Umur murah rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Begitu juga sebaliknya ya. Dan pendengar semua deh.
1: Iya, Dinda.
0: Itu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa untuk Bu Tiara ya. Bu Tiara ditunggu nih kebersamaannya untuk di siang hari ini. Boleh nanti gabung kembali ya. Kita jeda lagi untuk dua lagu yang berikutnya. Sudah ada requestannya Bu Hawi tadi di Puloro ya. Dan juga ada Bu Emil tadi yang udah gabung. Lagunya Nike Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Jangan kemana-mana, tetap bersama.

0: Baik pendengar, kami nantikan kembali kebersamaan kita di Mustika Request 100% Indonesia ya, di menit ke-27 dari pukul 15 sore. Kami ingin menyapa juga untuk pendengar setia yang saat ini masih bersama di 96,7 MHz atau yang ada di Kolaka Utara ya. Apa kabar nih pendengar setia yang ada di Kolaka Utara untuk sore hari ini? Boleh juga gabung lewat WhatsApp juga boleh nih pendengar ya, di 0813-5450-967. Ada Butiara di Bungku Toko Kendari. Assalamualaikum Butiara.
1: Waalaikumsalam 100% Indonesia Mbak Yesi.
0: Betul sekali, apa kabar Butiara?
1: Ya kabarnya, kabar-kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gimana di Bungku Toko, hujan ya?
1: Mendung Mbak Yesi.
0: Oh mendung
1: ya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kira sudah hujan, soalnya kalau di bagian sana kelihatan udah gelap gitu ya.
1: Cuman itu nih, cuman agak mendung sih.
0: Oh iya, oke baiklah. Bu Tiara mau request lagu apa nih?
1: Boleh lagunya Bruri kan Mbak Yesi?
0: Bruri, judulnya apa?
1: Bulan Sabit.
0: Bulan Sabit.
1: Iya.
0: Saya coba cariin dulu ya.
1: Iya.
0: Buat siapa nih lagunya?
1: Ya, lagunya buat Mbak Yesi bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas Mbak Yesi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus ada Ibu Nyartin, ada Ibu Farida, Bu Hawi, ada Kak Emil, ada Mbak Ali, ada Baby di Kota Lama. Buat semuanya Mbak Yesi.
0: Oke, okay, tapi sepertinya lagunya Bruri yang Bulan Sabit ini saya nggak dapat ini. Yang ada Angin Malam. Terus apalagi nih? Jangan ada dusta di antara kita. Terus apa lagi ya? Yang itu enggak ada nih.
1: Ya, anu saja pal ini. Yang tadi Mbak Yesi di planning-nya Pecok.

0: Pi Merkuri.
1: Oh, Pi Merkuri ya. Oh ya, boleh deh. Boleh. Lagunya
0: apa judulnya itu lagunya, Mbak Isi?
1: Yang popi ya?
0: Iya.
1: Oke, oke, tar dulu. Yang di playlist ini apa ya? Apa tadi nih? Popi Merkuri ya?
0: Iya.
1: Popi yang ada di sini terlambat sudah surat undangan. Surat undangan terlambat sudah?
0: Iya.
1: Iya.
0: Sudah sih.
1: Sama apa nih?
0: Terlambat sudah.
1: Terlambat sudah ya?
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Iya, terima kasih Mbak Yesi.
1: Baik, terima kasih Bu Tiara. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Tiara ya, di Bungku Toko Kendari sudah ikutan bergabung juga untuk sore ini. Kita ke penelpon berikutnya. Masih ada yang ingin bergabung? Boleh ya, pendengar kami nantikan di 3124008 dan WhatsApp 0813 5450967. Rupanya untuk sore ini di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya juga sudah gerimis ya pendengar, ini hujan-hujan ringan sih ya. Namun semoga juga tidak menyurutkan semangat Anda yang saat ini masih beraktivitas, apalagi di jam-jam seperti ini mungkin lagi lagi mempersiapkan dan menyelesaikan segala tugas-tugasnya ya. Saya coba ke Bu Hani dulu ya. Oke, selamat sore Bu Hani. Selamat sore Bu Hani. Oh, oke, terputus ya.

0: Baik pendengar, untuk selanjutnya saya ke Bu Hani ya di ujung telepon. Assalamualaikum Bu Hani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Jinda Yesi.
0: Iya betul sekali, 100% Indonesia. Apa kabar Bu Hani?
1: Alhamdulillah lagi cerah-cerah ini.
0: Alhamdulillah, oh cerah ya di sana.
1: Ada kabar juga ini Kendari.
0: Kabarnya baik lah. Ini Bu Hani di Puato di mana?
1: Di rumah.
0: Di Puato atau di Konsel?
1: Konsel.
0: Oh Konsel, oke lah baik. Memang kalau Konsel kayaknya tadi lagi masih cerah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke lah baik. Bu Hani, mau request lagu?
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Cecilia.
0: Cecilia, judulnya apa?
1: I sitor buat bintakunya ada di bau-bau. Mudah-mudahan dia ada monitor.
0: Oh, oke, baiklah. Boleh lagunya ya. Buat siapa?
1: Ya, buat Dinda Yesi dan operatornya. Terima kasih Dinda, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Titip salam semua untuk kru-kru Pro 1 Kendari ya. Ada di sana Bang Herman, ada juga Dinda Sofi. Mudah-mudahan semua sehat selalu, bahagia selalu ya, aktivitasnya. So, titip salam juga buat Dinda Farida, ada Viola, ada Mas Wandi di Sidoarjo, ada Ibu Ika, ada juga Pak Andi di Batam. Di sana mudah-mudahan sehat selalu, bahagia. Dan surprise lagu ini buat Ibu Bunda Emil, dan semua saja ada Bung Lemang, ada Pak Widi di Tokyo sana yang menyapa Bunda Hani. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat selalu. Mana suaramu Dinda Tukiman, Niartin. Mudah-mudahan bisa gabung, jangan TikTok saja. Terima kasih Dinda waktumu, semangat terus ya selalu. Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Terima kasih, salam 100% Indonesia ya buat Bu Hani di rumahnya tadi. Terima kasih sudah bersama kami di sore hari ini. Dan baik pendengar, kami ingatkan juga nanti sore ada dialog ya yang bisa Anda dengarkan. Ini topiknya sangat menarik, mewujudkan harapan dan aspirasi orang muda hari ini dan untuk masa depan ya. Nanti ada dua narasumber yang akan kami hadirkan. Jadi terus dengarkan RRI Pro 1 Kendari. Kita jeda dulu untuk dua lagu yang tadi juga sudah di request. Ada Poppy Mercury ya, ini dengan Terlambat Sudah. Ada juga Cecilia juga ya, yang kembali akan kami hadirkan untuk Anda.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

Baik pendengar 100% Indonesia, di kebersamaan kita untuk sore hari ini 49 menit dari pukul 15 sore ya. Kami ucapkan selamat sore untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Dan kembali saya coba buka WhatsApp dulu nih, sudah ada yang bergabung, Bang Solihin ya. Bang Solihin di Homebase Lepo-Lepo, katanya Bang putarkan lagunya Naf, Kenanglah Aku ya. Oke, nanti kita putarkan ya Bang Solihin. Terima kasih sudah join juga di sore hari ini. Semoga sehat selalu ya Bang Solihin di sana. Dan baik pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia, ada dialog yang nanti juga bisa Anda dengarkan di 96,7 pukul 16 sore nanti ya. Dan pastikan Anda juga terus menyimak informasi-informasi dan hiburan yang juga dapat Anda dengarkan di 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir kembali di dialog sore ini ya, bersama dengan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, yang sore ini cukup menarik ya dengan pembahasan kita hari ini. Ini terkait dengan mewujudkan harapan dan aspirasi orang muda hari ini dan untuk masa depan. Ini kalau saya mengutip dari pernyataan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Bangsa, Wamenduk Bangga Ibu Isyana Bagus Oka ya, di mana ini jelang Hari Kependudukan Dunia atau World Population Day 2026, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga BKKBN juga mempertegas komitmennya ini dalam menempatkan generasi muda sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Nah, ini yang menjadi sangat penting karena memang generasi muda adalah tapuk kepemimpinan bangsa gitu ya, kata Bung Karno. Nah, ini yang tentunya memang leading sektornya juga ada di BKKBN seperti itu. Kita akan bahas nih pendengar dengan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sore ini ada Bapak Dr. Haji Gamsir Bahmit, SEMS. Beliau adalah Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Dokter.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Baru pertama kali ke Studio Pro 1 ya?
1: Baru pertama. Mungkin berlanjut nanti.
0: Siap. Memang banyak hal yang mungkin perlu kita perbincangkan ya, Pak Dokter. Karena terkait dengan kependudukan, apalagi 2045 ya. Iya. Ini menghadapi bonus demografi gitu ya?
1: 2030.
0: Puncaknya. Oke. Baik, selain itu juga pendengar saya bersama dengan Bapak Arianto Gamar SH, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ari.
2: Waalaikumsalam.
0: Mulai agak lebih dekat lagi supaya terdengar lebih jelas suaranya. Selamat sore, sehat ya Pak Ari?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Nah,
2: sehat.
0: Ini dia ternyata. Oke ya. Pak Ari, ini udah kedua kalinya ya Pak Ari ya?
2: Alhamdulillah, kedua kali.
0: Kedua kalinya, nah ini lebih serius. Kalau kemarin mungkin lebih ke profil gitu ya. Oke deh, nanti kami juga ajak pendengar kita yang ingin bergabung bersama kami. Kita nantikan ya di 0401-3124-008 dan WhatsApp kami 0813-5450-967. Satu kanal informasi dan inspirasi. Satu. Baik pendengar, untuk topik yang kita bahas kali ini adalah mewujudkan harapan dan aspirasi orang muda hari ini dan untuk masa depan. Ini sejalan dengan tema nasional ya, tema internasional loh gitu ya, di World Population Day, yang mana tema tersebut ini adalah mewujudkan harapan dan aspirasi orang muda hari ini untuk masa depan. Saya ke Pak Dokter dulu nih, Pak Dokter, kalau melihat populasi kita di Sulawesi Tenggara ya, dimana secara mungkin Pak Dokter ini adalah seorang akademisi begitu ya, pastinya mungkin riset-riset yang juga dilakukan seperti itu. Analisis demografi kita di Sulawesi Tenggara seperti apa sih, menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang cukup signifikan kah, khususnya pada generasi muda begitu ya, dari mungkin 10 atau bahkan 20 tahun terakhir ini?
1: Iya, baik. Melihat data yang dipublikasi oleh BPS, penduduk Sulawesi Tenggara itu sebenarnya hanya mengambil porsi 1% dari penduduk Indonesia ya. Total penduduk kita di tahun 2025 kan 284 juta. Sulawesi Tenggara itu hanya 2,84 juta ya. Jadi sekitar 1%. Ya, namun demikian saya kira berbagai aspek kependudukan yang ada di Sulawesi Tenggara itu cenderung menunjukkan perkembangan dari berbagai indikator ya. Misalnya kalau kita bisa menilik di Grand Design pembangunan kependudukan kita, GDPK, yaitu dari berbagai indikator yang dibagi ke dalam 5 pilar, itu sebagian besar atau mayoritas indikator itu menunjukkan tren yang membaik. Ya, misalnya kalau kita bicara dari sisi pilar kuantitas penduduk, itu angka atau laju pertumbuhan penduduk kita itu cenderung menurun dan agak stabil gitu ya. Di angka sekitar 2,4 berapa sekian gitu. Ya kemudian dari sisi kita punya total fertility rate itu TFR itu juga cenderung membaik. Ya kemudian ada beberapa yang masih perlu kerja keras, misalnya terkait dengan pernikahan atau perkawinan usia dini itu masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ya demikian juga unmet need di bidang BKKBN itu cenderung masih perlu kerja keras, tapi overall kelihatan berbagai indikator kependudukan kita cenderung mengalami perbaikan. Tentu saja kerja keras dari instansi teknis, tentu dari BKKBN yang tentu sejauh ini koordinasinya dengan berbagai stakeholder sedemikian masif, ya sampai ke daerah-daerah, ya saya kira itu buah dari kerjasama semua pihak lah.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi memang ternyata populasinya kita di Sultra hanya 2,48 juta ya.
1: 2,84. 2.840.000 begitu.
0: Berarti kalau populasi tertinggi ini ada di provinsi mana nih, Pak Dokter?
1: Jawa. Kalau di
0: Jawa
1: kita,
0: ya, Jawa. Jawa Barat mungkin ya. Kayaknya kalau
1: Jawa Timur.
0: Jawa Timur. Iya. Oke lah baik. Saya ke Pak Ari nih. Pak Ari, ini kalau berbicara soal harapan dan aspirasi orang muda ini kaitannya dengan topik yang kita bahas kali ini, isu ini menjadi sangat penting tentunya ya. Tapi mungkin kalau sebagian orang menganggap masih stigmanya begitu ya, stigmanya orang kan mungkin BKKBN ini masih mengurus program KB gitu kan. Nah gimana ini?
3: Iya, baik, terima kasih banyak Mbak Yeni atas pertanyaannya, luar biasa ya. Jadi betul yang dikatakan, sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB, alat kontrasepsi. Nah ini juga yang menjadi bukan PR sebenarnya. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas ya. Jadi TFR kita tadi Pak Dokter tadi sampaikan sudah 2,1. Apakah ini sudah selesai? Jadi kalau saya analogikan itu, kalau kendaraan itu dia lansam, jangan sampai dia kurang gasnya nanti dia mati, terlalu kencang juga dia nabrak. Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Jadi memang terkait sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, ya, pembangunan keluarga, dan KB. Jadi ada tiga yang program yang betul-betul kita konsentrasi di situ. Tadi Pak Dokter sudah menyampaikan beberapa dari sisi kependudukan. Nah, terkait kita punya tim hari ini sangat bagus sekali. Nah, hubungannya itu lebih kepada pembangunan keluarganya. Kita berbicara pemuda, pemuda, anak muda. Nah, di kami di program pembangunan keluarga itu kami sangat fokus sekali. Fokusnya kenapa? Ada beberapa program yang betul-betul kita jalankan, seperti bina keluarga remaja, ada forum genre-nya, terus ada PIKR-nya. Nah ini betul-betul BKKBN fokus untuk pembangunan bangsa melalui remaja ini. Karena mereka itu calon-calon pemimpin, calon-calon akan menjadi orang tua nanti. Jadi tadi kita dari awal disampaikan bonus demografi itu, nah mereka lah menjadi objek nanti. Nah, bagaimana bisa negara kita berkembang maju kalau kita tidak dari awal mendampingi, mengisi hal-hal yang baik, baik dari kesehatannya dan lain-lain gitu. Itu yang.
0: Baik, karena memang tadi saya bilang ya, memang kepemimpinan, calon-calon kepemimpin masa depan, jadi memang harus dimulai dari awal gitu ya.
3: Direncanakan. Selokannya BKKBN. Berencana itu keren.
0: Oh, berencana itu keren. Iya. Masih sama dengan dulu atau udah berubah nih?
3: Slogan?
0: Masih. Oke. Baik, saya ke Pak Dokter. Kalau melihat dari mungkin ada tantangan-tantangan juga begitu ya, tantangan demografi terbesar yang berpotensi ini menghambat terwujudnya cita-cita generasi muda Indonesia, baik mungkin dalam pendidikan, pekerjaan, ataupun kualitas hidupnya. Ini melihat hal tersebut bagaimana nih Pak Dokter?
1: Iya, ya dilihat dari sisi tantangan ya, dalam rangka kita ya meningkatkan peran dari pemuda begitu. Yeah. Ya. Ya mungkin kita berangkat dari data yang masih perlu kerja keras untuk kita perbaiki. Yang jelas di Indonesia pemuda kita itu berjumlah sekitar 64 juta sekian pemuda yang berusia 16 sampai 29 tahun begitu ya. Nah, dari angka-angka yang menunjukkan bagaimana kinerja mereka dalam beraktivitas khususnya di bidang ekonomi misalnya, kita lihat tingkat pengangguran terbuka pemuda kita itu sebesar kurang lebih 12% itu, lebih tinggi dari angka pengangguran terbuka total yang hanya 4,9 sekian ya. Nah, ini tentu menjadi ya indikasi bahwa memang pemuda kita masih perlu meningkatkan kapasitasnya untuk bisa berperan dalam bidang kegiatan yang produktif sehingga angka pengangguran pemuda kita itu tidak sebesar 12, sekian. Apalagi kalau dilihat dari salah satu target yang ingin diturunkan oleh dunia dan negara kita tentu saja akan ikut yang tergambar dalam SDGs itu ya. Ada yang namanya NET ya, Not in Employment, Education and Training itu ya. Itu angka pemuda kita, angkanya itu sangat mengkhawatirkan. Sekitar 25% itu Haris hasil survei dari BPS kita ya. Ya, jadi ada 25% pemuda yang ya tidak ada sumbangsinya sama sekali bagi perekonomian begitu ya. Jadi seolah-olah missing generasi yang hilang ini mereka ya. Karena mereka tidak tidak bekerja, tidak sedang melakukan kegiatan pendidikan atau pelatihan dan seterusnya. Ya, beda dengan yang angka pengangguran tadi sekitar 12%, mereka itu masih ada di dalam pasar kerja, tapi sebagian masih mencari kerja dan sebagian ada yang kerja tapi ya dalam ya katakanlah jam kerja yang sedikit, ya posisi yang tidak sesuai, tidak sesuai dengan keahlian sehingga memang mereka tidak maksimal dalam menyumbangkan kapasitasnya untuk perekonomian. Ya itu yang ada di tingkat pengangguran terbuka maupun yang terselubung. Tapi yang net tadi ini yang angkanya 25% itu adalah angka yang mengkhawatirkan. Itu kan berarti ada dari 4 pemuda ada satu yang benar-benar tidak peduli lagi terhadap ini. Seolah-olah dia keberadaannya tidak dihitung di dalam perekonomian kita. Ini yang mengkhawatirkan ya. Oleh karena itu ya pemuda harus terus-menerus berupaya untuk mengupdate skillnya, bukan hanya ijazahnya, ya apalagi kalau ijazahnya abal-abal, ya jadi harus ya diupdate terus dia punya skill ini. Kemudian kemampuan wirausaha harus terus diasah. Ya ada data dari survei UNDP yang menunjukkan bahwa rata-rata pemuda di dunia itu punya keinginan menjadi wirausahawan sekitar 70% yang ingin, tapi ternyata yang berhasil itu hanya sekitar 4-6%. Gap yang terlalu besar ini ya tentu perlu diperkecil dengan jalan bagaimana pemuda terus meningkatkan kapasitasnya untuk bisa berperan dalam perekonomian khususnya.
0: Oke, baik Pak Ari, ini apa yang disampaikan tadi Pak Dokter? Mungkin BKKBN membantu anak muda untuk menghadapi tantangan tersebut tadi, bagaimana nih?
3: Tadi yang saya sebutkan tadi ada beberapa program yang kita betul-betul konsen yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter itu benar sekali. Jadi harapannya seluruh instansi teknis kita hadir di situ. Tidak bisa BKKBN saja, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan lain-lain. Tapi fokusnya BKKBN itu seperti tadi disampaikan ada di GP itu ada pembelajaran life skill, ada pendampingan untuk remaja di BKR-nya, yang bina keluarga remaja, yang orang-orang tua yang mempunyai remaja. Sejauh ini sekitar hampir 2000-an poktan-poktan di Sultra yang itu aktif. Ada teman-teman kita PKB di sana mendampingi kelompok-kelompok yang ada orang tua, keluarga yang ada remajanya, kita kumpulkan dalam bentuk kegiatan dan kita sampaikan bagaimana cara pendekatan, bagaimana cara komunikasi dan lain-lain. Jadi kita berbicara anak muda, remaja ini memang seperti apa ya? Yang harus betul-betul kita rawat, kita dampingi sampai dia bisa berjalan dengan sendiri. Jadi kita tidak bisa melepas ya. Jadi harapannya juga kami dari BKKBN seluruh instansi teknis kita bisa bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing gitu. Iya.
0: Oke. Baiklah. Ini memang berat juga gitu ya, Pak Ari. Karena apalagi menghadapi anak-anak muda juga gitu kan. Karena generasi muda ini punya banyak tantangan, apalagi sekarang dihadapkan dengan media sosial itu kan, medsos, kemudian tantangan teknologi khususnya ya, di bidang teknologi itu yang juga mungkin menjadi salah satu tantangan terbesar juga ya bagi BKKBN. Baik, saya ke Pak Prof lagi nih. Mungkin sejauh ini Pak sejauh ini kebijakan pembangunan yang saat ini mungkin telah mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi generasi muda berdasarkan data demografi yang ada ini seperti apa Pak Dokter?
1: Ya, saya kira seperti disebutkan tadi bahwa berkaitan dengan bagaimana memberdayakan pemuda ya, yang jumlahnya ada 60-an juta di negara kita, itu memang bukan pekerjaan yang mudah ya. Tentu negara kita dari waktu ke waktu terus mencanangkan berbagai program yang bisa meningkatkan kapasitas anak muda kita. Tapi ada saja anak muda yang kalau kita lihat keseharian, ya masih memiliki moto zaman dulu yang kalau diungkapkan dia mengatakan bahwa motonya dia itu muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jadi keinginannya sangat muluk-muluk, tapi banyak. Apa yang dilakukan sehari-hari? Banyak boya-boya. Kalau kita mengamati kebiasaan keseharian anak muda kita, ini banyak sekali yang sangat memprihatinkan. Begadang, yang tidak seperti lagunya Roma Irama, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Banyak yang sama sekali tidak ada perlunya, hanya game kiri kanan. Ya, jelas pemuda kita ya di samping meningkatkan skill, juga mereka harus berusaha untuk menjaga vitalitas, menjaga kebugaran. Ya kalau banyak begadang, ya bagaimana mau produktif di siang hari misalnya. Ya apalagi ya kalau ya kasihan, ya saya tidak tahu persis berapa anak muda kita yang sudah terpapar pada obat-obat yang merusak, ya narkoba dan seterusnya. Tapi kecenderungan ya tidak hanya di kota, di desa-desa ya sangat memprihatinkan ya. Banyak yang kemudian sudah terlibat kenakalan atau ya kriminalitas ya karena ingin mengikuti ya syahwatnya yang tidak terkendali dalam menggunakan obat-obat terlarang, judi online dan seterusnya. Saya kira ini sangat mengkhawatirkan kalau anak muda kita tidak diarahkan kepada hal-hal yang positif begitu ya. Jadi benar-benar kita perlu memiliki program yang sangat terukur, intensif dan bisa menarik minat anak muda ya. Program magang yang dicanangkan oleh pemerintah berapa 10 juta atau berapa banyak itu ya sangat penting untuk terus dilakukan, namun tentu dengan pendekatan-pendekatan yang sangat terukur dan benar-benar ya seperti model inkubasi begitu ya. Jadi usaha-usaha kecil yang dikelola oleh anak muda itu tidak boleh dibiarkan untuk jalan sendiri, tapi harus ada bapak angkatnya misalnya. Ya data yang banyak tadi kita katakan mereka 70% ingin berwirausaha tapi yang berhasil hanya 4-6. Penyebab kegagalan terbesarnya itu adalah karena mereka tidak memiliki jejaring begitu ya. Nah, jaringan yang harusnya mulai dari penyediaan bahan baku sampai ke pemasaran, ya itu kan harusnya bisa ditopang oleh usaha menengah atau usaha besar yang sudah ada untuk mengangkat mereka dalam program inkubasi, ya atau sistem anak bapak angkat itu, ya supaya usaha-usaha yang dikelola oleh anak muda kita itu bisa tidak hanya 4-6% yang berhasil ya. Artinya bisa lebih tinggi ya kalau ada kepedulian dari usaha-usaha menengah atau usaha besar yang sudah lebih duluan maju begitu.
0: Ya. Oke. Okay. Baik, namun di sisi lain nih Pak Ari, mungkin dihadapkan dengan permasalahan misalkan ekonomi, sosial ekonomi kita begitu ya. Lalu bagaimana nih anak muda?

0: Ya, tentunya dia memilih itu, dia sudah bisa berpikir, oh seperti ini. Jadi kita hindari yang kecelakaan-kecelakaan itu. Nah, disinilah kami hadir memberikan KIE ke anak-anak kita, adik-adik kita yang para remaja, baik itu dari orang tuanya, dari sisi anak mudanya. Nah, salah satunya tadi saya sampaikan adalah genre tadi. Ada forumnya yang mereka menjadi pendidik ataupun konselor. Jadi biasanya saat ini kalau bapaknya ibunya yang ngomong ke anaknya itu nggak dengar tuh, masuk kanan keluar kiri gitu. Kadang masuk kanan mantu lagi keluar gitu kan, nggak ada bekasnya. Jadi mereka hadir untuk menyampaikan pesan itu ke teman-temannya. Jadi memang kita pilih teman-teman anak-anak muda ini, kita berikan ruang dan di kantor BKKBN ada sekretariatnya dan luar biasa mereka turun ke sekolah-sekolah, ada pusat informasi konseling di seluruh sekolah yang ada. Di Sultra ini ada sekitar hampir 2000-an di baik itu di remaja masjid, di gereja-gereja, di kampus-kampus, di SMP, SMA dan lain-lain. Nah, harapannya mereka yang akan menyampaikan bahwasanya ini kurang bagus, kita seperti ini. Nah, tentunya pendampingan dari pusat bahkan dari kami dan alhamdulillah sejauh ini sangat-sangat berhasil. Untuk itu mudah-mudahan di Sultra untuk anak mudanya sesuai dengan semangatnya untuk Hari Kependudukan Dunia bisa tercapai ya itu.
1: Oke, tapi memang ini menjadi concern dari BKKBN ya. Ini sudah sejak beberapa tahun lalu genre dengan adanya genre memang sangat membantu BKKBN juga.
0: Sangat membantu, ya. Jadi bahkan dari pusat sampai di kabupaten, provinsi, kabupaten sampai di kampung, di desa itu ada namanya duta genre. Jadi mereka akan menjadi role model. Jadi ada indikator-indikatornya yang kita bisa pilih yang betul-betul dijadikan anak muda itu sebagai contoh. Dan itu mereka turun ya, ada jadwalnya. Seperti tadi menyampaikan terkait life skill dan lain-lain dan alhamdulillah sangat positif sekali sejauh ini kami melihat.
1: Oke, baiklah. Wah, luar biasa ya memang BKKBN. Kalau mungkin dari sisi apa ya? Genre ini juga masuk, mungkin mereka itu bisa dikatakan sosialisasikan juga lah ya, mungkin dari program-programnya, kemudian mungkin dari sisi kayak reproduksi mungkin ke anak-anak muda itu juga salah satu bagian mungkin dari teman-teman genre juga ya Pak Ari.
0: Jadi dia menyampaikan artinya sekarang alat reproduksi itu bukan hal yang tabu, kita harus menyampaikan dengan cara yang baik biar dia pahami, dia tahu bahwasanya ini kalau saya seperti ini tidak baik, akan berisiko dan lain-lain. Jadi pemahaman yang orang tua dulu, mau maaf ya tanda kutip, kita harus sudah bergeser nih, harus kita sampaikan biar bisa kita identifikasi dan bisa cegah, ada mitigasi kita lakukan di situ. Dan sekarang eranya seperti itu, ya seperti main HP dan lain-lain, TikTok dan lain-lain, banyak hal-hal yang kita perkuatkan, perkuat di sisi itunya. Anak-anak muda menjadi role model, dia sampaikan ke teman-temannya bahwasanya seperti ini, alat reproduksi seperti ini, kapan A dan B dan segala macam gitu.
1: Iya betul. Oke, jadi memang menjadi literasi juga ya ke anak-anak muda yang lainnya. Oke, baik, sangat menarik sekali nih pembahasannya kita sore hari ini pendengar, dan kami juga mengajak Anda untuk bisa berbincang bersama kami. Silakan kami nantikan di 0401-3124-008 dan WhatsApp 0813-5450-967. Kita jeda dulu sejenak, boleh? Kita dengarkan sebuah lagu yang berikut ini.

0: Baik, pendengar, kebersamaan kita di sore hari ini kita lanjutkan kembali. Ini masih membahas terkait dengan topik yang sangat menarik, mewujudkan harapan dan aspirasi orang muda hari ini dan untuk masa depan. Masih ditemani oleh dua narasumber, Bapak Dr. Haji Gamsir Bahmid, SEMS, Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia, dan juga Bapak Arianto Gamar SH, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik nih, Pak Dokter, kalau ada ya, mungkin sebelumnya terkait dengan fenomena yang mungkin menjadi fenomena sosial yang sering terjadi, di mana banyak anak muda mulai menunda atau mempertimbangkan kembali keputusannya untuk berkeluarga, ya. Menurut Pak Dokter gimana nih? Ini yang bukan hanya sekedar masalah preferensi pribadi juga ya, melainkan mungkin refleksi dari hambatan sistemik yang ada.
1: Iya, terima kasih, saya kira pertanyaan yang sangat menarik ya. Ya, jadi memang kalau kita lihat kecenderungan usia pernikahan pertama ya. Ya, memang walaupun ada pernikahan dini ya, yang jumlahnya masih belasan persen ya, target SDGs itu tahun 2025 itu harusnya tinggal 5,9% harusnya. Tapi kita masih belasan persen. Ya, tapi juga ada fenomena seperti Mbak sampaikan bahwa ada anak-anak muda yang memang menunda, dan bahkan ya ada yang memang sudah tidak ingin lagi berkeluarga begitu ya. Nah, tentu banyak sekali motif-motif pribadi yang melatar belakangi adanya fenomena seperti itu. Ya, tapi di sisi lain ketika seseorang menganggap diri belum siap untuk menikah, ya itu pertimbangan yang objektif ya. Tapi jangan terlalu dibesar-besarkan sehingga mungkin malah sudah merasa putus asa dari rahmat Allah, seolah-olah menghidupi diri sendiri saja belum bisa, lalu mau menikah itu nekat ya. Padahal dengan menikah itu menggabungkan dua sumber rezeki sesungguhnya. Nah, tentu yang kita tidak bisa tolerir kalau ada yang kemudian menganggap bahwa lembaga pernikahan itu bukan sesuatu lagi yang perlu dimasuki oleh mereka. Ya, karena saya kira dalam pembangunan keluarga ya tentu itu berbasis pada ikatan pernikahan yang sah di antara dua insan ya. Ya, tentu kita khawatir jangan-jangan anak muda yang sudah tidak peduli terhadap pernikahan yang sah itu adalah bagian dari efek negatif yang sudah tertular dari pola hidup di barat sana yang sudah tidak menganggap adanya ya kita harus menerapkan nilai-nilai atau ajaran agama dalam kita menjalin hubungan sesama manusia termasuk dalam hal pernikahan itu ya. Ya, saya tidak punya data persis ya, atau mungkin kita belum bisa mengakses juga dari berbagai lembaga riset berapa banyak sebenarnya anak muda yang sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pernikahan itu ya. Ya, namun memang fenomena yang Mbak sampaikan itu sesuatu yang nyata di sekeliling kita.
0: Iya. Oke.
1: Nah, tentu bisa menjadi bagian dari program perencanaan termasuk BKKBN bagaimana advokasi, bagaimana kita melibatkan role model yang sudah dimiliki oleh BKKBN untuk bisa menyentuh ya kalau sesama mereka yang saling memberitahu mana yang baik itu jauh lebih efektif dibanding kalau seolah-olah dari luar diri mereka yang menyentuh mereka ya. Nah, tentu BKKBN yang terus berinovasi dalam mencari bagaimana trik-trik untuk mengefektifkan pembangunan keluarga termasuk pelibatan anak muda ya itu akan menjadi bagian yang dipertimbangkan ya melihat fenomena yang terjadi apa yang harus diprogramkan untuk menghilangkan fenomena yang tentu tidak begitu elok untuk dibiarkan begitu ya.
0: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Ari lagi nih, Pak Ari. Bagaimana lalu BKKBN juga ini melihat dengan apa bonus demografi Indonesia? Dan kalau misalkan terjadi apa terjadi jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan, gimana nih Pak Ari?
2: Nah, bonus demografi ini betul-betul harus kita persiapkan. Ya, kenapa? Ini bisa seperti pisau, dua mata pisau. Jadi jangan sampai usia produktif ini dia banyak, terus tidak seperti yang Pak Dokter sampaikan, pendidikannya kurang, dan nilai ini tuh bisa efeknya sangat tidak bagus sekali. Jadi betul-betul kita siapkan dari awal untuk anak-anak pemuda kita, biar pada saat di waktunya, dan sekarang kita sudah masuk nih, sudah masuk tadi angka pengangguran dan lain-lain. Harapannya mari kita semua lintas sektor, baik itu toko agama, toko masyarakat, dinas-dinas terkait, teknis, bukan BKKBN saja, sesuai dengan tusinya, kita fokus karena anak muda kita, biar kita ngisi bonus demografi ini betul-betul dari lapangan pekerjaannya sudah siap, sisi kesehatannya juga siap, dan pendidikannya juga dapat. Nah ini beban kita semua, ya bukan beban, maksudnya tugas kita semua gitu loh ya. Jadi harapannya 2030 nanti puncaknya anak-anak muda saat tiba sampai di sana betul-betul kita bisa kita manfaatkan. Jangan sampai banyak pengangguran, nanti kriminalitas di mana-mana gitu.
0: Berarti BKKBN mungkin harus sinergi antar lembaga terkait gitu ya. Mungkin dari sisi tenaga kerjaannya, kemudian dari kesehatan dan lain sebagainya. Sejauh ini seperti apa nih Pak Ari?
2: Ya, kita sudah lakukan semua program seperti lintas sektor, baik itu seperti stunting ataupun seperti tadi sampaikan GDPK, PJPK, yang kerjaan ini tidak bisa sendiri-sendiri, dan kita sisipkan semuanya. Ya, karena indikator-indikator itu salah satunya anak muda ini menjadi permasalahan gitu. Kita harus kelola dengan baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mari kita sama-sama sesuai dengan tusi kita, fokusnya kita di pemuda. Saya sudah sampaikan tadi dari sisi BKKBN, ada genrenya, ada BKR-nya, ada PIKR-nya yang betul-betul menyentuh dan jelas ada data dan bisa kita ukur ya keberhasilan itu ya. Dan saya yakin di dinas-dinas terkait juga, atau mungkin dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ini kita harus duduk bersama, saling menguatkan dan mengukur ya. Mengukur sudah sejauh mana apa yang kita lakukan.
0: Oke, tapi sejauh ini melihat kontribusi anak-anak muda di Sulutera sendiri, kalau dari mungkin kecamatan BKKBN seperti apa?
2: Alhamdulillah sejauh ini, walaupun tadi angka yang disampaikan Pak Dokter cukup tinggi, nah ini juga menjadi motivasi kita. Artinya, ayo kita berbuat ya. Walaupun mungkin PR itu banyak, tapi saya yakin dengan pendekatan-pendekatan semua lintas sektor, dengan dari kami BKKBN, semua kita maksimalkan. Saya yakin untuk anak muda di Sultra ini bisa keluar atau bisa memanfaatkan bonus demografi. Nah, satu lagi, nah terkait genre tadi, kami memang fokus di seperti pernikahan dini, seks pranikah, dan penyalahgunaan nafsa. Ini kita fokus di situ. Jadi sekarang isu yang sangat santer sekali terkait nafsa. Kemarin juga kami dengan Balai POM, kami kita sama-sama untuk yang sekarang jadi PR lagi, obat-obat tertentu dia tidak masuk di nafsa.
0: Tapi ada yang tadi kami baru dialog tadi dengan kejaksaan, salah satunya narkotika baru ya, jenis baru, salah satunya itu yang kayak vape itu. Anak-anak muda kan lebih ke sana.
2: Nah itu kita butuh hadir di situ untuk meng-KIE. Nah itu juga teman-teman dari Balai POM kita sama-sama biar kita sampaikan bahwasanya seperti ya seperti kita mamat gitu, komiks kalau kita minum 5-6 itu kita bisa fly. Ya, atau mungkin obat-obat yang di apotek kita bisa minum mungkin 5 atau 4 butir langsung fly gitu. Nah itu yang menjadi juga permasalahan. Nah ini kita bersama-sama kemarin juga dari teman-teman kejaksaan, Balai POM, dinas kesehatan, akademisi juga hadir. Nah ini juga menjadi isu di Sultra ya, yang harus kita perangi juga itu, di luar daripada NAPSA dan lain-lain.
0: Ya. Baik, saya menyambung ke Pak Prof, Pak Dokter, Amin ya.
1: Amin.
0: Ya. Dalam perspektif demografi tadi, apa ya, antara ini mungkin bagaimana sih ketimpangan antar wilayah yang mempengaruhi kesempatan generasi muda untuk berkembang dalam strategi yang mungkin efektif ya untuk menguranginya, dan bagaimana sih kondisi kesehatan fisik juga, kesehatan mental dan kesejahteraan sosial generasi muda yang tentunya nantinya akan mempengaruhi daya saing Indonesia ke masa depan nanti nih Pak Dokter.
1: Iya. Ya, bicara tentang ketimpangan wilayah ya. Ya, kita menyadari bahwa anak-anak muda itu, ada data yang menunjukkan bahwa keinginan untuk berkarir di sektor pertanian dan perdesaan itu sangat rendah ya. Jadi mereka bahkan kalaupun ada peluang kerja, tapi kalau itu wilayah atau lokasinya di desa, mending dia tolak karena ingin tetap berada di pusat-pusat kota begitu ya. Nah, tentu kalau ketimpangan antar wilayah ini terjadi sehingga wilayah desa terlalu timpang dibandingkan dengan kota, itu memang menjadi sesuatu yang tidak boleh dibiarkan ya. Jadi upaya-upaya untuk ya, katakanlah pemerintah kita sejak presiden sebelumnya sampai sekarang itu kan senantiasa menggaungkan untuk memutus atau menghilangkan sekat-sekat sehingga kalau kita dari kota tidak terlalu jauh bedanya dengan desa misalnya. Ya, tentu ya, dalam konsep ekonomi ada model pembangunan menciptakan kutub-kutub pertumbuhan begitu ya. Jadi setiap wilayah harusnya ada kutub-kutub pertumbuhan, dialah yang menjadi penarik begitu ya. Jadi menarik wilayah yang lain ya, dan saya kira program pemerintah sudah sedemikian nyata itu, ada upaya untuk menggeser Jawa sentris ke arah luar Jawa sentris juga ya. Jadi bagaimana menciptakan kutub-kutub pertumbuhan baru di luar Jawa, yang tentu itu akan menarik para pencari kerja misalnya di, ya katakanlah seperti analogi antara gula dengan semut begitu ya. Jadi semut itu selalu mencari gula ya. Jadi gula ini harus disebar sampai ke daerah ya, terluar, terjauh dan seterusnya, sehingga gula itu tidak hanya ada di kota, sehingga semutnya tidak hanya berkerumun di kota, mereka juga bisa ya, menciptakan ya. Tentu ini bagian dari program besar pemerintah kita yang membangun infrastruktur sedemikian masif, hanya saja dengan efisiensi yang melanda negara kita beberapa tahun terakhir yaitu mengurangi kepesatan perkembangan infrastruktur yang dibangun, tapi yang jelas ya sudah kelihatan sampai kita ke desa pun ya fasilitas sudah sedemikian maju ya. Walaupun ya beberapa hari yang lalu saya diskusi dengan salah seorang kepala desa, ya mereka sekarang ya terasa vakum kegiatannya karena alokasi dana desa
0: efisiensi
1: itu
0: juga, ya,
1: dipotong juga ya. Yang tadinya dari 700-an juta katanya tinggal 200 juta ya. Mudah-mudahan ini hanya sementara ya, efisiensi tidak terus-menerus.
0: Tapi sebenarnya Pak Dokter, apa indikator yang sebaiknya itu digunakan untuk pemerintah untuk mengukur apakah harapan dan aspirasi generasi muda ini benar-benar apa bisa terwujud begitu?
1: Ya, harusnya ada hasil survei sebenarnya yang dilakukan oleh BPS itu khusus terkait dengan
2: indikator
1: pembangunan pemuda begitu ya. Ada ya, jadi apa yang mereka harapkan ya, sejauh mana harapan mereka itu terwujud, itu harusnya ada data yang kita bisa akses, tapi sayang kita tidak bisa tunjukkan, saya belum dapatkan. Tapi yang jelas bahwa harapan anak muda itu ya sebenarnya realistis ya. Ya, mereka ingin ya bisa berkiprah, bisa bermanfaat di sekelilingnya, dan tidak muluk-muluk ya. Ya, yang jelas pemerintah perlu ya meningkatkan investasi di bidang sumber daya manusia ya. Sebenarnya efisiensi tidak boleh melanda upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas anak-anak muda kita melalui berbagai kegiatan pelatihan, pemagangan, inkubasi dan seterusnya. Ya, jadi efisiensi harusnya tidak menyerang seluruh sektor ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau itu bisa dilakukan, ya kan berarti ya anak-anak muda kita semakin meningkat skillnya, kemudian kemampuan kewirausahaannya semakin meningkat, dan bersamaan dengan itu pemerintah terus menggalakkan kegiatan pemagangan, penyediaan proyek-proyek padat karya dan seterusnya yang bisa menyerap anak-anak muda kita ya, sehingga tidak menjadi anak muda yang bingung begitu ya. Mau mencari kerja di mana, dan kalau itu terjadi kan itu tadi akan meningkatkan net tadi itu ya. Jadi banyak yang berputus asa ya, ya sudah kehilangan semangat untuk mencari kerja misalnya. Ini yang harus dicegah supaya tidak terus meningkat ini anak-anak muda kita yang sudah tidak peduli mau mencari kerja, sudah bosan karena kemana-mana tidak dapat dan seterusnya. Tapi itu tadi sebenarnya harapan anak muda kita ya realistis ya, yang penting dapat
0: kerja,
1: dapat kerja ya, apapun yang penting halal itu harus di ya. Jadi saya kira mengenai halal juga itu ya. Jangan membuat mereka karena sudah tidak ketemu pekerjaan yang halal lalu
0: menghalalkan segala cara.
1: Ya, jadi harus disentuh juga dari sisi itu.
0: Ya. Oke, jadi memang pentingnya perencanaan hidup sejak usia muda, gitu ya.
2: Usia dini bahkan ya Pak Ari.
0: Oke, jadi kalau dari BKKBN sendiri sebenarnya indikatornya apa nih Pak Ari untuk bisa apa perencanaan hidup sejak usia sejak dini gitu ya?
2: Ya kalau berbicara indikator, saya rasa dari sisi BKKBN mungkin tadi Pak Dokter juga sampaikan. Ini kita harus betul-betul duduk bersama ya. Tapi poinnya bahwa terkait penyiapan anak muda atau remaja ya harus direncanakan ya. Jadi tetap kami di porsinya BKKBN yang tadi saya sampaikan, kita melakukan pendampingan, kita terjun sama-sama dengan pemuda, anak-anak muda ya. Jadi yang tadi dari BKKBN, dari sisi BKKBN ada tiga yang memang betul-betul kita jalankan dan laksanakan, dan kami ukur ya indikator-indikator itu, keberhasilan itu. Dan apabila pemerintah ingin mengukur, melihat sejauh mana apa yang sudah dilakukan, ada datanya dan real adanya. Ya, jadi kalau kita berbicara indikator dari sisi BKKBN ya itu tadi saya sampaikan. Kami sangat jelas yang kita lakukan, adanya BKR Bina Keluarga Remaja, ada PIKR-nya, ada genre-nya. Nah, saya rasa itu bisa menjadi salah satu indikator untuk penilaian bagaimana keberhasilan remaja. Dan lainnya mungkin dari instansi lain atau mungkin dinas teknis lain, kita bisa apa kontribusi dari mungkin dari dinas-dinas lain, dari akademisi dan lain-lain. Nah, itu yang saya maksudkan, kita tidak bisa berbicara satu, dua, tidak. Jadi harus kita sama-sama konvergensi ya. Jadi berbicara stunting kita konvergensi, kita berbicara remaja konvergensi, dan berbicara lansia konvergensi. Jadi kita jangan terlalu asik, terlalu ini dengan stuntingnya, kita lupakan remajanya. Asik remajanya, lansianya tidak, iya masalah lagi. Jadi memang dia harus komprehensif nih, harus dia jalan berbarengan gitu. Yang kita terlalu asik anggaran semua kita larikan ke sana dan lain-lain gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
0: Saya tuh pertanyaan yang sama untuk Pak Dokter juga. Ini Pak Ari dulu mungkin, kalau harus milih tiga prioritas kebijakan nasional yang mungkin dalam 5 tahun ke depan untuk mendukung masa depan generasi muda kita, apa yang mungkin paling prioritas nih?
2: Tadi tadi saya sampaikan, siklus hidup itu dia harus imbang gitu. Mulai dari dini 1000 HPK-nya ya, dari janin. Janin itu remaja lagi tuh kita berbicaranya. Jadi siklus mulai dari remajanya kita persiapkan, terus dia berkeluarga melahirkan anak yang sehat, terus dia besar lagi remaja, terus lansia. Itu yang kita harus memang betul-betul persiapkan perencanaan yang baik gitu.
0: Baik Pak Dokter.
1: Iya. Saya kira program prioritas yang harus dilaksanakan ya paling tidak 5 tahun ke depan dalam rangka meningkatkan kinerja dari anak-anak muda kita ya. Ya, yang pertama tentu seperti yang kita sudah sebut tadi, bahwa pemerintah itu harus terus dan konsisten menggalakkan program-program untuk peningkatan investasi di bidang sumber daya manusia pemuda, yeah. ya. Ya, tentu yang selama ini sudah dilakukan melalui beberapa bentuk program, yeah. yaitu sudah bisa dievaluasi sebenarnya bagaimana keberhasilannya. Kemudian yang berikutnya, ya, pemuda kita ini harus terus ditingkatkan melek wirausahanya begitu ya. Ya, karena tidak mungkin mereka kita arahkan untuk terus menjadi pencari kerja. Harusnya diarahkan untuk justru menciptakan lapangan kerja baik ya. Bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, tentu dalam hal meningkatkan kewirausahaan ini, ya, hasil survei yang sudah dipublikasi oleh UNDP itu secara global penyebab yang kita sudah sebut tadi kegagalan wirausaha itu kan lebih pada jejaring yang lemah begitu ya. Baik jejaring terkait dengan penyediaan modal, kemudian di bidang penerapan teknologi dan di bidang pemasaran itu yang masih lemah. Dan itu saya kira pemerintah masuk harusnya memprioritaskan untuk peningkatan kewirausahaan pemuda ini.
0: Terakhir mungkin ini sebelum kita tutup perbincangan kita, pesan yang ingin disampaikan juga kepada generasi muda kita ya, bagaimana agar Indonesia nanti mampu mempersiapkan sedini mungkin menghadapi perubahan demografi di Indonesia ini, gimana nih Pak Dokter? Singkat saja,
1: Bang. Singkat saja ya. Jadi anak muda kita, saya berikan saran, semoga ini berkenan untuk diterapkan ya, bahwa pasanglah target masa depan tidak hanya target masa depan dunia tapi juga masa depan akhirat. Kalau kita prioritas atau kita meletakkan aktivitas kita pada orientasi akhirat, maka dunianya akan ikut. Tapi kalau hanya dunia saja yang kita ini, akhirat tidak akan ikut. Ibarat kita menanam padi, ya kalau padi ditanam, itu akan tumbuh rumput. Tapi kalau rumput yang kita tanam, itu tidak akan tumbuh padi. Ya, itu perumpamaan bahwa menanam padi itu adalah orientasi akhirat, rumputnya itu dunia. Jadi orientasikanlah semua aktivitas kita itu pada akhirat, pasti dunianya akan ikut. Okay, ya, dan saya kira ini hanya akan diterima oleh mereka yang percaya pada akhirat.
0: Baik, terakhir, saja, baik, Pak Ari, singkat saja, apa mungkin yang disampaikan kepada pendengar kita, khususnya anak muda gitu ya, terkait dengan topik bahasan kita hari ini.
2: Baik, ya, jadi untuk anak muda, khususnya di Sulawesi Tenggara, teruslah bermimpi besar, ya, belajar tanpa henti, jaga kesehatan, tentunya bangun karakter yang kuat, satu lagi, hormati orang tua, dan manfaatkan teknologi dengan bijak, dan yang terakhir, rencanakan masa depan dengan baik. Mungkin itu.
0: Itu ya, sih. Baik, siap. Luar biasa, menarik sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita, memang karena kita menghadapi bonus demografi ya, dengan segala tantangan saat ini, anak muda pasti bisa sebenarnya ya.
2: Pasti bisa.
0: Dan ketika mungkin ada belajar dan terus belajar, pasti akan bisa. Tidak ada yang tidak bisa, kecuali tidak ada kemauan,
2: tidak seperti kemauan. Itu.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dokter sudah hadir di studio untuk sore hari ini. Semoga perbincangan kita memang mungkin bisa dilanjutkan nanti di lain kesempatan juga ya. Pak Ari, terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak.
0: Dari BKKBN dan semoga di lain kesempatan kita juga bisa berbincang kembali. Menjadi akhir kebersamaan kita pendengar di sore hari ini terkait dengan topik yang kita bahas, mewujudkan harapan dan aspirasi orang muda hari ini dan untuk masa depan. Saya Yesi pamit, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Selanjutnya kami akan mengikuti siaran Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Saiful Malik. Dan perkara untuk informasi pertama sore hari ini kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari dan ada rekan saya Yesi di sana. Yesi, selamat sore.
0: Ya, selamat sore Saiful Malik. Kabar gimana sore hari ini?
2: Sehat, semoga Yesi dan rekan-rekan di RRI Kendari juga sehat. Silakan untuk informasinya.
0: Baik, informasi yang akan kami sampaikan sore hari ini terkait dengan beredarnya sebuah video di media sosial mengenai larangan isi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak di Kota Kendari dipastikan adalah hoax. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan rekan Gafar.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai kendaraan yang menunggak pajak dilarang mengisi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Kota Kendari adalah hoax. Belakangan ini beredar sebuah video yang menampilkan sosialisasi penertiban pajak kendaraan di area SPBU dengan narasi bahwa pemilik kendaraan yang menunggak pajak tidak diperbolehkan mengisi BBM subsidi. Video tersebut kemudian memicu keresahan masyarakat karena disebut-sebut berlaku di Kota Kendari. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sulawesi Tenggara, Lode Mahfud, video yang beredar tersebut bukan merupakan kegiatan yang berlangsung di Kota Kendari maupun wilayah Sulawesi Tenggara. Lode Mahfud juga menjelaskan video tersebut merupakan dokumentasi kegiatan di luar Kota Kendari, sehingga informasi yang menyebut kebijakan tersebut telah diterapkan di Sulawesi Tenggara adalah tidak benar.
4: Kejadian di media sosial yang lagi beredar itu bahwa ada intimidasi ataupun kebijakan untuk melarang yang pemilik pajak, kendaraan yang mati pajak untuk tidak diberikan pembelian Pertalite, itu diarahkan ke Pertamax. Itu Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara belum melaksanakan dan tidak melaksanakan karena regulasi belum ada. Sehingga yang beredar itu bukan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
3: Lode Mahfud menambahkan hingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum pernah menerapkan penertiban pajak kendaraan bermotor di SPBU. Penegakan kepatuhan pajak kendaraan masih dilakukan melalui mekanisme yang berlaku bersama instansi terkait, bukan dengan melarang masyarakat membeli BBM subsidi di SPBU. Lode Mahfud juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak benar beredar di media sosial tanpa terlebih dulu memastikan kebenarannya melalui sumber resmi pemerintah. Karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu yang belum tentu benar. Warga juga diimbau untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
0: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke Saiful Malik di RRI Makassar.
2: Baik, Yesi, terima kasih dan rekan-rekan di RRI Kendari untuk informasi pertama sore ini. Dan pendengar dari Kendari, kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar mengenai Inspektorat Kota Makassar yang terus melakukan pendalaman pemeriksaan terkait dugaan praktik jual-beli jabatan kepala sekolah. Bersama rekan Edwin Masud.
5: Inspektorat Kota Makassar masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dalam kasus dugaan pungutan liar pungli pada pengisian jabatan kepala sekolah di Kota Makassar yang menjadi sorotan publik. Inspektur Kota Makassar Andi Asma Sulistia Ekayanti mengatakan proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan perkembangan lebih jauh. Ia menjelaskan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan. Tidak hanya nama-nama yang muncul dalam video viral sebelumnya, tetapi juga pihak lain yang dinilai memiliki hubungan dengan kasus tersebut. Dan hingga kini proses pemeriksaan masih berlangsung menyusul auditor tengah mengumpulkan informasi, keterangan, dan bukti sebelum menarik kesimpulan.
6: Jadi kami sementara melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak tertentu tentu. Ya namanya pemeriksaan tentu nggak bisa langsung mengumpulkan. Kami masih mengumpulkan informasi dan bukti-bukti tertentu.
7: Bocorannya Bu, berapa yang sudah dipanggil untuk memeriksa?
6: Saya nggak ingat.
7: Ada sekitar 3-4
6: lebih.
7: Lebih, oh sudah lebih dari 5 orang?
6: Iya.
8: Mata yang disebut dalam video sudah dipanggil?
6: Mata. Secara teknis saya tidak tidak ingat siapa-siapa yang sudah dipanggil, tetapi seluruh pihak terkait pasti dipanggil.
5: Eka menegaskan, Inspektorat sengaja tidak membuka detail proses pemeriksaan kepada publik agar tidak mengganggu jalannya penyelidikan. Ia juga memastikan, Inspektorat terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, APH, dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.
2: Pendengar demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ada rekan kami Siti Nur Hadianti di sana. Rekan Siti Nur Hardianti, silakan untuk informasi sore ini.
9: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan berada di Kecamatan Sorawelio. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
10: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowolio.
11: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu, pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Sorowelio yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
10: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowelio. Di Sorowelio TPS 3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS 3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sorowelio. Kenapa di Sorowelio? Karena memang itu yang TPS 3R-nya yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
11: Amiruddin menjelaskan, pengaktifan TPS 3R di Sorowelio bukan menjadi target akhir. Kedepan, DLH juga berencana menghidupkan kembali TPS 3R di kawasan Pelagi Mata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS 3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakonti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS 3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DLH Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS 3R dan bank sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan, serta memperpanjang usia operasional TPA Wakonti. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya mendengar kami akan menuju ke RRI Ampana. Ada rekan saya Novian di sana. Novian, silakan.
12: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik. Dari RRI Ampana, BPS Tojono Una gelar ngibar pejabat Eselon 2 ikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026.
13: Pejabat Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojono Una mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 melalui kegiatan ngibar atau ngisi bareng yang digelar Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojono Una. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Tojono Una tersebut juga menjadi bagian dari sosialisasi sekaligus upaya memberikan contoh kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus. Dalam kegiatan tersebut, para pejabat diwawancarai langsung oleh petugas sensus BPS dengan mengisi sejumlah pertanyaan terkait data usaha dan informasi ekonomi sesuai instrumen pendataan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Tojono Una Elvira Tirayo mengatakan, pendataan dilakukan untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi perekonomian baik di Kabupaten Tojono Una maupun di tingkat nasional.
14: Ngibar atau ngisi bareng bagi pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemda Kabupaten Tojono Una. Pada kesempatan ini yang pertama saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sejak tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 kami Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia telah melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Pada kegiatan Sensus Ekonomi ini, semua bangunan, semua usaha, dan juga semua keluarga akan kami data satu per satu.
13: Elvira menambahkan, kegiatan ngibar atau ngisi bareng merupakan salah satu upaya BPS untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat sekaligus menunjukkan secara langsung proses pendataan yang dilakukan petugas sensus. Melalui kegiatan tersebut, BPS berharap para pejabat dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Elvira juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Rahmawati Tani melaporkan.
12: Baik, demikian informasi dari RRI yang pada kami kembali ke RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih Novian dan rekan-rekan di RRI Ampana. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Ada rekan saya Maria Imakulata di sana. Rekan Maria, selamat sore.
15: Iya, selamat sore rekan Saiful. Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Semoga Maria juga sehat ya. Dan baik, silakan untuk informasi dari RRI Palu sore ini.
15: Baik, terima kasih Saiful Malik. Dari Palu, pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas. Lantas bagaimana komitmen tersebut diwujudkan agar layanan pendidikan yang inklusif dapat dirasakan oleh semua? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Sofian, bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala, Ansyar Sutiadi.
16: Sekolah khusus untuk penyandang disabilitas, Pak?
17: Untuk sekolah khusus kita belum punya. Ke depan kami sudah rencanakan untuk melaksanakan peningkatan kompetensi bagi guru-guru. Sehingga nanti guru-guru yang sudah kami latih, sekolahnya itu kemudian kita akan labeli dengan sekolah, bukan khusus ya, yang bisa melayani disabilitas, anak-anak disabilitas. Itu satu. Ya, dalam waktu dekat lah, karena sudah kami alokasikan anggarannya untuk pelatihan guru-guru. Kami bahkan akan bekerja sama dengan profesional dari kementerian untuk itu.
16: Berarti saat ini mereka-mereka yang penyandang disabilitas itu masih tergabung di sekolah-sekolah negeri, Pak ya?
17: bergabung di sekolah-sekolah negeri. Mungkin sebelum saya menjabat sudah ada juga guru-guru yang dilatih untuk itu.
16: Terkait dengan kesetaraan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, bagaimana sih komitmen dari pemerintah Kabupaten Donggala, khususnya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Pak?
17: Jadi kami betul-betul memperhatikan itu. Komitmen itu dibuktikan dengan tadi, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan peningkatan kompetensi pelatihan kepada guru-guru agar mereka memiliki pengetahuan dasar, skill dasar, keterampilan dasar dalam menangani anak disabilitas. Itu dari sisi pendidik tenaga kependidikan, ya. Kemudian dari sisi sarana prasarana, ya, kami sudah mempersyaratkan juga di setiap pembangunan, khususnya di revitalisasi ini, kita berharap sekolah itu membuat akses kepada kaum disabilitas sehingga mereka memiliki apa jalur khusus, ya, untuk memasuki ruang kelas misalnya, kan?
16: Iya, iya.
17: Nah, itu yang sekarang ini menjadi komitmen kita, dan ke depan mungkin ada hal-hal lain yang ingin kita wujudkan, nanti kita berkoordinasi, bersinergi, karena sekolah disabilitas ini kewenangannya ada di provinsi. Kabupaten kota itu tadi kita mendukung melalui, ya, peningkatan keterampilan kompetensi para guru, sehingga guru-guru nanti yang ada di sekolah itu kita akan mengarahkan anak-anak disabilitas itu ke sekolah itu, nah, kan, yang ada gurunya. Tapi kita berharap lebih banyak yang bisa kita latih. Kenapa? Karena beda ini, kan, geografinya kita ini deh. Ya, dan beda dengan Palu, kalau mau bisa dijangkau, ini tiba-tiba ada yang di disabilitas di Penembahan, mau tidak mau kita harus perhatikan di Sojol, di gunung mana itu, kan. Nah, makanya nanti kita akan memperbanyak guru-guru itu. Harapannya ya satu desa mungkin ada satu sekolah, ya kan? Begitu harapan kita ke depan, ya, sehingga betul-betul semua tersedia guru-guru yang memiliki keterampilan dan kompetensi menangani anak disabilitas, karena beda itu, dia punya kompetensi dan keterampilan deh.
16: Iya, betul-betul. Pak Kadis, dalam hal pemenuhan kesetaraan hak pendidikan sejauh ini apa sih tantangan yang masih dihadapi, Pak, khususnya bagi kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Donggala?
17: Itu tadi, akses kita ini kan yang sangat luar biasa, kan? Akses kita di daerah terpencil, ya, daerah-daerah yang sulit terjangkau, ya, kan? Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Cara bertahap itu tadi langkah yang kita lakukan sehingga semua bisa mendapatkan layanan itu. Tantangannya di situ kesulitan akses tadi, ya, kan? Daerah-daerah terpencil, dan itu saya sudah rasa luar biasa. Kan, makanya kita tadi ingin memperbanyak minimal satu desa satu lah ada guru itu.
16: Iya. Mungkin terakhir, Pak, dari jika hal itu terwujud, apa yang Bapak inginkan, bagaimana program, apa mekanisme pengawasan dan evaluasi nantinya ke depan, Pak?
17: Insya Allah kita akan dorong kepala sekolah untuk melaksanakan pengawasan secara melekat di sekolahnya masing-masing jika guru-guru itu sudah tersedia.
16: Iya.
17: Nah, makanya kami berharap ini tahun ini sudah mulai jalan, saya lupa berapa yang akan kita latih, dan kita berharap juga kerjasama dengan dia, orang tua penyandang disabilitas, untuk bekerja sama melaporkan ketika ada anak-anak disabilitas atau masyarakat atau pemerintah setempat yang ingin sekolah. Ya kan, sehingga sekarang ini karena masih kita terbatas, kita akan coba perhatikan di mana mereka ini, kan, supaya kita bisa mengetahui keberadaannya.
16: Okay.
17: Nah, begitu deh.
15: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Sari Pati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Maria Imakulata bersama rekan Indah Sukma dan juga Iwan Effendi mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Makassar bersama dengan rekan Saiful Malik. Saiful.
2: Baik, terima kasih Maria Imakulata dan rekan-rekan di RRI Palu.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Gema Sari Pati Maju. Kami sudah menghadirkan informasi terkini dari RRI Palu, RRI Bau-Bau, Makassar, dan juga Kendari. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Ada rekan saya Fitri di sana. Fitri, silakan.
18: Iya, terima kasih rekan saya Paul Malik di RRI Makassar. Untuk sore hari ini informasi dari RRI Mamuju. Polman catat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulbar yang dilaporkan oleh rekan saya Ayan Irsada.
19: Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat. Hingga awal Juli 2026, cakupan layanan di daerah tersebut telah mencapai 35% dari total sasaran. Penanggung jawab program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Wahidah, mengatakan secara keseluruhan program CKG di Sulawesi Barat telah menjangkau 339.311 jiwa atau sekitar 22% dari target cakupan tahun 2026 sebesar 46% populasi masyarakat Sulawesi Barat. Wahidah menjelaskan, berdasarkan data terkini, Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat dengan angka 35%. Sementara itu, Kabupaten Mamasa menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni sebesar 11%.
20: Pertama-tama target tahun kita, target tahun ini untuk Sulawesi Barat itu 46%. Nah, untuk tengah tahun per semester, target kita bagi dua gitu ya. Jadi 23%. Posisi di TW2 itu di 30 Juni itu 21%. Kalau per Juli ini kita sudah ada di 22%. Kalau di ranking kabupatennya, kalau kabupaten itu tertinggi Polewali Mandar di antara 6 kabupaten yang ada.
19: Dinkes P2KB Sulawesi Barat akan terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis di seluruh kabupaten agar target cakupan 46% pada tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan melalui program cek kesehatan gratis. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
18: Ini dari RRI Mamuju, kami kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
2: Baik, Fitri di RRI Mamuju, terima kasih untuk informasi yang disampaikan sore ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita menuju ke RRI Bone, ada rekan saya Arfiani di sana. Arfiani.
18: Iya, Saiful.
2: Silakan informasi Anda dari RRI Bone.
18: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pemerintah Kabupaten Bone melibatkan camat dalam persiapan menyambut kontingen Porprov dan dilaporkan Suryani Arifin.
21: Pemerintah Kabupaten Bone mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Salah satu langkah strategis yang diambil yakni melibatkan para camat sebagai LO bagi setiap kontingen kabupaten dan kota yang bertanding. Kepala Dinas Kependudukan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menjelaskan bahwa para camat akan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan, pendampingan, hingga memastikan kenyamanan para atlet dan kontingen selama berada di bumi Arung Palaka. Tidak hanya fokus pada pelayanan, Pemkab Bone juga telah menggodok konsep seremoni pembukaan yang megah.
22: Kecuali kontingen yang kita siapkan rumah. Kelonya itu adalah semua camat. Kita menggabung kabupaten kota yang akan.
21: Sebagai informasi, Porprov Sulsel ke-18 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang. Ajang olahraga bergengsi ini akan diselenggarakan secara kolaboratif antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Sebanyak 42 cabang olahraga telah disiapkan dengan pembagian masing-masing 21 cabang olahraga di tiap daerah. Adapun upacara pembukaan akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara upacara penutupan akan diselenggarakan di Kabupaten Wajo.
18: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Makassar bersama Syaiful Malik.
2: Baik, terima kasih Arfiani dan rekan-rekan di RRI Bone untuk informasi yang disampaikan sore ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar, Kristianto, terkait polisi amankan motor yang dibakar massa dan sejumlah terduga anggota geng motor di Kabupaten Maros. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya kami akan terhubung dengan rekan Kristianto. Rekan Kristianto. Halo rekan Kristianto. Baik pendengar, kami masih mencoba untuk bisa terhubung dengan rekan Kristianto untuk menyampaikan informasi laporan langsung terkait polisi pendengar yang mengamankan motor yang dibakar massa dan sejumlah terduga anggota geng motor. Silakan rekan Kristianto.
0: Saudara pendengar, Kapolres Maros AKBP Donglas Mahendra Jaya memastikan sepeda motor yang sebelumnya dibakar massa diduga milik pelaku aksi geng motor telah diamankan sebagai barang bukti. Selain mengamankan kendaraan tersebut,

0: segera ditindaklanjuti. Sementara itu, saudara pendengar, tokoh masyarakat Maros Culi juga meminta orang tua untuk mengawasi keberadaan anak-anaknya agar tidak salah bergaul sehingga dampak yang tidak diinginkan tidak menimpa mereka. Polisi saat ini turut menyita sejumlah barang yang diduga digunakan dalam aksi begal yang terjadi beberapa hari yang lalu, diantaranya senapan angin, busur, serta beberapa jenis senjata lainnya. Seluruh barang bukti dan para terduga kini menjalani proses hukum di Polsek Turikale dan Polres Maros. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Kristianto untuk laporan yang Anda sampaikan sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ada rekan saya Soharmi di sana. Rekan Soharmi, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Saiful. Pendengar, dukungan data akurat yang nyata bagi berbagai program bantuan bagi masyarakat Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya kita akan ikuti feature disampaikan Datra Hasan.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah terus berupaya menghadirkan dukungan nyata bagi berbagai program bantuan bagi masyarakat. Bantuan diharapkan tidak hanya meringankan beban hidup, tetapi juga memberikan rasa aman dan perhatian bagi penerimanya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buol, Karmila, menyampaikan komitmen tersebut tidak berhenti pada penyaluran bantuan, sehingga ke depan Dinas Sosial Kabupaten Buol juga akan melakukan pemutakhiran data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah kelurahan dan desa akan terus diperkuat memastikan proses pendataan dan penyaluran bantuan berlangsung lebih efektif sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat dari program ini.
4: Tujuan kami memberikan bantuan ini yaitu pertama untuk membantu perekonomian keluarga. Apabila ada lansia yang masih produktif, mungkin bisa dikembangkan melalui keahliannya, melalui bantuan usaha ekonomi produktif yang diserahkan oleh daerah dan bisa dapat memberikan aktivitas yang lebih produktif lagi kepada lansia.
3: Pemerintah terus memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial agar semakin tepat sasaran. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, aplikasi data tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN mampu terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sehingga proses pendataan dan penyaluran bantuan diharapkan menjadi efektif dan transparan. Pengelola data Dinas Sosial Kabupaten Buol, Adrita, kepada RRI menjelaskan DTSN menyajikan data yang telah dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan setiap rumah tangga. Dengan sistem tersebut, pemerintah memiliki acuan yang lebih akurat dalam menentukan penerimaan manfaat sehingga bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
5: Di DTKS kita tidak bisa lihat desilnya, hanya di DTSN yang bisa kita lihat desilnya, dia desil berapa. Sosial yang desil 1 sampai 4 itu yang sebagai penerima bansos. Desil 5 sampai ke atas itu yang hilang dari bansos. Karena ada perubahan dari DTKS ke DTSN itu kita ada pengurangan sekitar 4.000-an. Untuk kalau PBIJ, kalau untuk PKH sembako belum bisa kita ini.
3: Lebih lanjut, Adrita mengatakan pihaknya terus melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala. Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti status kesejahteraan mereka, sekaligus memahami jenis program bantuan yang dapat diakses dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
5: Masalah aplikasi, dengan adanya perubahan data ini, yang kemarin itu di aplikasi 6ND, jadi untuk data ini kita pakai aplikasi 6ND namanya, Sistem Informasi Next Generation. Jadi kemarin itu di aplikasi hanya ada menu view DTKS. Setelah adanya perubahan data ke DTSN, di aplikasi screen itu ada muncul menu view DTSN. Jadi mana yang data-data yang masuk di DTSN, desil berapa, bisa kita lihat desilnya.
3: Dengan hadirnya DTSN, pemerintah daerah berharap distribusi bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran, menjangkau masyarakat yang benar membutuhkan, serta menjadi salah satu upaya nyata dalam mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan tidak hanya di Kabupaten Buol, namun juga di seluruh Indonesia.
2: Dan pendengar, demikian informasi dari RRI Toli-Toli yang disampaikan oleh Datra Hasan. Dan selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik.
1: Baik, terima kasih rekan Soharmi di RRI Toli-Toli. Dan pendengar, news feature dari RRI Toli-Toli tadi sekaligus mengakhiri Gema Saripati Maju untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Saya Saiful Malik, mewakili tim yang bertugas ada rekan Oki Nurdianto, rekan Fahrudin, dan juga Syahrul, mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
6: Demikian

nomor 1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita sore hari ini masih kami juga terus menemani Anda. Dan kami ingatkan untuk waktu maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah.

dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Untuk kebersamaan kita sore ini, khususnya bagi Anda muslimin dan muslimah yang kembali akan menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, dan menemani Anda pendengar. Terlebih dahulu kami juga akan menghadirkan renungan menjelang maghrib yang kali ini akan diisi oleh Ustadz Haji Wahid Nur Salim dengan judul Mari Saling Menghargai.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah SWT. Renungan maghrib kali ini sebuah judul, mari saling mengasihi. Pendengar rahimakumullah, dalam sebuah kisah diceritakan bahwa dahulu kala ada seorang Yahudi buta dan miskin yang setiap hari duduk di sebuah sudut kota Madinah. Setiap mendengar orang lewat di hadapannya, ia mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suaranya yang keras. Hai, awas kalian, jangan dekati Muhammad, ia adalah orang gila, penyihir dan pembohong besar. Bila kalian mendekati Muhammad, kalian pasti terpikat. Kata-katanya sungguh amat manis. Meski Nabi Muhammad SAW tahu dan mendengar sendiri pengemis buta itu membencinya setengah mati, tetapi beliau setiap pagi mendatanginya sambil membawa makanan untuknya. Tanpa bicara apa-apa atau mengenalkan dirinya, beliau menyuapi si Yahudi tua itu dengan amat sabar dan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW kemudian wafat. Si Yahudi tertawa terbahak-bahak saat mendengar kabar itu. Namun keesokan harinya, ia merasa sepi dan kelaparan. Ia menunggu orang yang biasa datang untuk memberinya makanan sampai sore hari. Tetapi sosok yang telah lama ditunggu-tunggu itu justru tidak kunjung datang juga. Pendengar rahimakumullah, beberapa hari berikutnya Abu Bakar As-Siddiq datang menemui putrinya Aisyah yang tidak lain adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menanyakan apakah ada kebiasaan Nabi yang belum diikutinya. Aisyah menjawab, ayah sudah melakukan segalanya kecuali satu hal. Lalu Aisyah menceritakan kebiasaan Nabi yang suka memberi makan Yahudi buta tadi. Mendengar penuturan anaknya itu, Abu Bakar As-Siddiq segera menemui si Yahudi tua itu dan membawakannya makanan. Si Yahudi merasa pegangan tangan si pemberi makan, tetapi tangan itu bukan tangan orang yang dulu. Ia lantas menepis tangan itu sambil mencari-cari dan meraba-raba tangan yang lembut dulu itu. Abu Bakar As-Siddiq mengenalkan dirinya dan berkata, tangan lembut yang dulu setiap hari yang menyuapimu adalah sahabatku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia sudah wafat beberapa hari yang lalu. Seketika pengemis Yahudi itu menjerit dengan suara yang amat memilukan hati. Air matanya bercucuran membasahi pipinya. Ia amat menyesal telah mencaci, membenci dan menuduh hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Muhammad. Oh Muhammad, engkau adalah orang mulia, orang yang berhati mulia, ujarnya. Hati Abu Bakar As-Siddiq mengharu biru. Ia tersadu-sadu sedang mengenang kekasihnya yang telah pergi. Sementara itu si Yahudi tua itu kemudian masuk Islam. Pendengar muslimin muslim yang dirahmati Allah SWT, dari kisah tersebut ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, mari kita mencontoh teladan indah yang diperankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam kisah di atas. Beliau sama sekali tidak peduli dengan siapa beliau berhadapan, bahkan dengan orang yang berbeda agama sekalipun. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemanusiaan di atas segala-galanya. Kasih sayang yang beliau tebarkan adalah nomor satu. Sifat Rasulullah yang seperti inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berikut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan yaitu keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Yang kedua, teladan Rasulullah juga memberikan pelajaran berharga bagi kita tentang betapa pentingnya kasih sayang terhadap sesama. Saya teringat sebuah kisah bahwa ada seorang direktur bank yang ingin menangis ketika menjalankan ibadah. Ia kemudian berusaha salat dengan khusyuk, tetapi ia tidak kunjung menangis. Ia juga rajin menjalankan salat tahajud di tengah malam, tetapi hal itu juga tidak menyentuh kalbunya. Pendengar rahimakumullah, ia lantas pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah umroh dan membeli kaset-kaset murotal yang dilantunkan oleh Syekh Abdurrahman Sudais atau Abu Said Al-Ghamidi, juga yaitu Maher Al-Muakili. Tetapi ia juga belum tersentuh, hingga sesuatu ketika ia pergi ke perkampungan kumuh dan melihat anak-anak yang tak pernah mengaji. Saat itulah hatinya tersentuh. Tanpa terasa air matanya meleleh membasahi pipi. Ia lantas menata rumahnya yang besar. Ia lantas membiayai hidup anak-anak yang tak berpunya itu. Ia bahkan menyekolahkan mereka hingga sarjana. Saat itulah ia merasa bahwa ketika kita membantu seseorang, maka kita harus berterima kasih padanya. Mengapa? Sebab merekalah yang sebenarnya membantu kita untuk dapat dekat dengan Allah. Demikian renungan malam kali ini yang singkat ini bisa kami sampaikan pada kesempatan yang penuh bahagia ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plants in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Din.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini saya Jihan Benazir yang menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya untuk di edisi siar hari ini 8 Juli 2026, ragam informasi, musik-musik pilihan akan hadir di ruang dengar Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami ya, untuk di Sultra malam ini bersama saya Jihan Benazir, yang ini baru saja menjadi awal perjumpaan kita pendengar ya. Dan saya mau mengupdate dulu informasi untuk di malam hari ini pendengar, yang saya lansir dari rri.co.id pendengar. Jadi Desa YTI Barat, Kabupaten Wakatobi berhasil meraih juara 2 pada Lomba Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun ini. Di mana prestasi ini diumumkan ya usai pelaksanaan verifikasi lapangan oleh tim juri Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung ya di YTI Barat di hari Senin yang kemarin ya, Senin kemarin di tanggal 6 Juli. Lalu kegiatan verifikasi lapangan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Wakatobi Safia Walo bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi Safiuddin dan juga jajaran Dinas PMD serta unsur pemerintah kecamatan. Berdasarkan hasil pleno tim juri ya, Desa Tikonu Kabupaten Kolaka ini ditetapkan sebagai juara 1, lalu Desa YTI Barat Kabupaten Wakatobi sebagai juara 2, kemudian di juara ketiga pendengar ada Desa Benua Kabupaten Kolaka ini meraih ya juara 3 untuk Lomba Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Kepala Dinas PMD Kabupaten Wakatobi Safiuddin menyatakan bahwa capaian ini adalah hasil kerjasama ya, dan juga pastinya kolaborasi seluruh pihak yang selama ini mendukung pembangunan Desa YTI Barat pendengar. Dan untuk Anda yang ingin membaca informasinya lebih lengkap ya, silakan langsung ke website kami di www.rri.co.id. Di sana banyak sekali informasi-informasi, berita-berita yang bisa Anda baca ya, sekaligus kalau misalnya Anda mau mendengarkan RRI juga bisa di seluruh Indonesia, pastinya ada di streamingnya ya. Sekali lagi silakan kunjungi website kami pendengar untuk di www atau www.rri.co.id.

0: It's not a secret I tried to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands. Are tied.
1: Taukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: motivasi dan inspirasi. Salah satu lagu yang jadi favorit saya untuk di album Tulus ya, yang judulnya itu Manusia, rilis di tahun 2022. Nih ya, yang baru saja saya putarkan di malam hari ini ada Jatuh Suka, pendengar. Dan Tulus ini juga baru-baru ini mengeluarkan single terbaru ya. Dan sangat menyenangkan mendengarkan lagu baru dari Tulus ya. Kembali mengingatkan dia waktu awal-awal muncul. Terus juga lagunya tuh benar-benar kayak istilahnya tuh positive vibes gitu ya. Bisa memberikan energi positif juga untuk kita yang mendengarkan. Wah, seru sekali ya. Untuk Anda mungkin yang biasanya nih, kalau yang segeng sama saya ya, geng-geng millennials ya, terkadang makin kesini makin agak sulit untuk mendengarkan lagu baru. Tapi ya, kalau boleh saya sarankan, coba deh ya, dengerin lagu baru dari Tulus yang judulnya itu Teh Hijau. Kalau di Pro 1 mungkin belum bisa diputarkan, tapi Anda bisa mendengarkan di Pro 2 ya. Untuk malam hari ini, pendengar, di Rabu malam seperti biasa drama radionya akan hadir lebih awal ya. Di malam ini saya akan putarkan satu drama radio dari atau yang diproduksi oleh RRI Mataram. Judulnya ini adalah Sawah yang Dipertaruhkan. Kita ikuti bersama untuk drama radio kita malam hari ini.
1: Di tengah derasnya

Arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun, bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi, untuk mempertahankannya, memang tidak mudah.

0: Maka kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
1: Apa? Ayah serius?
0: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
1: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
0: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
1: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah sudah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Inovasi. Makan tuh inovasi.

Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor Dinas Pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online loh, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.
6: Iya.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sultra malam ini terus hadir di ruang dengar Anda, pendengar ya. Selamat malam yang sedang berada di jalan atau yang baru saja sampai rumah, pendengar sedang sedikit beristirahat dulu ya. Yang belum menikmati makan malamnya di hampir pukul 8 malam ini ya, jangan sampai skip nih makan malamnya, pendengar. Dan pastinya kami terus menghadirkan informasi-informasi di ruang dengar Anda. Salah satunya ini mengenai silaturahmi akbar KKMM Sultra yang di bulan ini ya, pendengar, akan dilaksanakan. Jadi ada silaturahmi akbar kerukunan keluarga masyarakat Muna yang akan dihelat itu di tanggal 19 Juli 2026 di kawasan XMTQ Kendari dengan mengusung semangat mempererat persaudaraan masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini nantinya akan diisi dengan silaturahmi warga Muna dari berbagai kabupaten dan kota. Kemudian akan ada pertunjukan seni budaya, lalu penyajian kuliner tradisional, serta prosesi adat yang menjadi bagian dari upaya untuk menjaga dan juga mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. Dan tentu saja ya, silaturahmi akbar KKMM Sulawesi Tenggara ini ya mendapat dukungan penuh, pendengar, dari pemerintah Kota Kendari, di mana dukungan ini ditunjukkan ya saat Ketua Panitia Silaturahmi Akbar KKMM Sultra Dr. Laude Muhammad Bariun SHMH bersama jajaran panitia melakukan audiensi dengan Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran SKM. Dan di pertemuan ini Wali Kota juga menyatakan kesiapannya untuk menghadiri, kemudian juga memberikan sambutan sekaligus berpartisipasi dengan menyumbangkan dulang ya sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya acara. Kita nantikan ya ini perhelatan akbar, juga silaturahmi akbar KKMM Sultra di 19 Juli ya. Dan KKMM ini ya tidak hanya menjadi ajang untuk mempererat persaudaraan gitu ya, tetapi juga jadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam melestarikan adat, budaya, serta kearifan lokal Sulawesi Tenggara.

Inspirasi ya. Kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya bergabung bersama dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi di Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap hubungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Ya, ditanya baru identitas saja. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Ya. Pertama, ya. Pak, tapi ini di BNB tersangka kan, Pak?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
7: Tugas.
8: Kan dari baru mana, dari siang, ya.
7: Soal dugaan penerimaan uang.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka, namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang kami cek sekarang, yang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan, dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart atau tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi. Dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Tima adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama, kelompok tanah.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
21: Sepertinya
22: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kardir Karding mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
21: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system, itu satu.
22: Hari mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today, you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Resources and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
3: Sabar yang saya katakan.
22: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
5: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
23: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach. Head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya karena ini olahraga baru kita, ya, kita mencari coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana, ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, ya targetnya kita harus menang.
5: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
24: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya gak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
5: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali ya pendengar untuk Anda. Kami hadir lagi setelah tadi mengupdate informasi bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk di hari ini. Dan Rabu malam seperti biasa ya pendengar, Mimbar Agama Hindu akan hadir di ruang dengar Anda yang malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Haryono dengan judul Mewujudkan Kasih Dalam Pelayanan dan Pelayanan Dalam Dharma, pendengar. Jadi untuk Anda khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Siddham, Om Anubhadrah Kritawo Yantu Swatah. Semoga kita sekalian dalam keadaan baik dan sehat, dan semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah atas anugerah ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terlebih khusus umat Hindu Dharma di kota Kendari dan sekitarnya yang dapat mengikuti program Mimbar Agama Hindu yang disiarkan melalui program 1 RRI Kendari di 96,7 MHz yang terselenggara atas kerjasama RRI Kendari bersama Bimas Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendengar RRI yang saya muliakan, mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja pengastung kare angayu bagya kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan berkarya. Pendengar RRI yang saya muliakan, pada malam hari ini bersama saya Haryono, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Pendengar yang saya muliakan, topik yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah mewujudkan kasih dan pelayanan di dalam Dharma. Pendengar yang saya muliakan, inti sari ajaran agama adalah cinta kasih. Di dalam ajaran agama Hindu ada beberapa peristilahan yang bermakna cinta kasih. Yang pertama disebut dengan prema, yang berarti cinta kasih yang tulus kepada semua makhluk. Yang kedua ada disebutkan dengan karuna, yang di dalam ajaran catur paramita berarti belas kasih terhadap penderitaan makhluk lain. Dan yang ketiga adalah maitri, yang di dalam ajaran catur paramita berarti persahabatan dan sikap ramah kepada makhluk lain. Pendengar yang saya muliakan, kasih bukan hanya pada perasaan, tetapi juga perlu diwujudkan dalam tindakan nyata yang membawa kebahagiaan bagi sesama. Di dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya yang ke-12, sloka yang ke-13 disebutkan Advesta Sarva Bhutanam Maitrah Karuna Evasa, yang bermakna bahwa orang yang dicintai Tuhan adalah mereka yang tidak membenci siapapun dan memiliki kasih sayang kepada semua makhluk. Pendengar yang saya muliakan, pelayanan di dalam agama Hindu ada beberapa peristilahan juga, yakni yang pertama disebut dengan sewa atau pelayanan. Dan yang kedua adalah karma yoga, yang berarti tindakan untuk menghubungkan diri menuju ketuhanan. Pelayanan atau sewa dan karma yoga yang dilakukan ini wajib didasari dengan sikap tanpa pamrih, penuh keikhlasan sebagai wujud persembahan kepada Tuhan. Pendengar sedharma, di dalam Subhasita Weda disebutkan Manava Sewa, Madava Sewa, yang berarti melayani sesama berarti juga melayani Tuhan yang hadir dalam seluruh ciptaannya. Pendengar yang saya muliakan,
Sedangkan inti sari ajaran agama Hindu sering kita sebut dengan Sanatana Dharma, yaitu kebenaran yang kekal abadi. Dharma yang kekal abadi itu adalah dharma yang memiliki arti yang sangat luas. Dharma berarti kebenaran, dharma juga berarti kewajiban, dan juga berarti kebijaksanaan, hukum. Dan dalam kitab Santiparwa dinyatakan dharma berasal dari kata dharana, yang artinya menyangga atau mengatur. Segala yang ada di dunia ini diatur berdasarkan dharma. Pendengar RRI yang saya muliakan, apa yang menjadi dasar pelaksanaan kasih dan pelayanan dalam mewujudkan nilai dharma ini? Yang menjadi dasar dalam kasih dan pelayanan adalah ajaran Tattvam Asi, yang berarti aku adalah engkau. Ini diambil dari kitab Upanishad yang mengandung makna bahwa umat manusia diajarkan untuk saling menghormati sesama makhluk hidup, tidak menyakiti orang satu dengan pihak lain, kemudian peduli atau empati terhadap penderitaan orang lain, dan senantiasa membangun persaudaraan universal, yang kesemuanya dilakukan dengan didasari keyakinan bahwa semua makhluk adalah ciptaan dari Brahman atau Tuhan yang sama. Pendengar yang saya muliakan, apa ajaran lain yang dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan ajaran kasih dan pelayanan ini? Ajaran agama Hindu yang dijadikan landasan dalam kasih dan pelayanan ini adalah, pertama adalah ajaran ahimsa atau tidak menyakiti melalui trikaya, yaitu melalui pikiran, melalui perkataan, dan melalui tindakan. Hal ini termuat dalam ajaran Panca Yama dan Niyama Brata. Kemudian ajaran kedua adalah ajaran Vasudeva Kutumbakam, yang berarti bahwa setiap makhluk di seluruh dunia di Buana Agung ini adalah satu keluarga. Adapun pesan ajaran ini adalah untuk saling membantu, saling menghormati, saling hidup rukun, dan saling bekerja sama. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, bagaimana bentuk pelayanan dalam kehidupan itu? Pelayanan itu dapat dilakukan dengan membantu orang tua kita, yang di dalam Kakawin Ramayana disebutkan Tar Malupeng Pitra Puja, yang artinya tidak lupa berbakti kepada leluhur, baik yang masih hidup maupun leluhur yang telah kembali ke Sunyaloka. Kemudian menghormati guru dengan ajaran guru bakti, baik kepada orang tua kita sebagai guru pertama yang utama, kemudian guru di lembaga-lembaga pendidikan kita, kemudian menghormati pemerintah kita sebagai guru wisesa dengan taat pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dan berikutnya adalah hormat dan bakti kepada Tuhan Sang Hyang Widiwasa sebagai guru swadhyaya. Kemudian kita juga dapat melakukan gotong royong, turut serta menjaga lingkungan kita, menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk berdana punya, baik melalui Badan Dharma Dana Nasional maupun melalui Badan Iwuh untuk kita umat Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kemudian kita juga bisa menjadi relevan pada situasi kedaruratan bila ada bencana maupun kedaruratan lainnya. Menolong korban bencana dan pelayanan di pura, apakah itu ngayah ketika ada upacara yatnya ataupun upacara-upacara keagamaan yang lain, maupun menjaga kebersihan lingkungan di area rumah ibadah atau tempat suci kita. Pendengar sedharma yang saya muliakan, kasih dan pelayanan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Pendengar yang saya muliakan, apa saja nilai-nilai kasih dan pelayanan? Nilai kasih melahirkan rasa empati, sikap toleran, nilai kerendahan hati, kemudian memiliki jiwa pengorbanan, memiliki sikap jujur, memiliki rasa kesabaran dan tanggung jawab, serta memiliki kepedulian sosial. Nilai-nilai ini akan membentuk karakter yang luhur di dalam diri kita. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, apa saja manfaat dari nilai kasih dan pelayanan ini? Manfaat kasih dan pelayanan bagi diri kita sendiri, yaitu pertama, mewujudkan hati kita agar selalu menjadi hati yang damai. Kemudian kedua adalah untuk mengurangi rasa ego kita. Dan ketiga, meningkatkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri, serta agar memperoleh kebahagiaan dalam batin kita. Pendengar sedharma, manfaat nilai kasih dan pelayanan bagi masyarakat adalah dapat mempererat rasa persaudaraan, menciptakan semangat kerukunan, seperti falsafah Jawa menyebutkan dengan rukun agawe santoso. Artinya meningkatkan kesentosaan, meningkatkan solidaritas, dan mengurangi konflik sosial di masyarakat. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, bagaimana penerapan nilai kasih dan pelayanan ini, terutama bagi generasi muda? Generasi muda wajib belajar nilai kasih dan pelayanan, serta menerapkan nilai kasih dan pelayanan dengan bakti menghormati orang tuanya atau yang dituakan. Sopan dan hormat kepada guru, aktif membantu teman, aktif dalam kegiatan sosial, senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya, serta bijaksana dalam menggunakan media sosial. Kemudian juga aktif dalam kegiatan keagamaan, berusaha menjadi teladan yang baik dalam perilaku. Pendengar yang saya muliakan, kasih atau prema dan pelayanan atau sewa merupakan ajaran penting dalam Hindu. Melalui pelayanan yang tulus tanpa pamrih, manusia akan menjalankan dharma serta mendekatkan dirinya kepada Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa. Hidup yang paling bermakna bukanlah hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup yang membawa manfaat bagi sesama. Dalam kitab Santi Parwa disebutkan, Loka Samgraha Samyuktam Widata Wihitam Pura Sutam Caritam Utamam, bahwa kesentosaan umat manusia dan kesejahteraan masyarakat datang
dari Dharma, laksana dan budi luhur. Kesejahteraan umat manusia adalah tujuan utama dari Dharma. Pendengar sedharma yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan kasih dan pelayanan sebagai upaya untuk mewujudkan pelaksanaan Dharma. Mari kita bangun karakter kita dalam kasih dan pelayanan dalam menerjemahkan nilai-nilai Dharma. Loka samasta sukino bhavantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.

satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk di Rabu malam ini. Setelah tadi kita mengikuti ya mimbar agama Hindu, dan malam hari ini akan kembali ditemani dengan Ruang Rindu Nasional ya, di mana malam ini kita akan bersama mendengarkan lagu-lagu nostalgia dan juga bincang-bincang yang pastinya bisa membawa nostalgia lagi ya, bersama dengan Benny Asar pendengar ya. Untuk Anda jangan kemana-mana, karena Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail akan menemani hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Anda juga bisa untuk bergabung ya di Ruang Rindu Nasional malam hari ini melalui line telepon di 021-3441-449 atau melalui via WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Selamat mengikuti untuk Ruang Rindu Nasional malam hari.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak dik duk der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu, tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya. Dan Dikduk Der salah satunya sejak era 80-an. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu monas. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo
0: kan. Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Terus apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya,
0: gelas-gelas kaca ya, gitu ya,
2: seperti eranya Bang Rinto,
0: Mas
2: Arianto,
0: terus
2: kan gitu,
0: terus
2: gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi ya, kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih. Gitu ya. Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu, tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke. Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: dan
2: sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya,
0: Ebit itu
2: model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu kita sudah bikin ya model-model itu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan gitu tuh kita sudah membuat itu, namun kita tidak merekam secara komersial ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana. Itu untuk mengawalin itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya termasuk nanti lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah, karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
0: Itu
2: loh Mas.
0: Siap ya, kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend,
1: betul,
0: sangat-sangat legend, yang nungguin juga ada banyak gitu kan.
1: Banyak ya.
0: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
0: Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Selamat Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Karya anak bangsa Iksan. Iksan Terores.
1: Iya, ini beda. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini
2: kan. Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama.
3: Senama ini dengan kamu ya.
2: Iya,
3: Bung kebetulan Benny, kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
0: Benny
3: doang.
2: Oh iya.
0: Ashar.
2: Iya, Mas.
0: Silakan pertanyaannya
1: Bung Benny. Ya.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih.
0: Benar.
3: Ini pertanyaannya, lagu ada kan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Ini nanti dijawab ya.
1: Siap ya, Bung Benny.
0: Iya, iya.
1: Makasih Bung Benny.
0: Silakan
2: langsung dijawab
0: nanti aja.
3: Ada satu penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Bekas banyak Maru, kali
3: masih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya, ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: Sudah adakah
0: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
1: Oh, putus.
0: Baik, coba kita lihat ini yang ada by di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
1: Yes.
0: Benijo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Iya.
0: Halo WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
0: Iya ya.
1: Oh.
0: Mungkin di TV tanpa Iksan.
1: Berarti saya
4: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safiq.
1: Iya,
0: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam gitu.
0: Apa iya. Yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta
1: kusur ya.
4: Cinta berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
2: mewakili kata hati ya. Mewakili kata hati
4: semuanya apa? Menghibur semua, bye-bye semua lagunya.
0: Siap. Oke, itu aja. Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja dong.
1: Tidak rekam
4: usia. Iya dong, semua. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang
0: saya. Oke, okay.
1: Salam hibur.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
1: Boleh, silakan. Boleh.
4: Seribu peserta.
0: Aha.
4: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, terima kasih.
4: Linda dan semuanya sejarah terkecuali.
0: Oke.
4: Ya, semoga sukses selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah, ada Mbak Haryanti,
1: Mbak
0: selamat
1: Haryanti,
0: malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Ya, semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Oke.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang kolab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
0: Oke.
1: Oke.
5: Pernah menciptakan lagu keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke. Okay.
5: Siap ya Bang Benny ya.
0: Baik.
1: Siap baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Sama
0: Siap. Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
6: Ya.
2: Sehat selalu Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Ben kan pencipta lagu ya.
0: Mm-hmm.
6: Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja
0: penyanyinya? Okay.
6: Ya, mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
6: Saya.
0: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul, betul. Sama ya, Tengku Safiq.
6: Iya, bersama Pantik. Tengku Sapi.
0: Iya.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke menjawab pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke okay, oke okay, okay. Dari Bang Beni Jo. Ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Dulu Ramaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Beni Jo ya, ya di Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Di Narawi
2: ya. Top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu dulu. Dulu tuh lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio. Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endang.
0: Sejarahnya
2: okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti. Karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Oke.
2: Intonasinya dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru sih.
2: Gitu ya? Ada berapa oktaf dulu dia? Misalnya 1.5. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
0: Oke.
2: Ya itu sudah kita pelajari. Jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetekus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Rumahku.
0: Oke.
1: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetekus Endang, jadi seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetekus Endang, untuk Hetekus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya kenes-kenes kan gitu, sesuai dengan kenes-kenes. Nggak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu

0: Bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
0: Bisa ada yang dulu. Ada yang kita bikin notasinya dulu. Ya,
1: oke.
0: Okay. Atau kita nemu liriknya dulu. Atau sekaligus.
1: Ya,
0: bisa sekaligus juga ada ya.
1: Ya.
0: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan. Makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar-belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai.
1: Okay. Oh.
0: Hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua.
1: Wow.
0: Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng. Notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke. Okay.
0: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu Mas.
1: Siap.
0: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
0: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88.
0: Padahal ya. Saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oh,
0: 86.
1: Okay.
0: Jadi kini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
1: Oh.
0: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
1: Iya,
0: gitu
1: ya.
0: Iya. Artis saya ada si A, si B, coba Pak sini ada. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan.
1: Saya bikin. Oke.
0: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya ketemu Maya Angela, kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
1: okay,
0: itu pasti cocok.
1: Oh iya.
0: Tetapi
1: iya,
0: waktu itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
1: Oh oke, okay. Ya. siap.
0: Waktu itu bosnya itu Cipta Rekod itu nekat ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
1: Iya.
0: Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
1: Iya.
0: Itu kurang
1: naik ya.
0: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya. Solo.
0: Solo.
1: Oke.
0: Okay. Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
0: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop akurat, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh.
1: Okay.
0: Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Pak Nokarno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
0: dengan Muklas Adiputra.
1: Okay.
0: Ya Muklas begitu Safari keluar, Safari

0: besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Itu Anikarya Safari.
1: Anikarya Safari. Oh iya, sama Anikarya Safari.
2: Edisut.
1: Ya. Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
0: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul, ya. Kau tercipta dari
0: Kau tercipta ya? Baru betul. Berhasil versi memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Oh, karena okay. Kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan jarang sekali. Betul. Mas.
1: Iya. Oke.
2: Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Oke.
0: Iya. Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop dangdut ya.
0: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya.
0: Oke. 93. Rano Karno.
2: Itu diciptakan.
0: Itu rilis 93 tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Ngikut
0: yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah. Betul.
0: Jadi kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana
1: kan, ya
0: itu kan pertama kali
1: ya, memang
0: pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop saya pop dut istilahnya itu
2: pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya, ada hip
2: dut ya.
0: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti dia, Bang Ben ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya nanti mempengaruhi ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas Wah. Ini pasti belum.
1: Enggak. Ini ya enggak zaman ini.
0: Ya, kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
1: Terus gitu ya.
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
0: Ya, tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut juga butuh orang pop. Termasuk musisinya.
1: Betul.
0: Itu baru masuk.
2: Luar biasa.
0: Ini kita lanjut lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya.
0: Artis-artisnya JK Record, ya toh banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya itu tadi. Satu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
1: Beda-beda.
0: Iya. Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira wah, masuk ini sesuai di karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran. Siap. Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya si Dul waktu itu. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
3: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
0: Ya, ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan,
2: Oh, Rahma.
1: Uni Rahma.
2: Uni Rahma, Uni Sumatera Rahma. Barat.
3: Iya, Sumatera Barat.
1: Siap, siap, siap. Silakan.
3: Ya, saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
3: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
3: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada cendamu, ada pandangan mesramu.
1: Siap, pokoknya Mbak Benny mewakili merdus, kata hati bener.
2: Iya. Menjiwai.
3: Nyanyi di radio daerah sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanya?
2: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
2: Betul.
3: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
1: duga ini ya.
3: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Oh iya. Ditunggu ya.
2: Iya.
1: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, ya, ditunggu ya. Nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Ya,
3: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, siap.
3: Ya, boleh juga salam buat ini ya.
1: Iya.
3: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
2: Malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Budi Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu, selamat malam.
1: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu itu, bagaimana, apa melalui teratur, apa puasa dulu menciptakan gitu.
1: Oke.
4: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
4: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
1: Siap. Oke.
2: Oke.
4: Orang-orang boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Tete Dinda,
1: siap.
4: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke,
4: okay.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Bye.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI itu. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku ya. Juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
1: Pertama-tama,
2: marilah.
5: Pertama-tama pertanyaan saya tunggu. Hah? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
1: Nah, benar. Ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya baru. Gitu.
1: Okay.
5: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
5: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terserah Bang Benny, ya kan?
1: Okay.
5: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merpati. Baik,
2: Bang Yudi, nanti kita Bang Yudi, ini kedua kali kalau nggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silakan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo. Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Itu yang mau gabung silahkan
1: sama bintang tamu, boleh bisa via WhatsApp di 0811 797 27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344-0696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, Mang.
0: Silakan Teteh Din.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Safiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Safiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Tete kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya,
0: aku
2: udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya,
2: apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas... Pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asyar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabireya ada Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Okay. Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak. Selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, sudah pernah simpel nggak sih buat kalau anak-anak gue di Timur Indonesia, harusnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke. Okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya, tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti nggak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya, terus lirik nggak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya, terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Itu aja sih gitu ya.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Icara Rimbone, dan semua yang menarikan rilis seluruh Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga
5: iya,
3: Mas Prabu Batam. Bang,
5: iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: Bang Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Yeah. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Yeah.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang legend kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih. Pak ya, Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan
6: halo,
0: siapa ini?
6: Malam.
7: Iya, dengan siapa ini?
6: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
6: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
6: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, ya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
6: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
6: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
3: Okay. 86.
6: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis, saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
6: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya, yeah,
1: betul.
6: Iya. Pertanyaan gini, itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
6: Royalty enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran ya, gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
6: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Benny.
0: Ya, ya. Terima kasih.
6: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
6: Iya buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
6: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini penelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan menonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Oke. Ya, oke.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya lain.
0: Lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya. Bang,
1: pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny. Apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Sap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Putra
1: no, Benny Jo.
8: Tergaul sama okay. Dan semuanya tetap
1: okay. Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya
3: saya. Antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap,
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh. Masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa.
0: Kan? Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Yeah. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Yeah. Yeah.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis. Artinya yang kita produksi tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti memang relate.
3: Iya, relate ada, ya. Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
0: Lagu
3: sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar wah ini kejadian bener. Nah, seperti itu Mas.
0: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya, kok cuman lemes aja kan itu, perengantuan, kok nggak semangat
0: perengantuan ya, gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda pun ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong, pop dangdut keroncong.
0: Siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu nu. Jadi ada beberapa album yang sukses juga itu. Kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: ya pakemnya ya, pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada.
3: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu seneng
0: banget
3: apa
0: itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Nanti
1: terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap
1: mau,
0: di ya. Instagram atau di Twitter di Instagram atau di apa gitu ya. Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
0: bilang, cerita ya, tentang Hetikus Endang ya,
3: mencipta lagu itu, cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu, ada yang notasinya, kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
3: Bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu jadi baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa gimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan begitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
0: cara.
3: Gabungan antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
0: Betul.
3: Antara notasi
0: lirik dan sama musik.
3: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
0: Betul.
3: Nah karena itu kan
0: paketnya itu,
3: iya kan? Paketnya itu jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, siap
1: kalau mengalir begitu
0: ya,
1: saja mengalir, ya
0: tapi jelas nanti dibuka kursus berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa penyanyi baru siapa.
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
0: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop. Tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan
3: supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
1: Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang. Sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan si itu. Merumuskan cengkoknya. Sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa. Dan di pasar pun, di market juga tembus.
0: Iya kalau begitu.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Saya masalah sampai akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
3: Sudah ide.
1: Sambil ngomong udah
0: ada. Oh, siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa okay. berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian kan oh, kapasitasnya. Iya, iya, iya, iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemadan, seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi
0: okay.
3: yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Siap.
3: Ini itu aja, cuman itu aja.
1: Wah, perjuangan penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja
1: ya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
3: ya,
0: dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, ya diperbaiki
1: sistem
3: royalti kita supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja,
1: iya.
3: di elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya, ya. Mungkin pengisi-pengisi posisinya ya.
3: Sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi gini mas. Tadi kan ya. Bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.
3: Itu. Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
3: Iya.
1: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable.

0: Terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
1: Di sini
0: ya,
1: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
0: Ya.
1: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny. Semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
0: Ya,
1: salam untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar Sulsel. Semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
0: Yes.
1: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
1: Belum pernah ya?
2: Saya ke Bangkalan malah sudah, ke Bangkalan.
1: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
1: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
0: Agung
1: ya?
0: Agung Sumenep.
1: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
0: Wow.
1: Oke. Okay.
0: Menarik.
1: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik juga barangkali ya.
0: Boleh.
1: Salam buat Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
1: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
1: Bang Benny Jo.
0: Iya, malam. Boleh
3: malam,
0: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
0: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
0: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
1: Padat sekali hari
3: Ijin
1: ini.
3: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
1: Aduh lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Acar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Romaku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
1: Oke. Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
1: Oke. Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
0: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
1: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
0: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di
0: sampai
3: Jakarta.
0: Ketemu.
1: Siap.
3: Dadah.
0: Dadah. Wah, ceria sekali.
1: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Acar ini ya sudah kenal ya, tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Ya. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Sabi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Iya, ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, kalau ada itu. Waktu Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
1: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
1: Oke, yeah. Oke. Okay. Terima kasih
0: terima
1: Bang Andi.
0: Bang Andi.
4: Bung Benny ya, Sir ya. Proyek-proyek ke depannya.
1: Oke, okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
0: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
1: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
0: Selamat malam kata ya.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
1: Nah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke ekspor ini
0: lagi
1: Tengku
0: ya.
1: Safik kita import
0: ya kalau ekspor
1: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
1: Oke.
0: Selamat malam, Oma.
5: Iya. mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
1: Masa gitu, sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
1: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik, biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
1: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, semangat. Siap. Terima kasih.
5: Oke, okay, terima selamat kasih. Boleh nggak kirim salam ya, Mas Yudi ya?
1: Boleh, kirim pempek juga boleh.
0: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya, Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
1: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi. Bapak Yudhistira tadi ya.
1: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
0: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
1: salam di Mas Yudi. Oh, mana? Salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
1: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu,
2: jenis vokal
1: yang apa itu, Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
1: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja kan,
1: siap
2: gitu. Cuman karakter kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
0: agak sopran kan,
2: ya, ya. Lagu pas kenesnya itu dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
1: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
0: Boleh.
1: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
1: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan.
1: Ya. Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Ya. Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas. Kalau sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh,
2: kuncinya kan cuman itu, mau bikin lagu yang modern atau yang wah, kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap, kalau sekarang buat lagu kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kebetulan anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya, sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu karya yang beda,
1: yang beda, beda.
2: Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
1: Ini kita mau
0: sebelum kita tutup ya. Ini ada kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk

0: Selamat malam, Benny, Mas Yudi,
1: selamat
0: juga,
1: malam.
0: Dan Mas siapa lagi?
2: Tengku Safiq.
1: Malam.
2: Ini suaranya malam. Mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan ini, suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
1: Suaranya udah enak, bisa
2: enak
1: nyanyi
2: banget
1: nih.
2: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya.
2: Vokalnya bagus ya, Bang ya.
1: Iya. Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikannya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
2: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
2: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada ininya.
1: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok nggak?
3: Cocok
1: lagunya.
3: Oh, karakter vokalnya bagus ya.
1: Iya, cocok nggak lagunya?
2: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
2: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa? Apa ini, cocoknya
1: ini
2: lagu
1: ini kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya ini cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak apa-apa.
2: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
2: Punya warna sendiri berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
1: Punya warna sendiri.
0: Teleponnya kalau gitu.
2: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Waduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokal yang seperti ini.
1: Betul, tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi, coba saya kalau nyanyi gini.
2: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu Mbak Maya ini ya toh.
1: Iya.
3: Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu, coba aku cuma seperti apa.
2: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
1: Enggak bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
2: Selamat Maya, terima kasih banyak.
1: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
1: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan dengan Bang Benny?
2: Bang Benny.
1: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
2: Bukan main.
3: Sukses juga itu. Sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut.
2: Siap. Mama Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik. Terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon. Aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
2: Salam juga buat Mbak Etri ya.
1: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI. Tambah semangat.
2: Siap.
0: Tambah maju. Tambah. Luas lagi pendengarnya.
2: Oke.
1: Sehat-sehat selalu.
2: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat.
1: Salam
2: sukses
1: sehat.
2: Terus ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
2: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro2 ya.
1: Iya,
2: karena Pro2 itu ini teenager.
1: Iya. Ya kan memang rati Pro2
2: itu. Iya, iya. Di atas saya gitu kan.
1: Iya,
2: selamat
1: iya.
2: Malam Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
1: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
1: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
1: Terima kasih
3: saya sendiri.
1: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
2: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
2: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Betul,
1: saya Tengku Syafiq.
2: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Saatnya Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oh ya, satu pertanyaan. Siapa di antara kita yang masih sering berkata-kata negatif atau bahkan kasar? Nah, ini harus kita hati-hati, karena setiap kata-kata yang terucap menunjukkan siapa dan seperti apa diri kita. Bahkan, orang yang sering melontarkan kata-kata negatif seringkali dianggap sebagai orang yang kurang cerdas dan belum dewasa. Oleh karena itu, mulai dari sekarang gunakanlah kata-kata positif agar orang-orang di sekitar Anda semakin nyaman dan terus ingin berkembang bersama dengan Anda.

Pendengar, waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga karena memiliki waktu sama saja dengan memiliki kesempatan untuk membuat hidup secara lebih baik. Namun, ketika kita dengan mudahnya membuang waktu satu jam hanya untuk berdiam diri saja, maka kita tidak menyadari bahwa kita telah membuang satu jam untuk membuat kebahagiaan dalam hidup kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, dari teman, kekasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang terjadi.

Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau Anda kehilangan waktu berharga Anda, 1 jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup Anda. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka Anda tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang Anda miliki. Percaya terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri sendiri akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Nah, rasa ini juga yang akan menjadi motivasi kita untuk terus melangkah ke depan. Jadi, mulai dari sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri sendiri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama kami di program 1 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program A1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan langsung dari studio terintegrasi, Jalan Laut No. 44 Mandonga Kendari. Untuk edisi siar hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pro 1 RRI dari kanal informasi dan inspirasi, kebersamaan kita di suasana pagi ini pendengar. Untuk kebersamaan edisi siar hari Kamis 9 Juli 2026, saya Yesi menemani rangkaian Sultra pagi ini dengan menghadirkan banyak informasi dan hiburan yang dapat Anda dengarkan hingga tuntas malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi ini pendengar, sebelum kita akan hadir dalam sajian Mutiara Pagi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian Murattal Al-Quran. Kali ini kita akan mendengarkan Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 113 dan seterusnya.

0: Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita selanjutnya kita akan kembali bersama di acara Mutiara Pagi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pendengar, pada kesempatan pagi ini kami kembali hadir menyapa Anda di acara Mutiara Pagi yang semoga dapat menambah pengetahuan dan bahkan juga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang menjadi panutan bagi kita umatnya di seluruh alam. Mutiara Pagi kali ini kami bersama dengan Bapak Dr. Haji Sukring Samsudin MPDI yang saat ini juga sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Meskipun saat ini dengan kondisi cuacanya cukup dingin ya Ustaz ya. Karena memasuki musim kemarau juga ya, kabarnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan saat ini juga pendengar kita sudah terbangun ya, dan bisa kembali mendengarkan siaran Mutiara Pagi diawali dengan sholat subuh ya. Seperti yang akan kita bahas hari ini, topiknya adalah tentang sholat ya. Sholat ibadah fundamental dalam Islam. Sebagai pengantar dulu Ustaz, sebelum nanti kita terima atensi dari pendengar kita. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Mutiara Subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut senantiasa bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi atas segala karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salam dan selawat tak lupa selalu kita kirimkan pada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan mengetengahkan materi kita Mutiara Subuh tentang masalah salat ibadah fundamental dalam Islam. Kenapa kita harus selalu membicarakan tentang salat? Karena salat inilah yang senantiasa diperintahkan Allah untuk dikerjakan dalam setiap hari. Yang kedua, salat selalu dibicarakan oleh karena masih terdapat di dalamnya berbagai macam masalah yang harus diselesaikan. Ketiga, siapa orang yang memperbaiki salatnya, berarti dia memperbaiki hidupnya. Siapa orang yang tidak memperhatikan salatnya, berarti dia tidak peduli terhadap kehidupan dunia akhiratnya. Hamka pernah berkata, kalau mau lihat orang Islam, lihatlah ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau melihat orang mau beriman, orang beriman, kata Hamka, lihatlah ketika orang salat subuh. Ya, disitulah perbedaannya antara iman dan Islam. Seorang ulama besar pernah berkata, innal musallina qalilan. Orang yang mengerjakan salat itu banyak. Inna salat kasiran, banyak. Wal muqimina salata qalilan. Tapi yang mendirikan salat itu sedikit. Nah, di sini harus kita bisa mengetahui dan membedakan. Kenapa salat harus selalu dibicarakan dalam kehidupan? Oleh karena kalau kita melihat pelaksanaan ibadah salat pada kaum muslimin, bisa kita membagi empat kelompok. Kelompok pertama ada orang Islam sampai hari ini tidak pernah sembahyang.
2: Ya.
1: Oh ya, sembahyang juga Pak Ustaz. Idul Adha, Idul Fitri. Tidak dimasukkan itu. Yang kedua, ada orang Islam sudah ingin salat, tapi dia tidak tahu tata cara salat. Kelompok yang ketiga, kelompok di mana sudah banyak orang mengerjakan ibadah salat, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kekeliruan-kekeliruan di dalam salatnya, baik gerakan maupun bacaan. Kelompok yang keempat adalah kelompok di mana kaum muslimin sudah semua mengerjakan salat, tapi mengimplementasikan, menginternalisasikan nilai-nilai salat dalam kehidupan itu sangat sedikit. Kalau kita bertanya dari empat kelompok itu, di mana kita berada secara mayoritas? Secara mayoritas pada kelompok ketiga, sudah banyak kita mengerjakan salat, tetapi ada kekeliruan-kekeliruan di dalamnya. Karena kita melihat orang-orang yang mengerjakan salat, itu lebih banyak dia kerjakan karena taklid. Dia melihat begitu, dia kerjakan begitu. Tidak pernah dia belajar secara khusus bagaimana salat yang benar. Kelompok yang keempat ini yang paling berat. Karena orang sudah mengerjakan salat, rajin salat. Bahkan dia pergi ke Mekah untuk mendapatkan nilai pahala salat 100.000 pahala. Tetapi nilai-nilai ibadah salatnya itu tidak terinternalisasi, terimplementasi dalam kehidupan. Rajin salat tapi pelit kikir. Bagaimana itu? Rajin salat tapi hubungan dengan manusia dengan tidak baik. Ada orang selama ini kita perhatikan tidak pernah sembahyang. Begitu masuk kelompok, dia rajin salat, tapi dia benci orang. Dia tidak suka orang karena dia tidak sesuai dengan kelompoknya. Gimana itu? Ini masalah-masalah yang paling berat ini, implementasi pada kelompok keempat. Itulah sebabnya dalam Islam, sebelum orang mengerjakan salat, dia harus mengetahui tiga hal. Satu, apa itu salat? Yang kedua, untuk apa orang salat? Yang ketiga, bagaimana tata cara salat? Jadi sebelum kita mengerjakan ibadah salat, harus paham tiga ini dulu. Yang pertama, apa itu salat? Kita harus paham salat itu apa. Dijawablah oleh Rasulullah, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Orang sudah tahu semua, salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan berarti dia mendirikan agama. Siapa yang melalaikan berarti meruntuhkan agama. Jadi tidak usah tunggu orang lain, bangsa lain, suku lain, agama lain untuk menghancurkan Islam. Kita sudah hancurkan sendiri, karena kita sudah hancurkan diri kita untuk melalaikan ibadah salat. Apa itu salat? Salat itu adalah as-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci surga. Orang sudah tahu semua. Tapi biasa-biasa saja. Apa itu salat? As-salatu miftahul khair. Salat itu adalah kunci kebaikan. Artinya, orang yang sudah salat, insyaAllah baik. InsyaAllah baik. Meskipun masih ada sisi-sisi yang tidak baik. Pernah Hamka ditanya, wahai Hamka, ini ada orang rajin salat tapi tidak baik akhlaknya. Tapi ini ada orang tidak pernah sembahyang, baik akhlaknya. Ya. Hamka berkata begini, itu yang belum salat sudah baik akhlaknya, belum salat sudah baik. Apalagi kalau sudah salat. Sedangkan ini orang sudah salat tapi belum baik akhlaknya, sudah syukur dia sudah salat. Bagaimana kalau dia tidak salat? Lebih rusak dia. Nah, itu cara berpikirnya Hamka menjawab secara logika. Apa itu salat? Salat itu adalah as-salatu miftahul as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, salat itu mi'ratnya orang mukmin. Itulah sebabnya saya heran melihat orang-orang salat begitu dia takbir begitu cepatnya seperti kilat yang menyambar. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar. Gimana mau mi'rat kalau begitu? Yang kita hadapi ini Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Kita harus takbir itu dengan baik minimal 30 detik. Allahu Akbar. Itu yang diajarkan Nabi. Sekarang datang anak-anak Isa lihat begitu masuk masjid, Allahu Akbar. Ditanya, kau berniat tidak? Tidak. Kenapa kau tidak berniat? Sudah niat dari rumah. Dari mana ajaran ini yang begini? Ini yang masalah-masalah yang perlu kita perbaiki dengan baik. Itu satu tadi. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang apa itu salat, kita sudah mengerti tentang pengetahuan. Yang kedua, untuk apa orang salat? Dijawab Al-Quran, aqimis shalah li zikri. Dirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang intinya dalam salat itu, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu adalah doa, salat itu adalah zikir. Yang ketiga, bagaimana orang mau salat cara? Maka jawablah oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat, kata Rasulullah. Jadi orang yang mau salat itu bukan melihat orang, bukan mencontoh siapa. Orang salat itu harus mencontoh Nabi. Bagaimana sifat-sifat salat Nabi itu harus dicontoh. Bukan kita salat itu berdasarkan kelompok. Kelompok ini ajarannya begini, salat ini begini, gerakan begini, begini. Kan kita lihat banyak gerakan-gerakan yang berbeda di antara seluruh kaum muslimin, tiba-tiba berbeda. Jadi kita harus salat, belajar dulu tentang sifat-sifat salat Nabi. Bagaimana Nabi bertakbir, bagaimana Nabi dia berdiri, bagaimana Nabi dia ruku, bagaimana Nabi dia sujud. Itu baru kita mau bicara tentang gerakan. Belum pilih kita bicara tentang masalah kekhusyuan, masalah tumaknina, masalah apapun yang ada dalam salat itu harus kita pelajari. Demikian kita harus paham tentang apa itu salat. Kalau kita sudah punya ilmu, ilmunya dulu. Bukan pelaksananya, karena itu urutan-urutannya orang beragama. Satu, orang Islam, iman, ilmu. Bukan ilmu dulu, baru. Karena itu, mari kita semua, mengajak kita semua untuk selantiasa belajar memperbaiki tentang salat kita setiap hari. Kenapa kau terlalu cepat kau sembahyang? Oh, sudah lancar. Bukan masalah lancarnya. Kalau mengaji harus lancar. Kalau salat bukan lancarnya. Sampai tidak jelas mana rukuk, mana sujudnya. Saya kira itu dulu yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustaz. Jadi memang kita harus tahu apa sebenarnya itu salat itu apa, tujuannya juga apa, itu harus diketahui dulu ya Ustaz ya. Agar kita juga mengerjakannya pun juga tidak sia-sia, mungkin seperti itu ya. Baik. Ya pendengar, ini sangat menarik sekali karena memang relevan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari yang harus kita menjalani ibadah salat 5 waktu ya, sehari semalam. Dan itu berulang terus, secara berulang setiap hari yang harus dilakukan tentunya seperti itu. Banyak tadi hal-hal menarik nih ya Ustaz, dari empat
1: kelompok
3: begitu ya, yang bahkan mungkin sebentar saya tanyakan ini kembali, karena memang ada sebelumnya Ustaz, ini ada yang pernah menyampaikan bahwa orang tersebut tidak sholat nih Ustaz. Tidak sholat, bahkan sudah sampai tua begitu ya, sudah mungkin usianya sudah di atas 60-an begitu, ya, tidak pernah sholat.
1: Ya.
3: Sholatnya ya itu tadi mungkin di kelompok yang Lebaran, Idul Fitri ya, adalah ya, seperti itu ya. Bahkan sholat Jumat pun jarang ya, ya kadang begitu mungkin. Dan mengaku bahwa sholatnya itu apakah memang ada ini Ustaz ini? Saya mungkin mau tanyakan juga. Karena mengakunya bahwa sholatnya itu apa istilahnya ya?
1: Sholat hakikat.
3: Iya, tarekat seperti itu Ustaz. Nah ini bagaimana ini Ustaz? Apakah ada ajaran yang seperti itu atau bagaimana ini Ustaz?
1: Nggak ada itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul diutus oleh Allah, kekasih Allah. Nabi salat. Sampai bengkak kakinya. Coba bayangkan itu, seorang nabi, seorang rasul yang dijamin masuk surga, salatnya luar biasa,
3: ya,
1: sampai bengkak kakinya. Kita banyak bengkak kakinya, asam urat.
3: Iya, iya.
1: Itu? Jadi kalau ada yang berkata, saya tidak salat, itu salat hakikat, ingat Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Iya, seperti itu, Ustaz.
1: Sudah mulai ada kesesatan di dalamnya situ, ya. Jadi jangan kita iku-iku yang begitu, itu. Jadi kita harus memahami bahwa salat itu adalah ajaran fundamental dalam Islam.
3: Ya.
1: Semua ibadah bisa diterima kalau salatnya baik di akhirat. Kalau salatnya tidak diterima, seluruh amal kebaikannya tidak diterima.
3: Ya.
1: Itu luar biasa. Jadi penting kita

0: 1024008 atau WhatsApp ya. Ini di WhatsApp sudah ada yang bertanya juga di 0813545096. Saya bacakan dulu nih Ustaz, dari ya. Pak Yosep di Rawa Konawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya Pak Yosep di Rawa Konawe. Pertanyaannya, melaksanakan perintah Allah, terutama perintah sholat, lalu kita sholat, lalu kita tahu apa yang kita baca, mulai dari Al-Fatihah dan seterusnya, dan kita baca doa iftitah, apa ini, duduk di antara dua sujud. Ini kadang saya jadi makmum mendengar imam, lalu mendengar imam ini tidak membaca doa iftitah. Nah ini bagaimana, sedangkan saya membacanya, bagaimana imam seperti itu?
1: Iya, saya biasa dapat juga imam itu kayak setelah takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah. Padahal itu membaca doa iftitah itu contoh Nabi.
0: Baik, Ustaz, potong dulu saya ke Pak Faiz dulu di Buton Setengah. Assalamualaikum Pak Faiz.
2: Waalaikumsalam Mutiara Pagi.
0: Baik, Mutiara Pagi, Pak Faiz, silakan pertanyaannya.
2: Ini tadi apa judul tadi saya agak
0: Topiknya tentang sholat sebagai fundamental
1: ibadah.
0: Ya, ibadah fundamental dalam Islam.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Memang sholat ini merupakan suatu apa yang telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang sholat ini Pak Ustaz, memang kita mengerjakannya atau mendirikannya, terkadang di dalam kehidupan kita ini dianggap sebagai suatu beban. Dianggap suatu beban ini karena mungkin terlalu banyak menyita waktu sehingga kadang kita terabaikan. Nah pertanyaannya Pak Ustaz, untuk mensiasati supaya kita tuh jangan terbebani dalam mendirikan sholat ini, supaya seakan-akan sholat ini memang sudah diperintahkan, supaya jangan kita jangan cepat tergoda oleh bisikan-bisikan setan itu. Pak Ustaz, menurut pencerahannya. Demikian, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab dulu atau yang tadi dulu ini Ustaz?
1: Iya.
0: Boleh Pak Faiz dulu mungkin, Pak supaya tidak, dulu, di, tidak lupa.
1: Iya, iya. Begini, saya kira kita semua memahami bahwa kita hidup di dunia ini Allah ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan kita, jin dan manusia itu untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu ada dua, ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus itu, itulah yang rukun Islam itu, termasuk salat di dalamnya itu ibadah khusus yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bukan beban. Salat itu adalah menyejukkan. Kalau Nabi itu, kalau dia mau istirahat dengan salat. Begitu pentingnya dalam kehidupan. Menjadikan salat itu kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia. Karena salat itu adalah kebutuhan jiwa. Karena tidak seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak pernah cemas, tidak pernah gundah, yang pada suatu saat kegundahan, kecemasannya itu pasti akan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keburukan moral jika seseorang menghadap kepada Allah ketika dia didesak oleh kebutuhan. Baru dia menghadap kepada Allah. Dia butuh, baru dia butuh kepada Allah, baru dia salat. Tidak butuh kepada Allah, dia tinggalkan salat. Dia hanya kehidupan dunia. Habis waktu. Pikir, salat itu berapa waktu sih? Orang salat itu paling tinggi 7 menit. 7 menit. Itu sudah khusyuk luar biasa, 7 menit. Kalau kita salat di masjid, ya paling 15 menit, 20 menit selesai. Kita tidak bisa menggunakan salat itu sebagai beban kehidupan. Karena tidak ada orang yang di dunia ini suatu saat jiwanya pasti akan berteriak untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu. Itu fitrah manusia. Kalau dunia ini, kalau kita menuruti dunia ini tidak ada habisnya. Jadi kalau masalah akhirat, mereka selalu

0: menjadi beban. Tapi kalau dunia, coba contohnya, orang sekarang ini jam 1, jam 2 bisa bangun secara otomatis nonton sepak bola dunia. Karena ada jadwalnya yang disiapkan. Tapi kalau jangankan salat tahajud, salat subuh saja bangun susahnya itu.
1: Masyaallah.
0: Susahnya karena dia tidak punya girah semangat hatinya untuk menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita harus kuatkan keimanan kita untuk senantiasa menjadikan salat itu menjadi kebutuhan. Kebutuhan jiwa, bukan kebutuhan fisik, kebutuhan jiwa. Terima kasih, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Faiz di Buton Selatan. Kembali ke pertanyaan sebelumnya nih, Pak, dari Pak Yosef tadi tentang iftitah.
0: Kalau iftitah itu ada yang panjang, ada yang pendek. Minimal 4 kali nafas.
1: Ya.
0: Allah Akbar Kabir walhamdulillah katsira subhanallah bukurata wasila wajhtu wajhiya lillati fatara samawati wal ardhani fa muslimun ma kana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu bizalika umitu wa ana awwalul muslimin. 4 kali.
1: Iya.
0: Jadi Yusuf, apakah dia baca atau tidak? Itu sunnah Nabi itu. Tidak boleh ditinggalkan meskipun hukumnya sunnah. Jadi harus baca doa iftitah. Karena itu imam-imam itu bacalah itu. Supaya ada juga kesempatannya itu makmum untuk mendengarkan itu. Nah, itu tentang doa iftitah harus dibaca.
1: Iya. Baik, pendengar kami nantikan kembali. Silakan di 0401-3124-008 dan WhatsApp 0813-5450-967. Nah, ini Ustadz, kalau berbicara tentang sholat, bahwa tadi mungkin salah satunya ada yang disampaikan Ustadz, ketika ada yang mungkin sholat tapi masih begitu-begitu saja mungkin kehidupannya.
0: Keliru. Oh, kehidupannya.
1: Iya, kehidupannya ya. Ini Ustaz. Jadi mengapa hal demikian ini bisa terjadi? Tapi yang paling tidak ketika orang yang sudah sholat itu mungkin tidak akan melaksanakan hal-hal negatif begitu ya Ustaz. Yeah. Karena ketika ada apa ya istilahnya, keimanan dalam diri kita itu terjaga seperti itu ya. Pasti akan tidak akan melaksanakan hal-hal negatif. Ini bagaimana penjelasan hal tersebut Ustaz?
0: Inna salata tanha anil munkar. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan munkar. Fahsya wal munkar, keji dan munkar. Itulah tadi. Karena kita ini salat setiap hari harus selalu memperbaiki salat kita. Selalu kita memperbaiki kualitasnya supaya mampu mencegah perbuatan-perbuatan mungkar, keji dan mungkar. Kalau kita salat hanya seadanya saja, waktunya singkat apa, bacaannya tidak jelas, huruf-huruf bacaannya juga tidak jelas, begitu singkat, padat, tidak jelas lagi salatnya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Karena itu belajarlah tentang bagaimana sifat-sifat salat Nabi. Karena banyak sekali persoalannya, bagaimana caranya kita khusu, bagaimana kita baca doa surat-surat yang ada dalam salat itu, kita minimal memahami, menghayati.
1: Lalu pertanyaannya Ustadz, kalau misalkan tidak memahami hanya itu, bahkan ada yang mungkin bacaan salat itu saja kartu yang dihafal, itu bagaimana Ustadz?
0: Ya, makanya itu belajar, terutama membaca, belajar Al-Quran, supaya bagus bacaannya dalam salat. Ini sekarang baca Fatihah, ayat-ayat juga, termasuk imam ini. Iza ja'a Nasrullah, Nasrullah wal-fat, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Harus bagus bacaannya kalau jadi imam. Sekarang banyak orang berani jadi imam tapi tidak berani belajar tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Harus tiga itu. Satu, makhraj hurufnya bagus, kemudian matnya, kemudian tajwidnya. Tiga komponen inilah yang harus selalu dipelajari kalau menjadi imam. Kalau merasa diri tidak mampu, jangan jadi imam. Cukup imam lohor dan asar saja. Kalau maghrib, isya, subuh, ya. Kalau merasa tidak bagus bacanya, jangan.
1: Nah, terus bagaimana ini Ustaz yang kalau terkait dengan imam ya? Sekarang kan memang banyak anak-anak yang mungkin hafiz, hafiz yang dipercayakan juga sebagai imam. Apakah tidak mengurangi apa ya? Kalau dari sisi ini imam, kan mungkin iya kan ada orang tua gitu ya, tapi anak-anak, nah gimana? Tapi kalau di sisi ininya, karena memang bacanya juga bagus juga begitu, Ustaz.
0: Iya, karena syarat-syarat imam itu tidak sembarang. Syarat-syarat imam itu, pertama, dia lebih pasti bacaannya dibandingkan yang lain. Nah, kalau sama bacaannya bagus, maka dilihat dari pengetahuan tentang hadisnya. Dan yang terakhir, tuanya. Biar tua, senior, kalau tidak bisa, kasih yang muda. Karena dia hafiz Quran. Saya kalau salat di masjid ada yang hafiz, saya tidak mau jadi imam. Saya harus jadi makmum. Karena dia lebih bagus bacaannya. Karena kalau kita ini di belakangnya orang yang baik, pandai, pengetahuannya dibanding kita, itu kita harus tahu diri. Jadi kita harus tahu diri, tahu batas. Tahu diri. Jadi ini yang tidak ada dalam orang. Tahu diri dan tahu batas. Dia sudah tahu dirinya tidak mampu, dia maju juga. Berarti tidak tahu batas-batas agama. Ya, itu saya kira penting itu.
1: Baik, ini menyambung dari penjelasan Ustaz tadi, pertanyaannya Pak Yosef. Ini ada Pak Solihin di Hombis kayak ya, di Hombis. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya. Tadi lanjutan doa iftitah, bagaimana kalau kita masbuk enggak sempat untuk membaca doa iftitah? Apakah itu sah salat kita? Terima kasih.
0: Ya, sah salat kita karena kita kan bermakmum kepada imam. Seluruh bacaan imam itu sudah termasuk bacaannya makmum. Jadi itu. Jadi kalau bahkan tidak sempat baca Fatihah, ketemu dia ruku, itu sudah sah jamaahnya. Sudah sah jamaah, sudah sah. Kalau kita berjamaah, kecuali salah sendiri, itu tidak sah.
1: Jadi kalau masbuk itu sah-sah saja ya. Itu kan ketinggalan ya.
0: Ya, masbuk juga itu harus dipelajari bagaimana tata cara masbuk. Ada orang tidak tahu masbuk, sudah salat di masjid, sudah satu rakaat, dia mau ke masjid tapi dia tidak tahu masbuk, dia balik pulang ke rumahnya karena dia tidak tahu bagaimana tata cara salat. Yang paling juga banyak masalah di masjid-masjid. Kemudian ada juga yang masbuk. Ada yang masbuk. Selesai ini imam pertama ini salam, dia berdiri. Tiba-tiba ada orang di belakangnya. Dia jadi imam. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Ini dia selesaikan juga salatnya. Kalian yang datang belakangan ini dia harus salat berjamaah. Kalau ada yang temannya yang lain, jangan salat multi level marketing. Baku sambung-sambung, baku sambung. Tidak ada begitu. Ini kan ada sebagian. Ada tiba-tiba dia masbuk, tiba-tiba ada lagi temannya, dia jadi imam. Ini lagi jadi imam lagi. Jadi tidak ada yang begitu. Ini yang perlu diperhatikan pikirnya tentang jadi orang imam dan masbuk.
1: Karena kalau sudah seperti itu, nanti yang di awal sudah selesai,
0: datang lagi. Itu namanya imam multi level marketing.
1: Baik, ini ada lagi Ustadz, pertanyaan dari Ibu Fatima di Kendari. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf, saya sebelumnya pernah mendapati ibu-ibu yang saya ajak sholat tapi bilang katanya sedang berhalangan. Tapi sudah sering seperti itu. Nah, ini bagaimana dengan orang seperti ini Ustadz?
0: Itulah orang. ibu-ibu itu biasa sudah suci, dia tambah harinya agar supaya dia tidak mandi. Kalau dia belum mandi, alasannya tidak salat. Nah, itu menambah dosa itu, menambah pahala. Alasan kalau benar-benar dia berhalangan, ya memang dilarang untuk salat.
1: Yeah.
0: Tapi kalau orang berhalangan tiap minggu, wah itu jadi masalah. Jadi dia jadikan alasan untuk tidak salat. Ya, banyak alasannya untuk tidak salat. Ya itu. Itu orang begini biasa banyak bicaranya, tapi sedikit pelaksanaannya.
1: Oke, terima kasih Bu Fatima di Kendari. Baik, Ustadz, ini berkaitan dengan sholat tadi. Tentunya memang sholat ini yang harus kita tanamkan juga ya kepada anak-anak kita sejak dini begitu. Karena anak-anak itu paling mudah barangkali untuk mengerti juga ya Ustadz. Nah, ini bagaimana dengan ketika kita harus mengajarkan anak-anak sejak dini terkait dengan sholat ini, bagaimana Ustadz?
0: Yang kurang itu dalam rumah tangga itu contoh dan keteladanan. Karena kita hanya sering menyuruh anak, nak salat nak, ke masjid nak, dia masih nonton televisi. Itu tidak ada contoh keteladanan. Jadi kalau kita mengajar anak-anak salat itu mengajak. Jadi bapaknya sudah pakai songko, ada sejadahnya, sudah berangkat ke masjid, baru dia ajak anaknya. Bukan menyuruh. Kita hanya menyuruh. Dan Nabi itu mencontohkan dalam hadisnya 7 tahun itu sudah mulai kebiasakan itu anak salat. 7 tahun usianya. Sudah dibiasakan. Yang kedua, setelah terbiasa umur 10 tahun, sudah masuk kewajibannya. Kalau dia tidak salat, ya didiklah dia dengan baik. Jadi sebenarnya begini, dalam proses kita serahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang ingin kita lakukan itu sering saya katakan, satu, paksa dulu. Dipaksa dulu itu ibadah. Tidak mungkin kau bisa puasa Senin Kamis kalau kau tidak paksa dulu mengawali. Yang kedua, kalau sudah dipaksa, menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, itu rasanya tidak enak kalau kita tidak kerjakan. Sudah terbiasa. Kalau sudah, yang ketiga, langkah ketiga adalah prosesnya setelah kebiasaan itu, jadilah kebutuhan. Coba orang makan, biasa makan. Jadi kebutuhan dalam diri. Rajin dia salat ke masjid, jadi kebutuhan dalam dirinya. Jadi kalau sudah jadi kebutuhan, tidak ada lagi beban. Berkata ini beban, tidak ada. Yang keempat, kalau sudah jadi kebutuhan, menjadi keindahan dan kebahagiaan. Jadi itu yang intinya seluruh ibadah yang diperintahkan Allah, itu arahnya adalah ketenangan dan kebahagiaan. Kalau ada orang rajin ibadah tapi belum tenang hidupnya, itu perlu dipertanyakan, ada yang salah di situ. Jadi arahnya semua ibadah, yang seluruh ibadah tujuannya hanyalah menenangkan ketenangan dalam jiwa kita.
1: Oke, baik. Ustaz, kita terima telepon dulu. Ada Ibu Hani di Kendari. Assalamualaikum, Bu Hani. Terputus. Baik, silakan Bu Hani, masih ada kesempatan ya. Nih, kami akan hadir sesaat lagi ya, hingga jalan pukul 6. Baik, kita coba terima lagi nih Bu Hani di Kendari ya. Semoga bisa terhubung dengan baik. Ya, oke. Assalamualaikum, Bu Hani.
2: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi.
1: Ya, Mutiara Pagi, silakan Bu Hani pertanyaannya langsung ke pada intinya ya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lalu ya Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah.
2: Lalu panjang umur memberikan kita tak kuliah suhu ini. Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Ya, ini masalah sholat Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Yang kita ditanamkan ini sholat itu harusnya selalunya dengan kita membaca itu basmalah dan al-fatihah. Kalau sudah kita tanamkan itu al-fatihah itu, apa tujuannya Pak Ustaz? Agar kita itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, saya pertanyakan, ada orang berilmu, beragama, tetapi selalu mengibah orang di luar. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz?
1: Baik.
2: Tunggu dulu di nasi. Supaya selesai di nasi, saya minta maaf. agar ini orang berilmu, Pak Ustaz, seharusnya itu mengajarkan agama, bukan mengiba orang. Kalau dia itu beragama, di mana posisinya orang selalu dia lacak. Bagaimana orang seperti itu? Mudah-mudahan sabar doa kepada Allah, orang yang seperti itu diberikan kesehatan panjang umur. Bila nanti tiba ajalnya mereka meninggal, bagaimana siksaannya dikubur? Ustaz, atas pencerahannya, kita ini tanamkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya, Bu Hani, maaf, terima kasih ya. Ya, karena waktu kita juga sudah hampir sudah terbatas. Silakan, Ustaz.
0: Jadi salat itu ada beberapa macam. Ada salat fardu, ada salat-salat sunat. Untuk kita menguatkan hati dan jiwa kita itu, supaya keimanan, ketakwaan kita itu lebih mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menambah salat-salat selain salat wajib. Jadi sesungguhnya salat itu sebagai penolong. Saya lupa ayatnya itu. Jadi salat itu menyelesaikan masalah. Jadi banyak sekali masalah kita itu bisa dituntaskan dengan salat. Kurang-kurang rezeki kita, rajin ke salat duha. Ini ada orang salat duha seminggu, dia tunggu-tunggu rezeki yang tidak ada, dia berhenti. Jadi ada, harus ada kontinuitas, rutinitas. Kalau kita punya hajat-hajat, ya salat, rajin salat hajat. Kita punya, mau punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, rajin salat tahajud. Banyak sudah. Jadi salat itu menyelesaikan masalah, bukan salat tambah masalah. Itu. Kemudian ada orang yang berilmu suka
1: mengibah.
0: Itulah sulit kita kembali kepada orang itu. Bagaimana menjaga hati kita untuk tidak banyak menceritakan keburukan orang. Kalau orang banyak menceritakan keburukan, itulah wajah dia, wajah dirinya. Jadi sesungguhnya begitu. Ada orang begini-begini, itulah sebenarnya dia, wataknya begitu. Jadi sulit memang kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini semua bersaudara. Dilarang saling menjelek-menjelekkan saudara kita. Saya kira itu.
1: Ya, terima kasih Bu Hani di Kendari yang sudah bergabung juga untuk pagi hari ini. Dan waktu kita sudah hampir tuntas nih, Ustaz. Dan sangat menarik sekali sebenarnya, masih mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari pendengar ya. Apalagi memang sholat ini menjadi salah satu ibadah yang fundamental dalam Islam, yang memang menjadi ibadah yang mesti harus wajib ya. Harus kita kerjakan. Baik, sebagai kesimpulan singkat saja, Ustaz, sebelum kita tutup kebersamaan kita.
0: Marilah kita seluruh kaum muslimin mengerjakan salat dengan baik dan benar, sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dalam kehidupan ini dengan salat yang kita laksanakan itu menjadikan kita menjadi mukmin yang baik, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, Ustaz, di kebersamaan subuh kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan bisa kembali menjumpai nanti pendengar ya dengan topik-topik yang lainnya. Di acara Mutiara Pagi. Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi untuk edisi siar hari ini. Saya Sunarti Mayasi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita pagi.
1: Media sosial yang lagi beredar itu bahwa ada intimidasi ataupun kebijakan untuk melarang yang pemilik pajak kendaraan yang mati pajak untuk tidak diberikan pembelian pertalite, itu diarahkan ke Pertamax. Itu Bapena Provinsi Sulawesi Tenggara belum melaksanakan dan tidak melaksanakan.
2: Yang pasti kalau sudah nama judi online, tentunya kami akan segera melakukan identifikasi. Kami mengumpulkan dulu, kemudian kalau memang sudah ada beberapa alat bukti yang cukup kuat, kami akan segera melakukan penutupan.
0: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Beredarnya sebuah video di media sosial mengenai larangan isi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak dipastikan hoax. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara memperkuat pengawasan aktivitas judi bola Piala Dunia secara online. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai warta berita pagi selengkapnya, Kamis 9 Juli 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, beredarnya sebuah video di media sosial mengenai larangan isi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak dipastikan hoax. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan rekan Gafar.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai kendaraan yang menunggak pajak dilarang mengisi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Kota Kendari adalah hoax. Belakangan ini beredar sebuah video yang menampilkan sosialisasi penertiban pajak kendaraan di area SPBU dengan narasi bahwa pemilik kendaraan yang menunggak pajak tidak diperbolehkan mengisi BBM subsidi. Video tersebut kemudian memicu keresahan masyarakat karena disebut-sebut berlaku di Kota Kendari. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sulawesi Tenggara, Lode Mahbud, video yang beredar tersebut bukan merupakan kegiatan yang berlangsung di Kota Kendari maupun wilayah Sulawesi Tenggara. Lode Mahbud juga menjelaskan video tersebut merupakan dokumentasi kegiatan di luar Kota Kendari, sehingga informasi yang menyebut kebijakan tersebut telah diterapkan di Sulawesi Tenggara adalah tidak benar.
1: Kejadian di media sosial yang lagi beredar itu bahwa ada intimidasi ataupun kebijakan untuk melarang yang pemilik pajak kendaraan yang mati pajak untuk tidak diberikan pembelian Pertalite, itu diarahkan ke Pertamax. Itu Bapena Provinsi Sulawesi Tenggara belum melaksanakan dan tidak melaksanakan karena regulasi belum ada. Sehingga yang beredar itu bukan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
3: Lode Mahbud menambahkan hingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum pernah menerapkan penertiban pajak kendaraan bermotor di SPBU. Penegakan kepatuhan pajak kendaraan masih dilakukan melalui mekanisme yang berlaku bersama instansi terkait, bukan dengan melarang masyarakat membeli BBM subsidi di SPBU. Lode Mahbud juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak benar beredar di media sosial tanpa terlebih dulu memastikan kebenarannya melalui sumber resmi pemerintah. Karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu yang belum tentu benar. Warga juga diimbau untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
0: Proses usulan perbaikan ruas jalan Mantobua Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara terus berlanjut. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan rekan Idam.
4: Proses usulan perbaikan ruas jalan Mantobua Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara terus berlanjut. Saat ini usulan tersebut telah memasuki tahap verifikasi setelah diajukan pemerintah Kabupaten Muna melalui program instruksi presiden atau INPRES Jalan Daerah. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sultra Haryono mengatakan, ruas Jalan Mantobua Korihi merupakan jalan berstatus jalan kabupaten. Meski demikian, pemerintah daerah telah mengusulkan penanganan melalui program Inpres Jalan Daerah dengan mengunggah dokumen usulan ke aplikasi yang disiapkan pemerintah pusat. Haryono menjelaskan, proses yang sedang berlangsung saat ini masih berada pada tahap verifikasi di tingkat BPJN. Setelah tahapan tersebut rampung, usulan akan dilanjutkan ke verifikasi pemerintah pusat sebagai syarat sebelum masuk ke proses pendanaan.
5: Kayak Kabupaten Muna itu kan jalan kabupaten, jadi oleh pemerintah Kabupaten Muna kemarin melalui program Inpres Jalan Daerah kemarin sudah mengupload di ada aplikasi namanya untuk pengusulan jalan daerah itu Sitia sudah masuk, yang mudah-mudahan kemarin sudah verifikasi balik sudah dilakukan, yang mudah-mudahan nanti verifikasi pusat masuk dan bisa dilaksanakan.
4: Haryono berharap usulan tersebut dapat lolos seluruh tahapan verifikasi sehingga pelaksanaan pembangunan bisa dilakukan pada tahun ini apabila anggaran telah tersedia. Lebih lanjut, Haryono mengungkapkan dokumen usulan perbaikan ruas Jalan Mantobua Korihi telah diunggah pada 3 Juli 2026 dan hingga kini masih dalam proses verifikasi di tingkat balai. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai dengan jadwal, verifikasi balai diperkirakan selesai pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Setelah itu, usulan akan diteruskan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk proses pendanaan sebelum pekerjaan dapat direalisasikan.
0: Saudara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afriansa.
6: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Surabaya.
7: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu, pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Sorowoliyo yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
6: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Surawolio. Di Surawolio TPS 3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS 3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Surawolio. Kenapa di Surawolio? Karena memang itu yang berpot TPS 3R-nya yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
7: Amiruddin menjelaskan, pengaktifan TPS 3R di Surawolio bukan menjadi target akhir. Kedepan, DLH juga berencana menghidupkan kembali TPS 3R di kawasan Pelagi Mata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS 3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakonti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS 3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DLH Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS 3R dan Bank Sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan, serta memperpanjang usia operasional TPA Wakonti. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara memperkuat pengawasan aktivitas judi bola Piala Dunia secara online. Berikut reporter Rekendari Ferry Mustafir menurunkan laporannya.
2: Yang tentunya kalau sesuai kewenangan kami, yang pertama penutupan terhadap rekening, yang kedua termasuk beberapa web aplikasi.
8: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara terus memperkuat pengawasan terhadap potensi aktivitas judi bola secara daring, terutama di tengah maraknya berbagai kompetisi sepak bola Piala Dunia. Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan pola transaksi yang mengarah pada aktivitas judi bola online di daerah. Meski demikian, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan pemantauan dan identifikasi sebagai langkah pencegahan agar praktik perjudian daring tidak berkembang. Bismi menjelaskan, penindakan terhadap judi online dilakukan melalui penutupan rekening yang digunakan sebagai sarana transaksi, memblokir situs maupun aplikasi, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menangkap para pelaku.
2: Yang pasti kalau sudah nama judi online, tentunya kami akan segera melakukan identifikasi. Kami mengumpulkan dulu, kemudian kalau memang sudah ada beberapa alat bukti yang cukup kuat, kami akan segera melakukan penutupan. Pasti akan segera melakukan penutupan, kemudian melakukan langkah-langkah represif. Tentunya akan melakukan menangkaplah para pelaku yang memang melakukan judi bola online.
9: Yang ditutup ini apa?
2: Yang tentunya kalau sesuai kewenangan kami, yang pertama penutupan terhadap rekening, yang kedua termasuk beberapa web aplikasi juga pasti akan kami tutup. Yang ketiga nanti karena kerjasama dengan teman-teman penyidik untuk melakukan penangkap pelaku, Pak. Nanti tidak bisa dibiarkan gitu kan. Kalau orangnya dibiarkan akan terus-menerus seperti itu gitu, Pak. Seperti itu, Pak.
8: Menurut Bismi Maulana Nugraha, setiap indikasi yang ditemukan akan terlebih dahulu diverifikasi melalui pengumpulan informasi dan alat bukti sebelum dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan, pemberantasan judi online terus dilakukan secara menyeluruh karena penutupan rekening atau aplikasi saja tidak akan menghentikan aktivitas tersebut apabila pelakunya masih bebas beroperasi. Secara nasional, hingga awal Juli 2026, OJK telah meminta perbankan memblokir serta melakukan penelusuran mendalam terhadap 36.000 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi, produksi pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Program Mari Cek Kesehatan atau MAKESA di Kota Bau-Bau hadirkan layanan fisioterapi gratis. Berikut laporan disampaikan Wauden Nurliani.
10: Untuk pertama kalinya, layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang difasilitasi pemerintah Kota Bau-Bau menghadirkan layanan fisioterapi gratis bagi masyarakat. Layanan rehabilitasi medis tersebut menjadi inovasi baru dalam kegiatan MAKESA. Kehadiran layanan fisioterapi langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa berbagai keluhan pada otot, sendi maupun saraf. Pelayanan fisioterapi dipusatkan di salah satu ruangan SD Negeri 2 Wajo dengan dukungan peralatan khusus untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan kondisi dan keluhan pasien. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Islina mengatakan, layanan fisioterapi menjadi warna baru dalam pelaksanaan program MAKESA. Menurutnya, fisioterapi merupakan layanan kesehatan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan kemampuan gerak, serta fungsi tubuh yang mengalami gangguan akibat cedera, penyakit maupun proses penuaan.
11: Jadi selama ini kan banyak kegiatan layanan-layanan gratis, bakti sosial, namun tentunya saya sendiri dari Dinas Kesehatan baru ini memang bakti sosial menyediakan layanan fisioterapi gratis.
10: Yuslina mengapresiasi tim Home Care Fisioterapi Bau-Bau yang turut berpartisipasi dalam memberikan layanan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi bagian dari berbagai kegiatan layanan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Sementara itu, fisioterapis Home Care Fisioterapi Bau-Bau Siti Nurjutira menjelaskan, kegiatan ini merupakan pengalaman perdana pihaknya dalam membuka layanan fisioterapis gratis kepada masyarakat. Menurutnya, setiap pasien menjalani pemeriksaan sesuai dengan keluhan yang dirasakan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat.
9: Iya, mulai gratis, pemeriksaan fisioterapi gratis.
12: Oke, dia meliputi pemeriksaan apa aja?
9: Pemeriksaan banyak dari awal itu kayak sesuai keluhan. Sesuai keluhannya pasien, di bagian mana dia mengalami keluhan, di situ kita melakukan pemeriksaan.
10: Siti mengatakan, layanan yang diberikan meliputi penanganan berbagai keluhan ringan seperti nyeri leher akibat terlalu lama bekerja di depan komputer, nyeri lutut hingga nyeri punggung dan pinggang. Selain itu, tim fisioterapi juga memberikan konsultasi terkait penanganan kasus yang lebih kompleks seperti rehabilitasi pasca stroke, cedera tulang belakang, hingga penyakit Parkinson. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak korban. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
13: Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dinilai menjadi faktor penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi korban. Keterbukaan proses penanganan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menerima dan menangani setiap laporan. Menurut Justina, pembina Yayasan Lambuina, setiap korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan laporan mulai dari proses penanganan hingga penyelesaian perkara. Kepastian tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak korban atas keadilan dan perlindungan.
14: Penting karena korban setiap manusia ya, kalau punya persoalan kan dia ingin kepastian kapan sebetulnya persoalan yang dialaminya itu akan berhasil. Kemudian jaminan terkait dengan pelaporan yang dilaporkan oleh korban itu seperti apa. Ketika itu tidak terbuka, potensi-potensi kaitannya dengan kita tahu bersama gitu ya, bahwa dalam penanganan kasus juga kadang-kadang masih adanya KKN, praktek KKN, kolusi.
13: Melalui keterbukaan informasi, setiap lembaga dan badan publik diharapkan bekerja secara profesional, akuntabel, serta memproses setiap laporan sesuai prosedur. Langkah tersebut diharapkan memberi jaminan kepastian bagi korban, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
0: Warga Kelurahan Watumotobe, Kecamatan Kapontori, digegerkan dengan penemuan seorang bayi di sebuah bangunan kosong. Bayi yang terbungkus kain tersebut diperkirakan baru berusia 1 minggu. Berikut laporan disampaikan Hairul Mulku.
15: Jadi untuk jenis kelaminnya, Pak, ya perempuan, bayi baru lahir. Kalau kisaran pemeriksaan dokter sih sekitaran kurang lebih 1 minggu.
16: Warga Kelurahan Watumotobe digegerkan dengan penemuan seorang bayi di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD di wilayah Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton pada Rabu 8 Juli 2026. Bayi yang diketahui berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia sekitar 1 pekan itu kemudian dibawa ke UPTD Puskesmas Kapontori untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaksana tugas Kepala UPTD Puskesmas Wilayah Kapontori Wade Nunung Majid saat dikonfirmasi RRI menjelaskan bayi tersebut tidak ditemukan di lingkungan puskesmas melainkan di bangunan kosong yang berada tidak jauh dari lokasi puskesmas. Setelah ditemukan warga yang melintas, bayi itu kemudian dibawa oleh pihak berwenang ke UPTD Puskesmas Kapontori sekira pukul 9:55 waktu Indonesia Tengah. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bayi berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia sekitar 1 minggu. Perkiraan usia tersebut didasarkan pada kondisi tali pusat yang sudah mengering.
15: Jadi awalnya itu Pak, bayi di dekat puskesmas, tapi bukan di puskesmas ya, yang di UPTD yang kan terpotong sana, sama laki-laki. Terus dibawalah ke puskesmas oleh pihak yang berwajib sekitar jam 9:55 tadi ya. Jadi untuk jenis kelaminnya Pak, ya perempuan, bayi baru lahir. Kalau kisaran pemeriksaan dokter sih sekitaran kurang lebih 1 minggu.
16: Nunung mengatakan kondisi kesehatan bayi secara umum dalam keadaan baik. Hasil pemeriksaan menunjukkan saturasi oksigen mencapai 98%, denyut nadi 126 kali per menit, serta suhu tubuh 36,7 derajat Celcius. Meski demikian, bayi mengalami dehidrasi ringan dan saat pertama kali dibawa ke puskesmas, kondisinya tampak lemah. Hingga Rabu siang, bayi masih menjalani observasi dan perawatan oleh dokter bersama tenaga bidan di UPTD Puskesmas Kapuntori.
15: Tadi SpO2-nya 98, nadinya ini 126 kali per menit, untuk suhu tubuhnya 36,7 derajat Celcius. Dia masuk kategori dehidrasi ringan, Pak. Kalau lemah pas dibawa tadi, Pak, ya. Sekarang dari masih pemantauan sama dokter dan bidan-bidan.
16: Pihak puskesmas juga telah berkoordinasi dengan kepolisian yang tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua maupun pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut. Nunung mengaku pihak kepolisian juga telah meminta data persalinan yang tercatat di puskesmas sebagai bagian dari proses penelusuran. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Brimob Polda Sulawesi Tenggara menggelar kejuaraan menembak yang diikuti ratusan peserta dari unsur Forkopimda, pejabat utama Polda, hingga jajaran Polres Polda Sultra. Berikut laporan selengkapnya disampaikan rekan Idam.
17: Brimob Polda Sultra menggelar kejuaraan menembak Kapolda Cup sebagai rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dihadiri Gubernur Sultra Andes Mengeruka, Ketua DPRD Sultra Wali Kota Kendari dan Rem 143 Halu Oleo, Irwasda Polda Sultra, para pejabat utama Polda Sultra, serta sejumlah mitra Polda Sultra. Gubernur Sultra Andes Mengeruka mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan menembak tersebut. Gubernur menilai olahraga menembak tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga melatih ketelitian, konsentrasi, dan kesabaran. Melalui kegiatan ini diharapkan akan lahir atlet-atlet menembak berbakat yang mampu membawa nama Sultra bersaing di tingkat nasional hingga internasional.
18: Saya melihat bahwa acara ini adalah ajang silaturahmi sekaligus menguji ketelitian dan kesabaran. Karena nembak itu harus ada ketelitian dan kesabaran. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya selaku Gubernur Provinsi Tenggara ucapkan banyak terima kasih atas perlombaan ini. Nah, semoga perlombaan ini mereka yang berprestasi akan dididik dan akan menjadi atlet-atlet Sulawesi Tenggara yang akan datang. Karena selain ada pertandingan untuk prestasi, ada juga ada pertandingan bagi hiburan. Nah, Forkopimda itu hiburan.
17: Sementara itu, Kapolda Sultra Irjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Menurutnya, Kapolda Sultra Cup bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah untuk mengukir prestasi, meningkatkan pengalaman, serta mengasah kemahiran personil dalam menggunakan senjata api sebagai bagian dari pelaksanaan tugas. Selain itu, kejuaraan ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga menembak di lingkungan kepolisian maupun masyarakat. Kejuaraan menembak Kapolda Sultra Cup memperingati Hari Bayangkara ke-80 diikuti sebanyak 149 peserta dengan rincian terdiri dari 24 peserta unsur Forkopimda, 35 peserta dari pejabat utama Polda Sultra, dan 90 peserta yang merupakan perwakilan Kapolres jajaran Polda Sultra. Dalam kejuaraan menembak kali ini keluar sebagai juara kategori Forkopimda, yakni juara pertama Kasih Ops Grup 5 Kopassus Letnan Kolonel Infantri Abdullah Mahua. Posisi kedua diraih oleh Danlanal Kendari Kolonel Laut Dedi Wardana. Sementara juara ketiga diraih Kabinda Sultra Marsma TNI Heroi Hermawan. Melalui kejuaraan menembak Kapolda Sultra Cup, sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Beredarnya sebuah video di media sosial mengenai larangan isi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak dipastikan hoax. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tenggara memperkuat pengawasan aktivitas judi bola Piala Dunia secara online. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra pagi ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunartima Yesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana pagi yang nampaknya di suasana saat ini cukup dingin ya, wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kamu Cakma, selamat pagi, selamat mempersiapkan segala rutinitas Anda. Awal pekan yang semoga di suasana pagi kali ini juga tentunya juga menyenangkan ya, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang saat ini sudah Anda persiapkan. Semoga apapun yang menjadi tugas dan rencana Anda di hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar ya, tidak ada hambatan apapun juga. 38 menit dari pukul 6, nampaknya sang mentari juga belum menampakkan sinarnya. Ya, kita berharap suasana paginya pun juga lebih cerah, sehingga bisa membuat kita lebih semangat lagi begitu ya, untuk bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Menemani suasana pagi kali ini, pendengar, kami juga nanti akan hadir dengan beragam informasi terkini melengkapi kebersamaan hingga pukul 8 Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Juga kami lengkapi dengan info traffic dan info cuaca juga untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, serta info cuaca untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini karena ada perubahan-perubahan cuaca yang bahkan juga dari kemarin ya sudah kita rasakan dengan adanya hujan yang meskipun saat ini kita sudah masuki musim kemarau. Dan di sisi lain, pendengar, nanti akan banyak informasi terkini yang akan kami hadirkan melengkapi kebersamaan pagi hingga pukul 11. Saya menemani Anda untuk rangkaian Sultra pagi ini.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa om?
2: Siapa yang negur Pak De? Nggak ada polisi di sini Pak De.
1: Itu loh Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh, iya Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De.
1: Bukan, itu loh Mat. Itu, ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Sultra pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sultra pagi ini pendengar di suasana pagi yang terpantau cukup berawan ya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Seperti apa kondisi terkini di seputar wilayah Anda? Boleh nih pendengar Anda sampaikan juga ya via telepon di WhatsApp 0813 5450967 ya, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di seputar wilayah Anda. Dan boleh berbagi terkait dengan informasi-informasi mungkin juga lalu lintas di sekitar wilayah Anda, apakah juga tetap aman-aman saja, aman, lancar ya, dan terkendali untuk pagi hari ini. Boleh Anda menyampaikan langsung di suasana pagi kali ini di kebersamaan kita untuk Sultra pagi ini. Nanti akan banyak informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi, setelah kami juga akan mengupdate info traffic di pagi nanti pukul 7 bersama dengan rekan-rekan RTMC di Telantas Polda Sultra.
6: Oh, but...

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Natal pagi ini ya di edisi siar hari Kamis 9 Juli 2026. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya untuk update info traffic ya pagi ini pendengar, kami akan coba kembali mengupdate info traffic selengkapnya bersama dengan Bribda Safa dari RTMC Ditlantas Polda Sultra.
1: Traffic update. Traffic update. Traffic update.
0: Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Bribda Safa.
2: Selamat pagi, rekan Yesi.
0: Selamat pagi, kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, rekan Yesi. Bagaimana kabar rekan Yesi di studio?
0: Kabar juga sama ya, dengan kondisi yang sehat juga. Baik, Bribda Safa, untuk informasi traffic update selengkapnya di 17 kabupaten dan kota berdasarkan CCTV, pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Sultra. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yesi. Selamat pagi pendengar, saya Bribda Safa dari Ditlantas Polda Sultra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Pada titik pertama yang kami pantau yaitu di depan 4 Pasar Baru. Terpantau arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup ramai namun tetap lancar dan tertutup. Untuk kendaraan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melintas di daerah ini untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak terhadap kendaraan, tidak menerobos lampu merah, dan memberikan prioritas kepada pengendara yang berlintasan. Beralih pada titik berikutnya yaitu wilayah Kabupaten Muna, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Muna. Terpantau arus lalu lintas cukup landai, namun tetap aman dan kondusif. Untuk cuaca di daerah tersebut sedang cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati mengurangi kecepatan saat akan memasuki area tersebut demi keselamatan bersama. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya terpantau aman dan kondusif. Demikian info traffic update pada pagi hari ini, kembali kepada rekan Yesi di studio.
0: Baik, Bribda Safa, mungkin kalau di beberapa titik wilayah di Sulawesi Tenggara, di luar Kota Kendari, seperti apa mungkin bisa disampaikan?
2: Baik, untuk di beberapa titik wilayah seperti di Kabupaten Konawe Selatan, ya rekan Yesi.
0: Ya.
2: Untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di Kabupaten Konawe Selatan terpantau cukup landai, namun tetap aman dan kondusif. Untuk cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di wilayah Kabupaten Konawe Selatan agar selalu berhati-hati dan tetap memperhatikan keselamatan diri. Demikian rekan Yesi.
0: Baik, ada imbauan mungkin yang ingin disampaikan untuk pendengar kita yang mungkin juga saat ini dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas atau mungkin juga ke manapun begitu ya di pagi hari ini?
2: Baik, rekan Yesi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu mematuhi aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas. Jangan lupa selalu menggunakan helm sesuai standar keselamatan, tidak melawan arus, dan mari berkendara dengan tertib, sabar, dan penuh tanggung jawab. Karena ada keluarga yang menunggu kepulangan Anda dengan selamat. Keselamatan bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi, salam lalu lintas. Saya Bribda Safa, kembali kepada rekan Yesi di studio.
0: Baik, terima kasih Bribda Safa atas informasi yang disampaikan. Selamat bertugas kembali dan salam untuk rekan-rekan yang saat ini juga bertugas di RTMC Ditlantas Polda Sultra.
2: Terima kasih rekan Yesi, selamat bertugas kembali.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Pendengar, baru saja kita dengarkan traffic update langsung bersama dengan Bribda Safa di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin juga dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas ya, dan cuaca pagi ini juga terpantau cukup cerah meskipun berawan, ya, dan semoga tetap mendukung dengan berbagai rutinitas Anda untuk di pagi hari ini. Kembali masih di rangkaian Sultra Pagi, pendengar, saya Yesi terus menemani Anda di kebersamaan pagi ini hingga pukul 8 nanti. Warta Berita, Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, dan kami akan update informasi-informasi terkini melengkapi suasana pagi ini, pendengar, yang dimana beberapa hari terakhir ini salah satu yang menjadi perhatian masyarakat juga ini terkait dengan antrian bensin gitu ya di Pertamina, yang nampaknya juga menjadi perhatian bersama karena antrian yang cukup panjang begitu ya di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kita akan bahas nanti, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Ya pendengar, kalau kita melihat saat ini ya, memang antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar itu masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Kendari. Kondisi ini juga dikeluhkan oleh warga masyarakat karena dinilai menghambat aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Dan antrean kendaraan roda 4 ini juga mendominasi ya hampir seluruh SPBU di Kota Kendari. Di SPBU THR Jalan Budi Utomo, antrian kendaraan itu bahkan mengular hingga ratusan meter. Dan kondisi serupa ini juga terlihat di SPBU AD di Jalan Poros Bandara Halu Oleo ya. Dan juga di SPBU Bonggoya Jalan Wulele yang dipadati oleh mobil pribadi, pick up hingga truk. Sementara itu juga pendengar, di antrian SPBU Rabam Jalan Jenderal Ahmad Yani juga terpantau cukup panjang. Kemudian juga ini hampir lah ya wilayah Kota Kendari. Ini antriannya juga memang masih cukup panjang. Namun sebagian pengendara ada yang memilih membeli BBM non subsidi jenis Pertamax begitu ya, agar tidak menghabiskan waktu untuk menunggu giliran mengisi Pertalite. Lalu selain itu juga warga juga ada yang memilih untuk mengisi menggunakan jerigen ya. Ini yang mungkin juga mereka yang memilih hal tersebut karena untuk mengurangi antrian begitu ya. Dan memang karena punya aktivitas yang mungkin juga cukup padat sehingga memilih hal tersebut. Dan tentunya juga pendengar, sebelumnya salah satu hal yang kabarnya menjadi salah satu banyaknya antrean ini karena libur anak sekolah, ini menjadi alasan. Menjadi libur sekolah ya, menjadi biang kerok antrian parah Pertalite di sejumlah SPBU. Namun PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, pendengar, ini juga mengklaim meningkatnya mobilitas masyarakat ya selama masa libur sekolah menjadi penyebab utama antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir, di mana lonjakan konsumsi BBM subsidi jenis Pertalite juga disebut sering terjadi seiring bertambahnya aktivitas warga, termasuk masuknya kendaraan dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Klaim tersebut ini disampaikan setelah antrian kendaraan di sejumlah SPBU Kendari mengular hingga sekitar 2 km dan menjadi perhatian masyarakat gitu ya. Lalu yang juga pendengar, yang saat ini disampaikan pula oleh sales Benz Manager 2 Fuel Sultra Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, menyampaikan bahwa peningkatan konsumsi Pertalite ini mulai terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini. Dan menurutnya di secara umum stok BBM Fuel Pertamina maupun di seluruh SPBU yang melayani penjualan Pertalite di Kota Kendari itu masih dalam kondisi aman. Untuk mengantisipasi tingginya permintaan masyarakat ini, Pertamina juga memprioritaskan distribusi ke SPBU yang memiliki tingkat konsumsi tinggi ya, dan langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok Pertalite di seluruh SPBU yang dilayani BBM subsidi. Selain mempercepat distribusi, Pertamina juga memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program subsidi tepat guna, mengantisipasi potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Jadi ini masih beberapa SPBU pendengar ya, yang mungkin juga Anda rasakan masih harus mengantri ya dengan antrian panjang. Nah, dan di sisi lain pendengar, ini kabarnya terkait dengan harga Pertamax yang saat ini juga belum turun ya. Karena kenaikannya ini cukup signifikan ya, di angka Rp16.000 untuk saat ini, 16 ribuan. Meskipun sebenarnya informasi yang kami impun, harga Pertamax itu sebenarnya sudah turun. Namun ini dari Pertamina belum ada penurunan harga. Jadi karena kan alasannya karena pembelian di sebelumnya itu masih dengan harga yang tinggi ya, seperti itu. Baik, untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda pendengar terkait dengan hal ini, boleh Anda sampaikan di 0401 3124008.
Atau WhatsApp 0813-4499-4493-967 ya. Untuk kebersamaan pagi ini, hingga jelang nanti kami juga akan mengupdate informasi perakhiran cuaca wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Ada Tulus dengan lagu Untuk Matahari, semoga membuat suasana pagi hari ini tetap semangat ya, meskipun saat ini memang belum begitu menampakkan sinarnya, sang mentari pagi hari belum ada hangat ya di wilayah Kota Kendari, namun tetap kita berharap cuaca hari tetap cerah.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Sultra pagi ini, pendengar, kita coba update informasi terkini ya. Ini diantaranya informasi dari Satpol PP Kota Kendari yang mengajukan permohonan dukungan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari untuk publikasi dan fasilitas pelaksanaan Zoom meeting dalam rangka mendukung program Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik dan Indah tingkat nasional. Jadi permohonan ini tertuang dalam surat tanggal 7 Juli yang ditandatangani oleh Kasatpol PP Maman Firmansyah. Dan dalam surat tersebut, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arah Presiden RI pada rapat koordinasi pusat dan daerah tahun 2026 yang digelar pada 2 Februari 2026 lalu. Jadi pelaksanaannya ini mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Dan pada kegiatan ini, pendengar, bahwa Satpol PP Kota Kendari berharap dukungan Diskominfo dalam menyediakan fasilitas konferensi daring ya sekaligus publikasi agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan informasi mengenai program Indonesia Asri itu bisa disampaikan kepada masyarakat secara luas. Kasatpol PP Kendari juga menyampaikan aspirasi, apresiasi dan sinergi yang telah terjalin dengan berbagai perangkat daerah di mana kolaborasi lintas instansi juga dinilai menjadi faktor penting untuk mendukung pelaksanaan program nasional yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, bersih dan indah ya, atau ASRI. Dan di sisi lain, pendengar, informasi yang kami himpun ini saya coba ke dunia wisata dulu ya, di mana Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe dalam rangka mendukung pengembangan destinasi wisata di Konawe, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Konawe juga melaksanakan kunjungan lapangan ke Wawo Venture ya, ke Wawo Venture dan Dialisa Resort yang ada di Kecamatan Lalongga Sumeto pada Senin lalu. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konawe, Mudarman, dan juga diikuti oleh para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, Kepala Bidang Destinasi Camat Lalongga Sumeto, serta staf jajaran ya. Dan kunjungan ini untuk meninjau kondisi pengelolaan destinasi, sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan kepada wisatawan. Dan tim juga berdiskusi dengan pihak pengelola mengenai pengembangan destinasi, peningkatan pelayanan, peluang investasi, dan juga penguatan kolaborasi.

meningkatnya kepercayaan terhadap potensi investasi sektor pariwisata di daerah. Sehingga pemerintah Kabupaten Konawe juga terus mendorong pengembangan sektor pariwisata ini melalui peningkatan infrastruktur yang memadai tentunya, penguatan sumber daya alam, sumber daya manusianya juga, promosi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha ya. Jadi dengan adanya kolaborasi yang kuat tersebut dan yang sudah terjalin ini, Kecamatan Lalongga Sumeto nantinya bisa berkembang ya menjadi kawasan wisata unggulan yang berdaya saing serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nantinya. Kita berharap demikian ya pendengar, karena memang saat ini juga pemerintah bahkan terus mengembangkan adanya destinasi-destinasi wisata baru bagi masyarakat. Karena masyarakat pun juga saat ini sudah lebih aware ya dengan yang namanya wisata, sadar wisata juga, karena menjadi sangat penting ketika mungkin sepekan ini ataupun beberapa bulan ini banyak aktivitas yang memang juga cukup padat. Masyarakat juga butuh yang namanya berwisata. Utamanya mungkin masyarakat-masyarakat kota ya yang memang setiap liburan begitu ya, itu juga memanfaatkan tempat-tempat liburan yang memang juga cukup unik ya, seperti salah satunya yang ini kawasan wisata baru di Kabupaten Konawe yang saat ini juga masih terus dikembangkan menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat kota ya untuk berwisata ke sana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tentunya juga menjadi tantangan ya, sekaligus titik rawan masuknya barang-barang terlarang. Untuk itu juga Bupati meminta aparat dan pemerintah daerah ini bisa bersinergi memperkuat sosialisasi dan edukasi agar bahaya narkoba itu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kesadaran yang tinggi dan pengawasan ketat lintas batas, yang diharapkan Wakatobi benar-benar terbebas dari ancaman narkoba, sehingga Pulau Indah yang tentunya ini aman ya, damai dan sejahtera bagi generasi penerus bangsa. Karena memang sasaran-sasaran yang juga dilakukan oleh para bandar ya, ini juga bahkan ke anak-anak remaja, ke anak muda. Kita berharap wilayah Sultra ya pendengar, ini memang meskipun saat ini angkanya juga ini berdasarkan statistik dari PPS ini masih tinggi, dan trennya penggunaan ini masih ke anak muda ya, dan salah satunya jenis narkoba yang paling banyak ini adalah jenis sabu ya, yang masih paling banyak untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Kita berharap ya masyarakat juga bisa lebih aware ya, dan tentunya pendidikan ini juga menjadi lebih penting di lingkungan keluarga agar menjaga anak-anak kita dari bahaya narkotika. Baik pendengar, untuk kebersamaan kita pagi ini kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengupdate informasi terkini dalam Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional.